0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor Penyelenggara Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Negara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sikaf dari Asrama Haji Donohu dan Kabupaten Boyolali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa...
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta dan kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Wow.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Anda masih bersama kami pendengar di Malang pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Untuk Anda yang di Probolinggo, terima kasih juga Anda menyimak kami di 88,3 FM. Dan Anda juga bisa mendengarkan audio streaming kami melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Pendengar, seperti yang kita ketahui beberapa hari terakhir ya, mahasiswa melakukan demo, aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Sama halnya seperti kemarin di hari Rabu 17 Juni 2026. Tidak hanya berorasi, mahasiswa bersama dengan aparat kepolisian di Kota Malang juga terlihat ya kompak memungut sampah usai aksi demonstrasi yang berlangsung kemarin, pendengar. Dan ini bisa menjadi potret harmonis ya antara peserta aksi dan petugas pengamanan untuk menjaga kebersihan dan juga kondusivitas kota. Nah, bukan langsung membubarkan diri usai berorasi atau melaksanakan aksi demonstrasi, ratusan mahasiswa ini justru bersama dengan personel kepolisian bergotong royong membersihkan sampah yang tersisa di sekitar lokasi aksi, mulai dari botol minuman, kemasan makanan, dan juga berbagai atribut demonstrasi yang sudah tidak digunakan dikumpulkan bersama untuk tetap kota bersih begitu ya. Nah, aksi ini dilakukan setelah seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung dengan aman dan tertib, dan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya ini memang diketahui menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Malang dengan pengawalan sekitar 500 personel gabungan dari Polresta Malang Kota, TNI, Satpol PP, Damkar, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan begitu ya. Nah, jadi untuk pendekatan dari Polresta Malang Kota yang disampaikan oleh Kabak Ops Polresta Malang Kota AKP Rizky Julianda Putra Buna. Jadi untuk proses pengamanan, memang pendekatannya dilakukan secara humanis untuk mengawal jalannya demonstrasi. Kemudian juga komunikasi dilakukan secara persuasif untuk menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung. Nah, jadi setelah melakukan aksi unjuk rasa, kemudian juga dilakukan ya untuk bersih-bersih kembali supaya juga Kota Malang terlihat tetap rapi, indah begitu meski usai dilakukan demonstrasi oleh para mahasiswa. Nah, dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang juga pada saat menemui masa aksi untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan, dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat juga berlangsung terbuka sebelum kemudian masa membubarkan diri dengan tertib, pendengar. Nah, oleh karena itu ternyata dari mahasiswa dan juga aparat kepolisian di Kota Malang ini kompak ya untuk memberikan ya dampak yang setelah melakukan aksi demonstrasi ini tetap menjaga kebersihan, bertanggung jawab memungut sampah di depan gedung DPRD Kota Malang kemarin, pendengar, tepatnya di tanggal 17 Juni 2026.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Pendengar, tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jember untuk mengikuti Jember Menyapa Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur untuk hari ini, yang akan membahas tentang bagaimana membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Nanti akan hadir banyak para narasumber ya, yang akan memberikan gambaran ya, seperti apakah membentuk generasi emas dari Kampung Literasi Kaliurang. Nanti akan ada dari Kadispu Sip Jember, ada Bapak Sutioso SHMH, kemudian Ketua Kampung Literasi Kaliurang, ada Ibu Prita Hendriana W. Esos CNLP BP CDMP, dan juga Ketua Tim Penelitian Pengabdian Masyarakat dari Universitas Jember, ada Mila Tuzahro SPD MSC, dan juga Lurah dari Tegal Gede, ada Ibu Shirley Aisyah STMM. Nanti untuk dialog Jember Menyapa Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur akan dipandu oleh Elisa Willy hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan.
1: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
3: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1. Sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
7: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
8: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI se-Jawa Timur, di mana hari ini akan kami hadirkan bagi Anda dialog interaktif berjaringan RRI se-Jawa Timur. Di mana pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 kita akan sama-sama membahas mengenai membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Karena pendengar dan pemirsa RRI se-Jawa Timur, kita sadar bersama bahwa membangun generasi emas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan formal. Kita tahu bahwa dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat, dan juga komunitas-komunitas literasi ini juga penting untuk kita rawat bersama-sama, sehingga generasi emas ini bisa tercipta dengan baik. Nah, di Kabupaten Jember ini ada Kampung Literasi Kaliurang yang kita akan sama-sama bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Bersama saya Elisa Willy yang akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam dialog interaktif berjaringan RRI se-Jawa Timur hari ini.

0: Baik pendengar Radio Jawa Timur, di mana sebagai informasi dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan di relay di Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumeneb, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta stasiun produksi Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga SP Tuban. Di mana hadir di studio ada 4 narasumber yang luar biasa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita akan membahas mengenai generasi emas Kampung Literasi Kaliurang. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu, ada Bu Shirley Aisyah selaku Lurah Tegal Gede. Selamat pagi Bu Shirley.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, senang sekali melihat wajahnya sumringah. Baik, yang kedua saya ingin menyapa ada Bu Mila selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Kampung Literasi Kaliurang dari Universitas Jember. Selamat pagi Bu Mila.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bu Mila?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa juga. Baik, yang ketiga saya juga ingin menyapa ada Mbak Prita Hendriana selaku Ketua Kampung Literasi Kaliurang. Selamat pagi Mbak Prita.
3: Pagi Mas Willy.
0: Pagi, bagaimana kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Lama tidak berjumpa.
3: Sehat.
0: Ya.
3: Iya.
0: Sehat. Dan yang terakhir ada Pak Fatur Rohman selaku Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Fatur.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan keempat narasumber yang luar biasa. Di mana hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai generasi emas Kampung Literasi Kaliurang. Karena memang berbicara mengenai literasi ini kan cukup luas ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin langsung mulai dengan Pak Fatur dulu Pak. Sebelum kita berbicara mengenai Kampung Literasi Kaliurang, saya sebenarnya ingin tahu Pak, bagaimana kondisi di masyarakat ya, khususnya di masyarakat Jember. Sebenarnya di masyarakat Jember ini apakah sudah terliterasi dengan baik atau masih perlu banyak pengembangan lagi?
4: Iya, yeah. Sebetulnya kondisinya kalau kita katakan secara umum masih sedang-sedang saja katanya.
0: Masih sedang-sedang saja.
4: Iya. Mm-hmm. Jadi kita lihat dari nangkai PLM, indeks peningkatan literasi masyarakat Jember ini masih pada angka 55,45%. Juga dari tingkat kegemaran membaca di Jember ini masih 67,9. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu saat ini strateginya harus jemput bola. Jadi jemput bola itu kita untuk melayani seluas-luasnya masyarakat, baik masyarakat terpencil, masyarakat perbatasan dan sebagainya, itu kita harus melayani secara fokus dengan cara strateginya jemput bola itu. Antara lain kita aktifkan program bulir, contohnya buku bergulir itu untuk pendistribusian koleksi kita ke tempat-tempat yang selayaknya juga harus menerima layanan kita, termasuk ruang-ruang publik kita, contohnya biasanya kalau di alun-alun itu ada Car Free Day, itu kita berupaya menampilkan bagaimana Jember harus membaca. Juga kita membuat modernisasi layanan kita. Kita tata ulang ruang baca kita supaya ramah bagi semua segmen, baik masyarakat umum maupun masyarakat apa namanya, disabilitas itu. Juga kita lakukan upaya kolaborasi antar komunitas maupun masyarakat pedesaan. Jadi baik. Intinya seperti itu.
0: Baik, ini dibilang sedang-sedang saja berarti masih perlu pengembangan ya.
4: Iya.
0: Makanya masih. Ini ada Kampung Literasi Kaliurang yang memang ini benar-benar karena latar belakang ini ya Mbak Prita ya.
3: Ya, salah satunya ya.
0: Okay. Ini diprakarsai oleh Mbak Prita sendiri atau melalui Bu Mila ini program
3: kami
0: ini?
3: Kami berdua.
0: Oh, kita berdua.
3: Sama-sama.
0: Mungkin saya minta ke Bu Mila dulu ya. Mungkin boleh menjelaskan background dari Kampung Literasi Kaliurang dulu deh. Dari program ini bagaimana?
3: Iya, jadi Kampung Literasi Kaliurang ini kan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fatkur tadi, melihat apa rendahnya angka literasi baik itu di Indonesia, di Jawa Timur ataupun di Kabupaten Jember, sehingga akhirnya kami berinisiatif gitu kan, saya kenal dengan Mbak Prita. Terus kami berinisiatif untuk seperti apa sih literasi yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi seperti itu. Ternyata di sana disampaikan bahwa kemampuan literasi dasar itu ada 6 aspek seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi ada juga tentang literasi sains, literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, juga sosial dan budaya. Nah, berangkat dari situlah kami menginisiasi bagaimana kalau ini dibuat menjadi semacam budaya seperti itu, atau terpikirkan tentang mungkin kampung Inggris di Pare awalnya, okay. Seperti itu. Tapi ini tidak semudah itu untuk membentuk hal yang besar seperti itu. Akhirnya kami saya dengan Mbak Prita menginisiasi modelnya terlebih dahulu. Jadi kampung literasi yang light gitu ya. Jadi model kampung literasi ini diterapkan dulu bersama Dijanah Institute, di mana Dijanah Institute ini kan memang sudah terbiasa bekerja di bidang literasi, relima juga relawan literasi masyarakat seperti itu. Jadi untuk kemampuan public speaking, kemampuan baca tulis, kemampuan kemampuan konten kreator digital seperti itu, TJI kami yakin mampu menghadirkan itu kepada masyarakat dengan sangat baik. Lalu kami di sini, saya kan kebetulan dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di sini ingin menambahkan gitu. Jadi untuk numerasinya gitu, saya tambahkan seperti statistik ataupun aljabar geometri, itu kan sebenarnya bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-hari juga, sainsnya di sana juga, sosial budaya. Kebetulan saya menggandeng dosen FIB Ibu Yanuaresti. Nah, beliau kan juga paham tentang hal-hal itu, jadi kami kolaborasikan kegiatan itu, dan ini diajukan dalam kegiatan hibah dari Dikti Science Tech. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin itu diterima, jadi kami langsung mengeksekusi dan melakukan perencanaan ataupun persiapan untuk mewujudkan Kampung Literasi Kaliurang ini. Begitu, Kak.
0: Baik. Ini berarti memang sudah ada latar belakang sebelumnya, cuma diwujudkan ketika ada program dari Kemdikti Science Tech ya.
3: Betul.
0: Baik, saya ingin kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini sebenarnya fokus utama dari Kampung Literasi Keuangan sendiri ini apa?
3: Iya, Kampung Literasi Kaliurang, tapi Kaliurang Jember ya. Saya bukan Kaliurang Jogja. Karena nama Kampung Literasi kan ada banyak, kalau kita search misal di Instagram gitu ada banyak, makanya ditambahi Kaliurang gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk segmennya, kalau di Dijanah Institute sendiri yang sudah berjalan itu kan memang family ya, dari mulai kids dari 5 tahun sampai orang dewasa, terutama ibunya. Karena kan ibunya nanti bisa menggerakkan literasi di keluarga kayak gitu. Nah, cuman karena di sini ada namanya pengabdian masyarakat, kan ada unsur penelitiannya juga. Jadi ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Jadi akhirnya dari hasil diskusi kami tuh kayaknya lebih cocok buat anak remaja deh gitu. Jadi khusus buat pelajar SMP dan SMA nanti untuk kelas-kelasnya gitu. Karena kan nanti akan ya tentang 6 literasi dasar itu ya. Kayak akan kesulitan kalau terlalu dini misalkan untuk sains dan tadi itu ya geometri, aljabar tuh saya langsung pusing ya, Mas William. Karena kayak biasa sosial ya, terus habis itu mau di wah harus dicatat kayak gini-gininya gitu. Nah, itu penasaran juga sih seperti apa aplikasinya. Karena kan biasanya kita ya menjurnal, menceritakan kembali atau dikontenin seperti itu ya, tapi belum pernah menganalisis yang sampai ke tingkatan sains atau numeriknya kayak gitu. Itu hal yang baru yang ditambahkan di Kampung Literasi Kaliurang dibandingkan dengan program Dijanah Institute khususnya library sebelumnya kayak gitu.
0: Oke, berarti memang menyasar untuk rekan-rekan SMP, anak-anak SMP dan SMA.
3: Kebetulan liburan sekolah kan.
0: Oke.
3: Juni ini dan Juli. Jadi bisa rame-rame ngisi waktu daripada gabut kan. Nah, di Kampung Literasi.
0: Oh, gitu.
3: Karena enggak banyak kan yang menyasar remaja ya? Apa holiday-holiday program itu kebanyakan anak-anak kan gitu.
0: Ini memang programnya didesain buat mengisi waktu luang atau memang akan berkelanjutan setelah liburan nanti?
3: Insya Allah berkelanjutan sih. Cuman kalau untuk program awalan ini kan tadi dibilang Bu Mila modelnya gitu ya. Model Kampung Literasi. Nanti next-nya itu akan sebenarnya kelas-kelasnya yang sudah reguler tuh ada. Cuman kita replikasi, digabungkan idenya dengan model Kampung Literasi ini gitu.
0: Oke, ini berarti masih tahap awal ya?
3: Iya, ini awal.
0: Baik, baik. Saya ingin ke Bu Shirley. Selaku mewakili Kelurahan Tegal Gede, bagaimana Ibu melihat potensi ini, Bu? Potensi Kampung Literasi Kaliurang. Mudah-mudahan tidak salah lagi.
2: Potensinya untuk perkembangan peningkatan SDM di kelurahan, masyarakat di Kelurahan Tegal Gede ini, saya rasa ini cukup bagus. Karena apa? Anak-anak kami yang di Kelurahan Tegal Gede nantinya akan bisa terfasilitasi mulai dari literasi-literasi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Mila, dan ini sangat antusiasme dari masyarakat. Kemarin kan kami sudah melakukan launching ya. Ini rupanya sudah mulai banyak yang bertanya, sehingga potensinya insya Allah bisa berjalan sukses ya. Untuk ini semua juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di khususnya kalau saat ini di Tegal Gede gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menular nanti di wilayah-wilayah lainnya.
0: Baik, baik. Menurut Ibu sendiri literasi ini penting, Bu, untuk di wilayah Tegal
2: ini? Sangat penting, sangat penting ya. Apalagi di tengah maraknya pemberitaan yang simpang siur, nantinya dengan belajar lebih mengenal tentang literasi ini, anak-anak muda atau calon-calon generasi emas ini bisa memilah dalam hal menyaring informasi, dan bukan hanya itu saja, tapi punya skill-skill yang mungkin bisa dipelajari dari Kampung Literasi ini.
0: Oke, baik Bu Shirley. Saya ingin kembali ke Bu Mila. Bu Mila tadi kan disampaikan bahwa ini sudah launching. Nah, ini sudah sejauh mana, Bu, untuk pelaksanaan dari program Kampung Literasi Kaliurang sendiri?
5: Ya, jadi dalam kegiatannya yang pertama memang dalam tahap perencanaan sebelum launching ini, kita sudah menyusun modul, perangkat pembelajaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan literasi ke depan setelah adanya Kampung Literasi ini. Juga berbagai bahan pendukung seperti peraga pembelajaran yang nantinya mendukung proyek-proyek kegiatan pembelajaran, sehingga adik-adik itu mudah menerima dan mudah belajar, dan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang bermakna, bisa dipraktekkan dengan mudah seperti itu. Lalu setelah itu kan kami juga menyusun jadwal-jadwal begitu ya, jadwal-jadwal kapan akan diadakannya setiap proyek-proyek kelas tersebut, juga materi apa yang akan diinkludkan di sana. Lalu itu semua sudah hampir siap.
3: Jadi ini semuanya baru mau diluncurkan kelasnya. Kalau launchingnya belum, sosialisasi sudah.
5: Sebelum dimulai kelasnya.
3: Perdana tanggal 29 Juni.
0: Oke, berarti nanti konsepnya ini tatap muka gitu, Mbak?
3: Iya, betul, tatap muka. Kan kampung ya. Kampungnya bukan virtual. Jadi nanti virtualnya recapnya ya di Instagram. Kampungnya di tempatnya tuh sebenarnya di rumah sekaligus perpustakaan yang saya buka untuk umum. Di Kaliurang orang klaster B4. Jadi silahkan
2: Tegal
3: buat,
2: Gede.
3: Ya, Tegal Gede. Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari gitu. Enggak jauh-jauh sih dari sini ya.
0: Tidak jauh-jauh ya. Baik, Bapak Ibu, kita tahan terlebih dahulu karena sudah ada sambungan telepon yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Sandra.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Bersama yang saya hargai.
0: Baik, silakan Bu Sandra.
6: Oke, terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga tidak mengenyangkan. Oke, yang pertama, apa tanggung jawab generasi Kaliurang dalam pertahankan reputasinya? Yang berikutnya, bagaimana mengenai arah pengembangan tata ruang pariwisata di dokumen? Terus berikutnya, bagaimana mengenai objek wisata sejarah atau potensi agrowisata spesifik? Apa saja yang sedang dikembangkan oleh pemuda setempat di Kaliurang? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Salam sehat semua untuk para narasumber dan sampai sendiri yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bu Sandra dari Sidoarjo atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya ada tiga pertanyaan. Kita jawab terlebih dahulu. Ini tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab generasi untuk bisa menjaga reputasinya di generasinya. Ini mungkin yang pertanyaan kedua kayaknya cukup melenceng dari tema. Kita jawab yang satu saja ya. Mungkin silakan Bu Mila atau Bu Shirley, boleh?
5: Baik. Baik, jadi literasi ini perlu ya dipupuk. Jadi kalau kita membayangkan sebuah rumah, literasi itu seperti fondasi, Kak Willy. Jadi jika kita ingin membangun suatu rumah yang tinggi, kuat dan kokoh, mungkin dia tahan dari goncangan bencana alam gitu ya. Nah, kita perlu membangun fondasi yang dalam dan kuat. Begitu juga literasi. Literasi di sini adalah fondasi untuk anak-anak itu bisa membangun cita-cita ke depan gitu ya, agar cita-citanya itu bisa lebih tinggi gitu. Jadi ketika anak-anak itu mampu membuat literasi itu bukan sekedar membaca buku, tapi bagaimana dia menganalisis, mengevaluasi serta memecahkan permasalahan dalam masyarakat, harapannya adik-adik ataupun individu generasi emas itu mampu menjadi orang yang kritis, yang memiliki kreativitas, cerdas, selalu mengembangkan kognitifnya, dan juga harapannya dia lebih tangguh gitu dalam menghadapi tantangan di masa depan seperti itu.
0: Baik.
3: Mungkin aku tambahin.
0: Silakan.
3: Mungkin kalau menjaga reputasi kampung literasinya mungkin ya maksudnya ya. Pastinya ini program yang menarik ya. Mungkin kalau ini kan sinergi dari kalangan akademisi, praktisi dan juga stakeholder ya. Jadi pastinya reputasinya itu akan terjaga dari dampak yang diperoleh oleh peserta belajarnya. Betul. Jadi nanti mereka akan merasa, oh ternyata kayak gini ya literasi, ternyata gak membosankan ya. Akhirnya kan dia ada ini ya, mouth to mouth ya, mulut ke mulut ya. Jadi dia akan kayak, ternyata enak loh belajar di sana. Kan kita batasin tuh per kelasnya hanya 20 orang dan itu cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat gitu ya. Tapi memang terutama di Tegal Gede kita kemarin sosialisasi kan ada ketua RW Karang Taruna gitu, itu kita utamakan juga seperti itu. Dan mungkin yang kedua ketiga itu mungkin ada hubungannya kayak
5: program,
3: gini
5: program-program.
3: Iya, ada hubungannya kita, karena ada tiga tema besar. Tema besarnya itu kewirausahaan, nanti ada barista kopi dan membuat tote bag ya, dari sampah residu atau kain perca. Yang kedua itu urban farming dan yang ketiga itu
5: lingkungan
3: ya, sampah dan maggot. Jadi itu kan lagi tren ya. Jadi bisa menjadi salah satu tujuan agrowisata juga sebenarnya.
0: Baik, kita tahan lagi karena sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Baik, pagi. Baik, selamat pagi Pak Abdullah.
7: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu narasumber.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak Abdullah?
7: Salam kenal, salam sehat ya. Begini pertanyaan saya terkait upaya untuk meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas ya. Nah, itu bagaimana supaya tidak sedang-sedang saja adanya bapak atau ibu di studio katanya sedang-sedang saja untuk meningkatkan mutu
3: kuantitas dan
7: kualitas ini supaya kolaborasinya, sosialisasinya tetap mapan gitu. Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan, termasuk mungkin banyak kekurangan di bagian inspirasi dan evakuasinya untuk generasi yang akan datang gitu, untuk menghadapi Indonesia emas. Mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam tangguh selalu.
0: Baik.
7: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur? Mungkin boleh direspon dulu Pak Fatur?
4: Iya, terima kasih Pak Teta. Jadi intinya kita untuk apa namanya memberdayakan masyarakat, memajukan dari kondisi yang dulu sampai sekarang supaya jadi baru, lebih maju juga, itu kita perlu kerja bareng, ada sinergitas program. Jadi kalau kita semuanya saling bekerja sama, insya Allah nanti yang lemah jadi kuat, yang kuat makin kuat.

0: ini mitra terbaik yang sudah dipercaya oleh Perpustakaan Nasional. Ini bergerak sudah senior di Jember. Terus yang kedua, kita kuatkan anu juga sarana dan prasarana, meskipun kondisi apa namanya anggaran masih kurang mendukung. Betul. Tapi biasanya anggaran atau dana itu bukan nomor satu, tapi yang nomor satu itu kalau di rumus sosialisasi Perpus itu Cansi Situngnya apa katanya yang satu. Jadi kalau semuanya tergantung dana, nanti jadi hambatan. Wah, dananya kurang. Tapi yang satu itu sebetulnya adalah mindset kita. Jadi selama mindset masyarakat kita rubah dari yang tidak mementingkan literasi, jadi bagaimana supaya literasi itu membuat mereka bergerak maju, itu yang penting. Kalau sudah mindset dari semua lapisan masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat, itu sudah bisa menyadari apa namanya pentingnya literasi, itu insya Allah nanti apa bisa bergerak apa yeah. Cansi Situng yang satu dari sebuah perubahan itu sebetulnya mindset, dan itu ada di literasi. Orang mau bergerak, orang mau berbuat itu kan berpikir dulu. Saya mau apa. Jadi kalau yang dipikirkan itu baik, insya Allah baik. Jadi ya, kita supply semuanya. Jadi kalau masyarakat butuh bacaan yang masih bentuk cetak, ada di kantor dan kita distribusikan juga. Tapi kalau mereka apa namanya yang melewati gadget, yang diklik itu jangan sampai masyarakat yang tidak ada nilainya. Jadi contohnya kita buka perpustakaan digital kita, perpustakaan digital kita sosialisasikan. Jadi yang diklik betul-betul yang mengisi akal budi mereka. Jadi intinya itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser sebelum ke Mbak Prita sama Bu Mila lagi. Nah, kita dihadapkan dengan situasi kondisi tadi di mana dimention sama Pak Fatur bahwa ada keterbatasan anggaran. Nah, ini kan jujur bagi program-program ini kan hal yang fundamental, Bapak Ibu ya. Nah, ini menyikapi hal tersebut bagaimana? Dari Bu Shirley dulu.
2: Nah, kalau ini dari kegiatan ini, sebetulnya kegiatan ini murni kalau bagi kelurahan kami tidak ada alokasi anggaran untuk ini. Benar-benar ini adalah kegiatan bagi kami yang di kelurahan, adalah benar-benar ini adalah kegiatan sosial gitu. Tetapi tentunya ini mungkin insya Allah akan didukung oleh dari pihak UNED ya, yang bekerja sama dengan The Janah Institute. Nah, kalau dari kelurahan kami siapkan SDM-nya atau audiensnya atau warga kami. Nah, itu itu ya,
1: bisa diberdayakan
2: gitu.
1: Baik, baik. Saya ingin bergeser ke Bu Mila ya tadi ya, selaku ketua timnya ya. Ini kan tadi kan permasalahan anggaran ini kan cukup krusial ya. Bagaimana Ibu menyikapinya, Bu?
3: Boleh jujur. Jadi sebetulnya memang ini alhamdulillah mendapatkan salah satu bagian dari hibah BIMA dari Dikti Saintek. Akan tetapi sampai sekarang sebetulnya dananya pun belum cair. Jadi selama ini apapun seperti perangkat pembelajaran ataupun alat-alat yang dipersiapkan untuk kegiatan itu masih dalam proses talang menalang. Jadi sebetulnya memang betul seperti apa yang dikatakan Pak Fatkur tadi, ketika kita punya tekad yang kuat gitu, punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, di situ insya Allah semuanya pun bergerak. Jadi dari kakaknya Mbak Prita sendiri pun juga gak apa-apa, yang ini saya bantu dulu, yang ini jadi
4: barista kopinya,
3: betul, barista kopinya
4: kan kerjasama.
3: Dari Mbak Pritanya dan dari kami juga, jadi betul-betul masih ini ya,
1: saling membahu-membahu ya, Bu.

0: Karena tadi yang dicapai kan kita melihat bahwa programnya itu luar biasa ya, membentuk generasi ya.
1: Challenge
0: ya. Yes. Nah, mungkin Mbak Berita ada komen.
1: Kita kan harus punya kemampuan beradaptasi ya, sekaligus bertahan. Betul, sebagai betul. WNI hari ini seperti itu ya Mas Willy. Iya, termasuk dalam melaksanakan program ini. Jadi kita yang pertama itu sudah apa ya, alhamdulillah lolos ya, karena kita kami pernah mengajukan tuh 2 tahun lalu tapi nggak lolos, sudah lupa gitu ya. Nah tapi kemudian ternyata pas di program ini tuh match kayak gitu, jadi ini kayak jadi momentum lah ya, momentum untuk apalagi Juli ini hari anak ya, Juli nanti hari anak, lalu September kami masih lama ya, akan berakhir di September. September itu juga ada hari kunjung perpustakaan ya Pak ya. Kalau nggak salah ya, hari kunjung perpustakaan dan juga milad 10 tahunnya The Jana Institute. Jadi momentum untuk mengubah mindset, sosialisasi itu kata Pak Fatur tadi. Jadi gimana caranya orang tuh nggak alergi gitu sama literasi. Terus juga ada hubungannya dengan saya memakai baju rompi ini ya, yang selalu saya pakai kemana-mana. Ini adalah tugas saya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai individu saya terpilih dari sekian banyak orang, jadi ada 360 orang di seluruh Indonesia yang dia menjadi relawan literasi masyarakat atau RELIMA, perpanjangan tangan dalam tanda kutip dari Perpusnas, untuk bisa menggerakkan literasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi itu juga pas waktunya dari bulan Juni ini sampai nanti sekitar Oktober. Jadi ini sama-sama, dan saya punya peran strategis juga sebagai ketua forum Taman Bacaan Masyarakat, di mana itu bisa semuanya disinergikan gitu ya. Jadi insya Allah ya ayolah gitu, selama kita masih bisa punya semangat, kita bareng-bareng. Ya alhamdulillah dari Kelurahan Tegal Gede itu menyambut dengan baik ya. Jadi bisa, kemarin kita launching bertempat juga di Pendopo Kelurahan Tegal Gede. Jadi mungkin bantuan gak hanya secara ini ya, materi berupa apa cash gitu ya, tapi juga bisa sumber daya yang lain kayak gitu.
0: Baik.
2: Dan memang kalau di Kelurahan Tegal Gede, segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan SDM masyarakat, kami sangat menyambut baik. Begitu. Apalagi ini tanpa kami harus meminta ya. Apalagi
1: iya, datang sendiri.
2: Kami pasti sangat-sangat antusias sekali untuk menyambut program-program yang seperti ini.
1: Iya, karena di lingkungannya kan Tegal Gede ya, Bu ya. Jadi
2: Tegal
1: harus
2: Gede
1: tahu
2: ini
1: gitu.
2: Unik, Mas.
0: Oh, jadi
2: Karena Tegal Gede ini sebetulnya bersebelahan dengan kampus ada UNED, ada Polije.
1: Banyak ya, Bu.
2: Banyak sekali kampus-kampus atau akademisi di situ. Tetapi kalau kita perhatikan warga masyarakatnya itu sepertinya kurang untuk masalah literasi dan sebagainya. Masih masih kurang sekali.
1: Sebagian kecil mungkin
2: sebagian
1: ya, Bu ya.
2: Kecil.
1: Yang
2: ya.
1: Mas yang sudah terliterasi gitu.
2: Iya, betul.
1: Sebagian kecil
2: sebagian
1: orang.
2: Kecil yang sudah terliterasi. Nah, ini makanya kami sangat menyambut baik sekali hal ini, supaya apa? Tegal Gede itu tidak terlalu jauh mencoloknya ya, dengan sebelahnya ada kampus. Nah, harapan
1: ada
2: kami
1: gap gitu ya,
2: ada
1: ya.
2: Gap, ya betul ada gap. Jadi masyarakatnya, ayo kita tingkatkan juga.
0: Akhirnya bisa mengimbangi juga ya.
2: Betul.
0: Baik. Baik, Bapak Ibu kita tahan terlebih dahulu. Kita akan rehat sejenak. Namun sebelum itu kita juga mengundang bagi pendengar RRI Sejawa Timur untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun juga bisa memberikan komentar. Anda bisa menghubungi kami di 3 kanal. Yang pertama melalui line telepon kami di 0331336652 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0811304091 dan juga melalui komentar di live YouTube RRI Jember. Pendengar dan pemirsa RRI Sejawa Timur, kita akan rehat sejenak, masih tetap bersama kami di dialog interaktif berjaringan RRI Sejawa Timur.
3: Sih, kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar. bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Sini dulu.
5: Kenapa? Apa tuh?
4: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
5: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
4: Siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI Jawa Timur, masih bersama kami dalam dialog interaktif berjaringan RRI Jawa Timur, di mana dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan dirilai melalui Pro 1 Surabaya, Pro 1 Semenep, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta SP Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga Pro 1 Tuban. Saya mengundang juga bagi Anda semuanya pendengar dan pemirsa untuk bisa berkontribusi, memberikan pertanyaan atau komentar terkait program ini, di mana masih kita membahas mengenai generasi emas bersama kampung literasi Kaliurang. Saya ingin bergeser ke Bumila dulu. Bumila, sebenarnya tujuan atau output, tujuan dan output dari program ini apa ini?
7: Tujuannya, jadi tujuannya itu kan ada jangka pendek dan juga jangka apa untuk ke depan yang jangka jauh gitu, jangka panjang. Nah, kalau untuk yang jangka pendek ini yang pasti tercipta budaya literasi dulu di apa namanya di masyarakat Kaliurang Tegal Gede. Lalu ini ada output gitu ya, seperti biasa dalam kegiatan-kegiatan itu kan kita harus memiliki output. Yang pertama, pendirian kampung literasi ini berdiri dulu nih, kayak kemarin sudah launching. Terus berikutnya kelas-kelas ini akan berjalan dengan baik, pesertanya datang aktif, antusias, dan juga bisa menerima pembelajaran ataupun kegiatan dengan baik seperti itu. Terus berikutnya ada taman bacaan masyarakat. Jadi Tejana Institute Library nanti juga akan menjadi kolaborasi dengan kampung literasi ini sebagai taman bacaan masyarakat yang menyediakan buku-buku, sumber belajar, ataupun akses-akses yang ingin adik-adik ini ya, adik-adik pelajari gitu, ada tersedia di taman bacaan masyarakat tersebut. Lalu juga ada evaluasi berbasis indeks literasi. Jadi ini kan ada evaluasi seperti apa sih keefektifan dari program kampung literasi ini untuk meningkatkan tingkat literasi dari peserta-peserta didik nanti gitu seperti apa. Lalu juga yang terakhir itu ada publikasi seperti biasa ya, karena memang kampus gitu, kami juga akan ada artikel luaran, artikel pengabdian masyarakat, video-video karya ilmiah juga nantinya seperti apa dokumen-dokumen pendukung yang lain seperti itu.
0: Baik, kita tahan terlebih dahulu karena ada penelpon yang sudah masuk bersama dengan kami, yakni Pak Joni. Selamat pagi Pak Joni.
8: Selamat pagi Mas Billy.
0: Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak ya, kepada narasumber?
8: Baik, boleh. Nah, selamat pagi Pak Fatur, Bu Sherly, Bu Mila, Mbak Rita ya.
1: Selamat pagi Pak Joni.
8: Begini, kita ini prihatin ya, karena data di UNESCO masyarakat Indonesia ini minus literasi banget, rankingnya ke 100 sekian ya, budaya tidak memiliki budaya membaca yang bagus, jadi minus literasi. Nah, saya ingin memberi input aja ya, bagaimana generasi kita menyongsong Indonesia Emas itu lebih diberikan penguatan edukasi yang lebih masif ya, literasi di aspek politik, sosial, ekonomi, karena kita harus tahu betul bahwa pemerintahan kita ini belum betul-betul melaksanakan inklusivitas berbangsa, masih carut-marut semuanya. Kalau kita menginginkan, tadi Mbak Sabah bilang membangun rumah harus kuat pondasi dan sebagainya, dikuatkan dulu literasi terkait politik, karena politik kita tidak karu-karuan ya, hanya dikuasai orang-orang tertentu aja. Saya itu lebih yang dimasifkan edukasinya.
0: Baik.
8: Saya itu, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Baik, silakan ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu, mungkin Pak Faktur.
9: Iya, ya, terima kasih Pak Joni. Jadi itulah yang kita sebut rumus yang sering kita sosialisasikan, apa katanya yang satu. Yang satu itu memang penting. Jadi dimanapun yang orang yang di depan, yang pertama itu, makanya kita setiap melakukan apa nama upaya pemberdayaan, pendampingan sebenarnya, kita rubah dulu niatan kita mau apapun, kita harus mulai dari cerdasnya dulu. Contohnya yang di dimensi politik tadi ya, setiap apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politiknya maupun tokoh apapun, tokoh di lapisan apapun, tokoh keagamaan, orang yang nomor satu ini harus benar dulu. Termasuk benar dari cara berpikirnya. Kita di setiap media sosial kita tidak lupa, ayo kembali cerdaskan dulu apa yang mau kamu berikan untuk masyarakat, apa yang mau kamu lakukan. Jadi kita itu gudangnya perpustakaan contohnya adalah tempat untuk, bukan untuk membaca saja, untuk belajar seumur hidup. Jadi kalau masyarakat tidak mau belajar dari apa yang lemah selama ini, apa yang kurang selama ini, ya itu tetap aja di situ-situ aja. Makanya kita upayakan bagaimana menyadari masyarakat itu, termasuk tokoh-tokohnya yang satu ini, yang di depan ini. Kalau perpustakaan dianggap sepele atau masalah salah literasi ini tidak dianggap, ya nanti apa jadinya? Indonesia dulu kan bisa dijajah oleh kaum penjajah beratus-ratus tahun karena kebodohannya itu. Jadi yang satu itu dari seseorang kan manusia aja, apa bapak pertama kita diunggulkan oleh yang maha kuasa dari makhluk lainnya karena yang satunya itu tadi.
1: Rasulullah Muhammad.
9: Iya, Nabi Adam itu dulu diunggulkan dari dari makhluk Allah lainnya karena dia tahu. dia mempunyai akal. Jadi akal ini kalau tidak diisi hanya diisi apa klik-klik yang tidak ada nilainya, hanya game atau hanya yang hura-hura aja. Tidak diisi ngekliknya itu tidak ngambil nilai pendidikan, nilai informasi yang sesuai untuk kehidupannya.
0: Baik, saya ingin bergeser ke Mbak Prita. Mbak Prita tadi kan menyikapi tantangan yang ada ya Mbak ya. Program-program apa Mbak yang sudah disiapin secara spesifik untuk di wilayah Tegal Gede?
1: Iya, nanti bisa dilihat di Instagram kampungliterasi.kaliurang ya buat pendengar semuanya. Memang belum kita upload, jadi H-7 atau H-5 ya maksimal biar kerasa vibes-nya gitu. Jadi untuk pertama nanti kita ada kelas teknik fotografi ya, untuk bisa mendokumentasikan foto jurnalis ya di sekitar kita itu ada fenomena apa dan sebagainya. Tentu di situ ada literasi politik yang tadi Pak Joni bilang. Jadi bagaimana kita bisa memotret itu menjadi sebuah karya sekaligus menumbuhkan nalar kritis kita gitu. Kemudian ada kelas-kelas tadi ya, memilah sampah organik, anorganik, senyawanya apa, itu bagian Bumila dan kawan-kawan. Literasi finansialnya kalau dijual nih dapat berapa ya, sampah menjadi berkah itu gitu, itu juga literasi. Jadi tidak melulu membaca dan menulis aja gitu ya. Dan juga ada literasi digital, bagaimana ntar kita bisa bikin videografi yang bagus, terus bagaimana juga numeriknya ya, ditimbang dalam sehari kita tuh tiap orang menghasilkan sampah berapa, kayak gitu. Itu ada banyak, ada sekitar berapa kegiatan ya? 9 belum, kegiatan.
7: Belum termasuk launching dan gebiar literasi.
1: Nah, di akhir ada gebiar literasi, jadi harapannya karya-karyanya itu nanti bisa dipamerkan ya.
7: Betul.
1: Ada kewirausahaan barista kopi itu diukur suhunya, kopi apa yang terbaik dan sebagainya itu banyak sekali ya. Seru deh pokoknya gitu. Jadi beda dengan pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan mungkin sedikit nambahin Mas Willy ya.
0: Silakan.
1: Tadi Pak Fatur kan bilang tergantung yang nomor satunya. Nah, saya sebagai relima itu kan punya tugas advokasi kepada pemegang kebijakan, dunia usaha, dunia industri, Dudi maupun komunitas secara luas gitu. Ini tahun kedua saya menjadi relima. Di tahun pertama 2025 sudah saya lakukan. Waktu itu kepala dispusipnya kan berganti ya Pak ya, dengan yang sekarang. Nah, saya harus kenalan lagi nih. Literasi di Jember seperti ini Pak, bla bla bla gitu. Nah, kita ada rencana untuk bisa naik ke Gus Fawaid dalam hal ini, untuk bisa mengharuskan literasi ini menjadi arus utama dalam pembangunan kota Jember. Tentu nggak hanya dari kami yang ada di sini Kampung Literasi, tapi juga mengajak teman-teman komunitas yang bergerak di lintas literasi yang diwadahi di Periuk Kata ya. Ada komunitas Sekolah Sastra Anak Jember Book Party, Mara Baca, itu kan sedang hype sekarang di Jember ya, anak-anak mudanya. Ini kan sebenarnya hal yang potensi, kalau tidak dipandang sebagai sesuatu momentum itu bisa jadi potensial loss gitu. Dan angka IPLM kemarin saya di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur itu terbaik senasional IPLM-nya ya Pak ya. Iya. Mungkin untuk di Jember masih kurang, tapi di Jawa Timur terbaik senasional indeks pembangunan literasi masyarakat. Dan terakhir Gus Fawaid, dulu di awal-awal saya pernah lihat postingannya di Pemkab Jember, itu penuntasan angka buta huruf tercepat. Nah, itu kan berarti sudah ada basic ya, yang tinggal dikembangkan. Gak cukup dengan tuntas buta aksara, tapi gimana kita bisa mengembangkan gitu.
0: Baik.
7: Boleh saya menambahi, jadi di sini itu nanti seperti yang tadi sempat terputus ya, ada tujuan jangka panjangnya. Jadi misalkan model ini bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Jember ataupun kabupaten-kabupaten lain gitu. Nah, otomatis ini kan akan memberikan budaya yang baik gitu ya. Dan juga kelompok relawan, kelompok komunitas itu mereka punya ide, oh ternyata seperti ini. Bahkan mereka bisa juga mengembangkan yang jauh mungkin lebih baik, lebih kreatif, untuk terus meng-encourage gitu ya tingkat semangat literasi dari masyarakat seperti itu.
0: Baik, karena ini mengingat waktunya juga sudah mepet ya kan. Mungkin boleh disampaikan pesan dan harapan singkat saja dari Pak Faktur dulu.
9: Iya, kalau kita mau berubah, mulailah dengan berliterasi, karena di situ kita bisa merubah segalanya, mau apapun. Iya, silakan silakan untuk literasi seluas mungkin, selengkap mungkin, dan untuk semuanya, untuk kita, keluarga maupun untuk masyarakat
0: agar bisa beradaptasi dengan baik.
9: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser ke Bu Shirley. Silakan Bu Shirley, kesan, pesan dan harapan. Oh,
2: iya. Kampung literasi ini saya harap nantinya juga berjalan secara berkesinambungan terus menerus, karena dengan adanya kampung literasi Kaliurang di Tegal Gede ini juga merupakan wujud dan nyata dan kolaborasi dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan juga sejalan dengan visi misi dari Bupati Jember Gus Fawaid untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdaya saing dan berkarakter. Mari kita dukung bersama gerakan literasi ini, karena dari masyarakat yang gemar belajar akan lahir nantinya generasi emas yang membawa kemajuan bagi Jember dan Indonesia.
0: Baik, terima kasih Bu Shirley. Ini terakhir yang pamungkas, saya mulai dari Bu Mila dulu. Silakan Bu Mila.
7: Oke, jadi tadi itu kan sudah disampaikan harapan-harapan dan tujuan-tujuan. Saya pun juga sudah menyampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan dengan pantun saja, boleh ya Kak?
0: Boleh, silakan.
7: Dicakepin gak?
0: Dicakepin. Cakep, dong. Cakep.
7: Dari Tegal Gede menebar cahaya.
0: Cakep.
7: Bersama Kampung Literasi membangun cita-cita.
0: Cakep.
7: Literasi tumbuh melalui kerjasama.
0: Cakep.
7: Harapannya generasi emas, bukan generasi cemas Indonesia.
0: Terima kasih. Baik Mbak Prita, terakhir ada yang ingin disampaikan?
1: Terakhir harapannya semoga ini bisa jadi contoh ekosistem belajar ya, yang bertumbuh di Jember, dan tidak hanya berhenti di program ini, tapi bisa sustain berkelanjutan. Dan kalau misalkan literasi itu tidak cukup dengan undang-undang perpustakaan ya Pak ya, nah undang-undangnya dari Allah aja Pak, Iqra gitu. Jadi bacalah, nah udah itu kita coba replikasikan ke kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik, terima kasih atas semua narasumber yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih kepada Bu Shirley, Bu Mila, Mbak Prita,
1: Pak Fatur.
0: Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
1: Siap.
0: Baik, pendengaran pemirsa RRI Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa berdampak bagi kita semuanya, bagi generasi muda saat ini yang memang kita sadar bersama bahwa tantangannya sudah gak kecil lagi. Makanya kita perlu sama-sama bekerja sama, kita perlu kolaborasi dari pemerintah, dari perguruan tinggi, komunitas, dan juga masyarakat, agar minat baca literasi ini juga semakin meningkat dari hari ke hari. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Gia, Febri, dan juga Anis pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti dialog Jember Menyapa ya untuk hari ini tadi berjaringan Core Wellness 10 Jawa Timur. Membahas tentang membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kali Urang. Dan kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana, pukul 9 sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Halo RRI, di mana Anda bisa sampaikan aduan, keluhan Anda yang nanti akan ditanggapi oleh pihak terkait melalui WhatsApp kami di 081-555-600-915. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas informasi.
4: Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi pagi hari ini pendengar dari Probolinggo, di mana KONI Kabupaten Probolinggo serahkan reward atlet berprestasi Porprov Jatim 2025. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
5: Baik, Laras dan pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Probolinggo menyerahkan reward kepada atlet dan pelatih peraih medali Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2025 dalam kegiatan rapat kerja atau rakerkap Kabupaten Probolinggo yang digelar di Auditorium Madyakar Purwakarta Bupati Probolinggo Rabu kemarin. Wakil Bupati Probolinggo Fahmi Azid yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap atlet, pelatih dan juga pengurus KONI atas prestasi yang telah diraih dan mengharumkan nama Kabupaten Probolinggo di tingkat Jawa Timur. Menurut Fahmi, penghargaan yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap perjuangan para atlet yang telah berlatih dan berkompetisi demi meraih prestasi terbaik. Fahmi menegaskan, prestasi olahraga harus menjadi motivasi untuk membangun sistem pembinaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ia berharap KONI bersama seluruh cabang olahraga dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo Zainul Hasan mengaku bersyukur karena reward yang selama ini dinantikan para atlet akhirnya dapat dicairkan. Menurutnya, perhatian Pemkab Probolinggo menjadi dorongan penting agar atlet tetap semangat mempertahankan prestasi dan terus berjuang membawa nama Kabupaten Probolinggo. Dalam kesempatan tersebut, reward diberikan kepada atlet pelatih dari sejumlah cabang olahraga peraih medali Porprov Jawa Timur 2025. Di antaranya arung jeram, muay thai, berkuda memanah, tinju, kuras balap sepeda, gantole, biliar, kickboxing, IBCA, MMA, senam artistik, taekwondo, atletik, catur, dan juga drum band. Zainul menambahkan capaian Kabupaten Probolinggo pada Porprov Jawa Timur 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kabupaten Probolinggo berhasil menempatkan peringkat ke-19 di Jawa Timur, lebih baik dibanding pelaksanaan POPKOR sebelumnya. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masjuki melaporkan.
1: Lintas informasi.
4: Pro 1 RRI Malang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan tuan Tuhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan ini 24 jam.
2: Durian sawit, ini belum dipanen.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada. Spesial sekali untuk hari ini Kamis, kalau biasanya kita jam 9 kita gabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya, tapi spesial untuk hari ini karena bertepatan juga dengan adanya pertandingan Piala Dunia 2026, di mana kita juga menyiarkan ya untuk pertandingan dari berbagai grup selama adanya Piala Dunia ini. Maka karena besok ada pertandingan juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, oleh karena itu Halo RRI dimajukan jadwalnya. Jatuh di hari Kamis ini kita hadirkan Halo RRI khusus untuk Anda yang ingin memberikan atau mengajukan aduan, keluhan gitu ya, terkait dengan fasilitas umum atau pelayanan publik. Anda bisa gabung bersama kami. Seperti biasa, Anda bisa gabung di WhatsApp 081555600915, atau mungkin biasanya ketemunya sama Arga Saputra ataupun Ruli Suprayogo. Hari ini juga bersama saya, Diah Laras, hadir bersama dengan Esti Sulistya setiap Halo RRI begitu ya, bersama dengan juga Esti yang nantinya akan melaporkan apa saja yang sekarang ini sedang terjadi di sekitaran wilayah Malang Raya ya. Mungkin Esti bisa informasikan kepada kami pagi hari ini. Esti, silakan.
1: Benar. Oke, ini spesial edisi hari ini karena biasanya Senin, Rabu, Jumat, tapi karena besok pagi kita mau dengar bareng ya.
0: Betul.
1: Untuk bisa menyimak pertandingan atau laga dari Piala Dunia, maka Halo RRI kami hadirkan pagi ini. Dan sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang terus sampaikan laporan Anda, informasi, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang bergabung ke WA Halo RRI di 081555600915. Lara, sudah ini apa? Ada petugas sensus ekonomi yang datang ke rumah belum?
0: Sejauh ini belum sih kayaknya, mungkin belum kali ya.
1: Oke, karena ini ternyata beberapa pertanyaan yang kami terima dari pendengar itu seputar bagaimana sensus ekonomi. Jadi ada yang cerita ini sudah ada pengumuman dari RT-nya. Saya langsung baca beberapa laporan dari pendengar ya.
0: Silakan.
1: Ada yang sudah sampaikan laporan, jadi sudah mendapatkan informasi dari Pak RT tentang akan ada petugas yang datang untuk melakukan sensus ekonomi. Jadi ada pendengar yang juga ini sharing, termasuk bahkan sama Pak Ketua RT-nya juga di-share foto wajah petugasnya. Jadi kayak misalnya ini ada yang nge-forward nih, dari Pak RT di-forward ke kita juga ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu RT RW yang ada di grup ini, mohon izin mulai besok hari Senin. Jadi ini udah di-share hari Senin, mulai Senin 15 Juni itu akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari rumah ke rumah. Jadi tolong dibantu untuk menyampaikan ke warganya. Terus dijelaskan siapa petugas yang akan melakukan pendataan di desa atau di kelurahannya. Jadi bertugas di kawasan di RT RW berapa, siapa nama petugasnya. Bahkan sudah diberi datanya lengkap ini oleh Pak RT sebagai bentuk dukungan terhadap sensus ekonomi 2026. Jadi lengkap ada. Demikian pemberitahuan dari kami. Sebelum sesudahnya kami ucapkan terima kasih dan mohon untuk didukung sukses sensus ekonomi 2026. Ada yang Bu Sekdesnya ini, ada yang Sekdes, kemudian ada juga pemberitahuan lebih lanjut dari Pak RT yang disampaikan kepada warganya. Jadi kayaknya Lala harus nunggu nih di rumah.
0: Betul. Mungkin masih belum ke bagian giliran ya, nunggu giliran.
1: Giliran. Okay. Ya, karena ini juga menarik gitu ya. Kalau kita lihat kan orang biasanya kalau misalnya sibuk di jam-jam tertentu, maka petugasnya kan nanti harus cari waktu untuk janjian bisa datang jam berapa ke rumah untuk melakukan pendataan. Ya, ciri khasnya petugasnya itu pakai rompi hitam, terus ada garis warna oranyenya, terus ada tulisannya juga di situ. Jadi pendengar bisa mengidentifikasinya dari situ, karena juga ada surat tugas, ada ID card-nya juga. Tapi nanti detailnya saya coba kontak ke Kepala BPS ya, Laras ya, nanti biar bisa ngobrol langsung supaya nanti masyarakat bisa ikut mensukseskan sensus ekonomi. Jadi apa saja sih yang misalnya harus disiapkan, karena kan nanti yang ditanya kabarnya sih detail ya. Jadi harus punya data, kayak misalnya KK-nya, KTP-nya harus lengkap. Nanti ketika misalnya didata soal berapa warga yang tinggal, ini rumah siapa, rumah sendiri atau rumah kontrak dan sebagainya. Oke, itu soal sensus ekonomi. Terima kasih beberapa dari pendengar yang sudah bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi, supaya nanti lebih detail. Kayaknya ke Kepala BPS Malang Raya aja nanti semuanya ya, Lala ya.
0: Siap.
1: Berarti Kota Batu, BPS Kota Batu, BPS Kabupaten Malang, BPS Kota Malang, nanti saya coba untuk bisa sambungkan, untuk nanti bisa ngobrol langsung dengan Lala, untuk bisa dengan Tia Laras nanti, untuk bisa langsung sampaikan ke pendengar. Kemudian kami juga terima informasi, jadi ada pendengar yang juga memantau, jadi Satgas Trantipbum, berarti apa ya? Trantipbum itu punya Satpol PP. Itu Satpol PP Kota Malang melakukan penertiban terhadap pengemis yang bawa balita di kawasan Simpang Ranugrati Kota Malang. Petugas kemudian membawa pengemis ke camp assessment Dinas Sosial Kota Malang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itu informasi kami terima juga. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Kemudian masih ada juga yang ini sebenarnya udah 2-3 minggu ini sih kita bahas, Lala, Laras, PKL pedagang kaki lima di kawasan Veteran. Banyak yang sambat.
0: Oke.
1: Karena ya selain mengganggu keindahan kan juga jadi macet.
0: Betul.
1: Memicu macet lah ya kalau pas jam-jam sibuk. Bahkan kan tidak hanya sekedar pedagang kaki lima, tapi juga banyak mobil yang juga parkir di sana. Ada komentar dari pendengar di WA kita, ini gabung di nomor akhirnya 982, isi pesannya tidak tegas kalau kawasan terlarang ya jangan boleh ada. Nah, problemnya kan kabarnya sudah ditertibkan Satpol PP, tapi berapa jam kemudian mereka balik lagi ketika petugasnya udah nggak ada. Nah, ada hal penting yang ditegaskan juga oleh Pak Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleh Putra. Beberapa saat yang lalu kita sempat wawancara dengan beliau. Jadi kalau misalnya terbukti melakukan pelanggaran, itu kabarnya sebenarnya ada aturan sanksi denda sebesar Rp500.000 yang akan diterapkan bagi mereka yang melanggar. Ini diharapkan untuk bisa menertibkan ya, mengembalikan fungsi jalan Veteran supaya lebih tertib, bersih, rapi. Ya kan biasanya kalau 3-4 orang yang jualan, habis itu banyak yang
0: pada ikut ya,
1: gitu. ikut ya. Oke, jadi kalau nggak ditertibkan kok gimana gitu. Ada juga yang kasih komentar, bener ya Transjatim rute Malang Kepanjen akan segera beroperasi. Saya coba searching informasinya, jadi untuk memperluas layanan transportasi umum di wilayah Malang Raya, kehadiran rute baru ini diharapkan bisa mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya untuk yang bepergian. Nah, Malang Kepanjen kan banyak tuh kalau pagi. Anda sering ke Malang Selatan kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi ngerti kan kalau misalnya lagi jam-jam sibuk, wah pagi itu banyak yang ke arah utara nggak sih, Laras? Dari selatan ke utara ya, dari kabupaten ke
0: Kepanjen ke Kota Malang.
1: Nah kalau sore itu banyak yang kemudian dari arah Kota Malang kembali ke daerah di kawasan Malang Selatan untuk kerja, sekolah ataupun aktivitas sehari-hari. Ya kabarnya sih, kalau sekarang kita sudah menikmati yang rute Batu Hamid Rusdi, nanti bakal ada rute Malang Kepanjen. Udah sempat dibahas sih tahun lalu ketika sebelum beroperasinya yang koridor 1, kebetulan waktu itu ada kegiatan di Bakorwil. Kabarnya memang sebenarnya sudah banyak yang mengusulkan itu ya. Oke, tarifnya kabarnya juga akan Rp5.000, tapi kita tunggu dulu lah karena Pemprov sedang mematangkan rencana pembukaan koridor baru bus Trans Jatim yang akan menghubungkan Terminal Arjosari, kabarnya nih ya, Arjosari, Hamid Rusdi, dan Terminal Talang Agung Kepanjen. Wow, pasti seru.
0: Benar, okay. Jadi satu kali di trayek itu udah bisa cakupannya jauh gitu ya.
1: Waktu itu kan sempat yang usul, jangan cuma Hamid Rusdi ke Batu dong, yang dari Arjosari gitu. Karena kan banyak yang misal dari Surabaya turunnya di Arjosari, terus kalau misalnya mau ke Kepanjen, mau ke kota bisa terkoneksi gitu.
0: Siap.
1: Baik, nanti kita sambung lebih lanjut soal ini. Saya mau kontak ke Kepala BPS Kota Batu dulu ya, untuk bisa minta informasi, biar nanti langsung ngobrol dengan Laras.
0: Oke, ya. Siap. Nah, untuk perbincangan tentang sensus ekonomi 2020 ini dikabarkan memang mulai door to door ya sejak tanggal 15 Juni 2026. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya begitu ya, Anda bisa juga menyimak nanti kita akan berbincang bersama dengan Kepala BPS Kota Batu, ada Ibu Herlina atau Herlina Prasetyowati Sambodo SST MSI, karena ini kan sudah mulai di tanggal 15 Juni. Apakah memang sudah mulai, Anda mungkin juga sudah sempat ditanya atau mungkin sudah ada kabar namun masih nunggu giliran gitu ya. Nah, nanti kita akan berbincang lebih detailnya seperti apa gambarannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini seperti apa hingga hari ini, karena sensus ekonomi ini juga dilaksanakannya tidak setiap tahun ya, 10 tahun sekali begitu dilakukan. Jadi untuk di tahun ini bagaimanakah dari jeda 10 tahun ya, apakah ada perkembangan kemudian juga seperti apa pelaksanaannya untuk pendataan sampai hari ini. Nah, kemudian juga banyak nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan Kepala BPS Kota Batu, Ibu Herlina. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama kami, Ibu Herlina. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Mbak Lala, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Herlina, kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, semangat selalu.
0: Alhamdulillah. Ibu Herlina, ini katanya kalau untuk yang pendataan door to door sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni kemarin.
2: Betul.
0: Begitu ya. Nah, mungkin
2: betul,
0: bisa disampaikan untuk pelaksanaannya sampai hari ini di Kota Batu seperti apa untuk pendataannya?
2: Baik. Baik, Mbak Lala, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Jadi izin kami menginformasikan bahwa sedang kami laksanakan sensus ekonomi tahun 2026 untuk pendataan door-to-door-nya itu sudah dimulai di tanggal 15 Juni kemarin. Ini akan berlangsung sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi alhamdulillah kalau di Kota Batu kami total menurunkan 181 petugas terdiri dari 160 PCL atau pendata lapangan yang melakukan pendataan door to door dari bangunan ke bangunan, dari rumah ke rumah, dari tempat usaha ke tempat usaha. Kemudian dengan 21 PML atau pengawas atau supervisor. Semua petugas ini kami turunkan ke 19 desa dan 5 kelurahan di Kota Batu. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah pendataan di ke 24 desa kelurahan sedang berlangsung. Petugas sebelum ke lapangan juga sudah melakukan penelusuran wilayah, kemudian lapor ke ketua RT setempat, sudah berkoordinasi juga dengan perangkat desa. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan hari ini.
0: Baik. Nah, ini apakah dari 24 desa kelurahan ini semuanya langsung serentak begitu atau nunggu giliran dulu nih? Ini di desa mana dulu atau kelurahan mana dulu begitu, Bu Herlina?
2: Oh, enggak, Mbak Lala. Jadi karena masing-masing petugas sudah punya jatah, jadi kami itu alokasikan beban kerja itu per RT.
0: Oh, baik.
2: Jadi semua desa kelurahan serentak sudah mulai sejak 15 Juni kemarin.
0: Baik. Nah, sejauh ini kalau melihat ya, ini kan masih berjalan sampai hari ini di hari ketiga begitu ya, Bu Herlina.
2: Iya.
0: Apa tantangan yang dihadapi oleh para petugas di lapangan untuk pendataan?
2: Baik, tantangannya itu karena ini adalah sensus ekonomi ya. Jadi utamanya yang kita data adalah kegiatan perekonomian, usaha. Nah, untuk usaha-usaha yang berbadan hukum itu biasanya tingkat resistensinya lebih tinggi. Jadi tidak mudah bagi petugas kami karena memang ada beberapa usaha atau pengelola yang mungkin belum terinfokan dengan jelas tentang sensus ekonomi. Ada yang memang kecenderungannya resisten. Tetapi secara umum kalau di Kota Batu alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Jadi izin juga Mbak Lala kami infokan bahwa pendataan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pajak. Kemudian hanya digunakan untuk keperluan statistik, untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan, dan datanya rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi untuk para pelaku usaha jangan khawatir, datanya tidak akan bocor ke pihak manapun.
0: Oke, siap. Mungkin memang ada ketika ngomongin sensus ekonomi ada pikirannya lebih ke hubungannya sama pajak tadi itu juga.
2: Betul,
0: ya.
2: Oke. Betul.
0: Baik. Nah, respon masyarakat untuk yang didata ini seperti apa sih, Bu Herlina? Apakah menunjukkan respon positif atau seperti apa? Karena kan kejujuran ini juga menjadi salah satu kunci penting gitu ya.
2: Iya. Baik Mbak Lala, jadi memang kalau respon sejauh ini bagus, tetapi memang kami mohon bantuan dengan kepala desa, jadi kami sudah koordinasi dengan seluruh desa kelurahan, kepala desa dan lurah, mohon bantuan untuk melakukan sosialisasi melalui seluruh ketua RT yang ada di Kota Batu untuk menyampaikan kepada warganya masing-masing. Harapannya apa? Harapannya supaya warga ini tersosialisasi bahwa data yang diberikan itu harus data yang valid, harus data yang benar. Jadi karena mohon maaf, kadang ada kecenderungan penduduk ini kalau ditanya warga ini cenderungnya under begitu yang disampaikan ya Mbak Lala ya.
0: Baik.
2: Nah ini kami sampaikan kepada desa kelurahan melalui RT untuk disampaikan ke warga tadi bahwa kalau datanya tidak benar, otomatis nanti informasi yang tersampaikan untuk perencanaan pembangunan secara makro itu tidak akan tepat dan pastinya nanti hasilnya juga tidak akan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kami himbau kepada masyarakat mohon untuk jujur dalam memberikan jawaban dan sampaikan sesuai dengan kondisi real yang memang betul-betul ada di lapangan. Begitu Mbak Lala.
0: Baik. Nah, kalau di Kota Batu sendiri seperti yang kita tahu kan masuk di dataran tinggi begitu ya Bu Herlina.
2: Betul, betul, betul.
0: Ada kendala geografis nggak nih Bu Herlina, terutama di kawasan perbukitan, pegunungan gitu. Nah, strategi untuk petugas pencatat ini seperti apa?
2: Baik. Jadi memang kebetulan bukan kebetulan ya. Jadi memang alokasi petugas ini kami alokasi itu kami utamakan petugas mendapatkan wilayah kerja sesuai domisili. Harapannya yang pertama supaya petugas sudah tahu kondisi geografisnya seperti apa. Yang kedua karakter masyarakatnya seperti apa. Nah, kecenderungan penduduk yang tinggal di daerah tinggi itu kan mata pencahariannya sebagian besar petani. Nah, itu juga sudah menyesuaikan Mbak Lala. Jadi teman-teman petugas itu punya strategi kalau yang di daerah pertanian di

0: Jadi kalau pagi mereka banyak agendanya di kebun gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi siang sampai malam baru bisa dilakukan sensus ekonomi.
1: Iya, betul.
0: Baik, nah ini ada pertanyaan dari pendengar kami di WhatsApp. Bu Herlina mungkin bisa ditanggapi, kalau petugas datang dan kami tidak ada di rumah tuh gimana? Apakah kita masih harus didata lagi? Apakah petugasnya akan balik lagi atau seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi SOP-nya Mbak Lala dan Bapak Ibu pendengar sekalian, kalau petugas itu nanti datang ke rumah warga, ke rumah penduduk, ke rumah Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan yang di rumah itu kosong, sama sekali tidak ada, atau mungkin kebangunan usaha yang kebetulan belum buka, begitu, SOP-nya adalah petugas akan mendatangi kembali atau revisit ulang sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi jangan khawatir, nanti petugas akan datang kembali untuk melakukan wawancara dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang nanti sampai di akhir pendataan, mungkin ya 31 Agustus itu ada Bapak Ibu, ada penduduk, ada pelaku usaha yang belum didatangi petugas, kami persilahkan untuk menghubungi call center kami. Izin Mbak Lala, boleh menyampaikan?
0: Silakan.
1: Di nomor 0821-9000-3579. Saya ulangi di 0821-9000-3579. Itu adalah call center sensus ekonomi dari BPS Kota Batu, yang selama 7 hari dalam seminggu kami tetap open. Jadi kami persilahkan kalau ada pengaduan atau mungkin yang belum didatangi atau mungkin yang akan mengecek keabsahan petugas, begitu ya Mbak Lala, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui call center. Begitu.
0: Baik, baik. Nah, ini dia sangat supaya bisa lebih dekat juga ya. Dan pasti fast respon nggih, Bu Herlina?
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Siap. Nah, ini seperti apa untuk target capaian dan juga waktunya ini, Ibu Herlina?
1: Baik, sampai dengan Juni. Jadi total target kami itu 91.000 penduduk dan usaha untuk sementara itu. Dan jumlah ini bisa bertambah kan ya Mbak Lala, karena di perjalanan kan bisa jadi ada usaha yang baru.
0: Betul.
1: Atau penduduk yang baru pindah dari luar Kota Batu, kemudian berdomisili di Batu, begitu. Jadi sekitar 91.000-an lah target kami untuk keluarga dan apa usaha yang harus didata oleh petugas. Nah, ini harus selesai sampai dengan 31 Agustus. Di bulan Juni ini maksimal minimal 20% itu harus sudah selesai didata supaya kita bisa melakukan pengawalan di kualitas datanya.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Mohon maaf, untuk di bulan Juni tadi terdengar kurang jelas Bu Herlina, Juni minimal berapa persen?
1: 25%.
0: 25% ya. Harus sudah bisa menutup ya sampai nanti di bulan Agustus.
1: Iya. Ya.
0: Baik. Nah, terakhir ya, 25% ini berarti sudah tercapai di bulan Juni, kemudian lanjut untuk di target 91.000 yang juga nantinya bisa bertambah sampai di akhir Agustus 2026.
1: Ya,
0: baik, terima kasih banyak Ibu Herlina waktunya. Ini juga
1: dengan
0: bisa
1: hati, Mbak Lala.
0: Untuk pendengar yang sedang mendengarkan, mungkin yang belum sempat tersosialisasi, bisa ini juga ya yang punya usaha ya, terutama di Kota Batu, bahwa sedang dilakukan sensus ekonomi, maka diharapkan tadi oleh Bu Herlina, jujur ya Bu Herlina, jangan diinfokan under gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, karena tadi tidak ada hubungannya dengan pajak gitu ya Bu Herlina.
1: Sama sekali tidak ada hubungan dengan pajak. Dan baik, rahasianya tetap terjaga.
0: Siap, baik. Terima kasih banyak Ibu Herlina atas
1: dengan
0: waktunya.
1: Dengan senang hati Bu
0: pagi
1: Malala.
0: Terima kasih, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya,
1: terima
0: baik.
1: Kasih.
0: Terima kasih Bu Herlina Prasetyawati Sambodo SST MSI selaku Kepala BPS Kota Batu. Karena memang mungkin di wilayah Anda saat ini ada sosialisasi mungkin dari tingkat RT atau RW, bahkan mungkin di tingkat desa atau kelurahan yang menginformasikan bahwa ada sensus ekonomi yang dijalankan sudah mulai tanggal 15 Juni kemarin untuk door to door. Jadi ini kita masih di hari ketiga begitu ya. Nah, coba kita ke gatekeeper kembali bersama dengan Esti Sulistia. Esti?
2: Ya, udah lebih jelas ya soal sensus ekonomi, karena ini juga ada beberapa komentar yang bergabung melalui WA. Makasih infonya. Ini warga Pendem Kota Batu. Lanjut, saya mau sapa yang sudah bergabung. Kita juga live TikTok pagi.

0: ini, ya senyumnya Lala. Senyum dulu. Oke. Kita mau sapa yang sudah gabung, kasih komentar juga. Ada Pak Ahmad Syafi'i Sadayana, ya dari Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pagi ini ikut menyapa untuk penyiar, sehat selalu, amin. Terima kasih terus setia bersama kami. Kemudian ada juga, oh terima kasih yang sudah ngirim TikTok Universe. Ada Pak Deros, saya kemarin itu jalan-jalan di alun-alun Malang. Saran buat masyarakat Malang ikut menjaga, ya alun-alun kota Malang. Itu kan waktu habis diresmikan jadi ikon banget. Orang banyak berharap kalau kesana itu memang betul-betul bersih, nyaman gitu ya. Jadi ruang publik yang kalau misalnya kita ngomong anak-anak di playground itu kita merasa aman dan nyaman gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, setuju.
0: Termasuk kebersihan, bebas dari rokok, dan segala masukan Anda juga sudah kita sampaikan langsung ke kepala DLH waktu itu. Kemudian direspon, siap kami akan menjaga gitu ya. Tapi kalau ada laporan silakan. Kalau misalnya di jalan-jalan ke sana kemudian misalnya ada sampah atau sesuatu yang bikin tidak nyaman, silakan bisa berbagi informasi di Halo RRI. Simak nomor kami ya, 081-555-600-915. Pak Agus Subagio, ini komentarnya mungkin tidak ada efek jera sehingga para penjual masih bandel. Oh, ini yang soal tadi pedagang di itu loh, Lala, di Jalan Veteran ya,
1: ya dengan
0: kaki lima, efek jera. Pak Sugiarto di Purwodadi Pasuruan, mohon petugas terkait ada respon segera mengenai kondisi tiang PJU mulai perbatasan Lawang sampai Purwosari yang ada di tengah jalan itu banyak yang doyong. Doyong itu apa?
1: Miring gitu, miring. Ya.
0: Banyak yang doyong dan rapuh sepertinya. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan. Oke, okay. Terima kasih ya Pak Sugiarto di Purwodadi Pasuruan sudah berbagi informasinya. Komentar lainnya? Oh Pak Suranto, benar-benar edisi spesial Halo RRI pagi ini.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih. Tadi sudah Kota Batu, saya coba kontak ke Kabupaten Malang ya, karena Kabupaten Malang mungkin kompleksitasnya berbeda. Ada 33 kecamatan di sana. Petugasnya itu 2000 lebih loh kalau yang Kabupaten Malang.
1: Karena lebih luas juga cakupannya ya. Oke. Okay. Ya.
0: Saya coba sambung ke Bu Erni Fatmastio hari ini dulu ya.
1: Siap.
0: Tunggu Lala sebentar lagi.
1: Ya. Baik, siap. Terima kasih Esti Sulistia, gatekeeper kita tercinta ya kalau di Halo RRI gitu. Nanti kalau kita sudah berbincang bersama dengan Kepala BPS Kota Batu yang tadi disampaikan bahwa kurang lebih ada 19 desa dan 5 kelurahan di Kota Batu dan ada 181 petugas yang sudah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan door to door ya untuk sensus ekonomi. Berbeda dengan Kota Batu karena di Kabupaten Malang juga cakupannya lebih luas. Bahkan tadi Esti juga sempat menyinggung bahwa sekitar 2000 untuk petugas yang bisa melakukan sensus ekonomi di wilayah Kabupaten Malang. Nanti kita coba akan berbincang bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Malang, ada Ibu Erni Fatma Setio Harini SEMM atau Bu Erni, coba kita update kalau di wilayah Kabupaten Malang ini seperti apa begitu ya, gambaran tentang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hingga hari ini hari ketiga untuk sensus ekonomi secara door to door begitu. Nah, kami juga masih menunggu untuk Anda bergabung bersama kami pagi hari ini, pendengar. Dalam segmen Halo RRI ini seperti biasa, Anda bisa ajukan aduan keluhan Anda melalui WhatsApp kami Halo RRI di 081-555-600-915. Anda bisa ajukan sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ibu Erni selaku Kepala BPS Kabupaten Malang. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak Laras.
1: Kabar baik pagi hari ini, Bu Erni.
2: Alhamdulillah, harus selalu baik.
1: Harus selalu baik. Terima kasih pagi hari ini sudah meluangkan waktu ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari pendengar terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Bu Erni, yang kalau untuk door to door di tanggal 15 Juni lalu begitu ya. Nah, bagaimanakah kalau gambaran di Kabupaten Malang ini, apalagi ini ada 33 kecamatan di Kabupaten Malang, luas sekali. Monggo gambarannya seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mbak Laras. Jadi ini gambaran sampai dengan hari ketiga ya. Sekarang tanggal 18. 18 atau 19 ya?
1: 18 untuk hari ini.
2: 18. Jadi sudah 3 hari dari target waktu pendataan door to door, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Gambarannya memang kami kan menerjunkan 2.595 petugas ya. Terdiri dari 302 PML pengawas dan 2.293 PPL istilahnya pendata lapangan. Nah, target kita yang didata itu dari prelist itu sekitar 1176 139. Jadi bisa dibayangkan kan, dalam waktu 2,5 bulan, mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus, rata-rata beban PPL itu 5514 prelist. Jadi sehari dia harus dapat berapa? Sekitar 8 sampai 10 responden.
1: Baik, gitu. Mohon maaf Bu, Bu Erni, mungkin bisa diulang untuk datanya tadi 1176 139.
2: Itu kalau dari prelist. Ya, itu bisa bertambah juga pada saat lapangan nanti.
1: Baik. Nah, berarti rata-rata bebannya tadi untuk para petugas itu kurang lebih
2: 514 selama 2 bulan setengah gitu ya.
1: Baik.
2: Jadi rata-rata per hari antara 8 sampai 10 responden mereka harus sudah selesai melakukan pendataan.
1: Baik. Nah, ini kan berarti PR juga ya, karena kan saking banyaknya begitu. Nah, bagaimanakah sejauh ini untuk capaiannya? Apakah sudah sesuai dengan target ya, mungkin dari perharinya seperti apa di 3 hari awal ini Bu Erni?
2: Iya, iya. Jadi begini Mbak, Mbak Laras ya, kami sebelum melaksanakan kesiapan kan kami berkolaborasi, berkomunikasi dengan pemerintah daerah maupun dengan eksternal yang lain. Misalnya dari Bupati sudah menerbitkan surat apa himbauan instruksi sampai ke masyarakat langsung RT RW untuk menerima petugas kami, gitu ya. Jadi itu tentu sangat mempermudah kami, gitu ya. Paling nggak memudahkan kami lah ya untuk terjun ke lapangan, karena sosialisasi begitu masif, termasuk juga dari RRI. Saya sangat terjadwal, gitu ya, ke sana untuk on air menyampaikan. Jadi sampai dengan saat ini memang target kami untuk apa? Untuk melakukan pendataan sudah lumayan normal sih Mbak, normal tidak rendah, 1,21% dari total itu untuk laporan yang kemarin.
1: Baik,
2: 1,176 ribu itu kita sudah 1,21% sampai dengan hari kedua kemarin.
1: Apakah itu sesuai dengan monggo silakan.
2: Sesuai. Jadi kita masih apa istilahnya di atas rata-rata Jawa Timur sedikit.
1: Baik.
2: Nah, di hari yang pertama kemarin kami juga sudah melakukan pendataan perdana di Bupati dan Wakil Bupati Malang di hari pertama. Itu juga sebagai contoh gitu ya, contoh bahwa di tengah kesibukan beliau juga membukakan pintu untuk kami untuk melakukan pendataan. Jadi ini juga sekaligus gambaran agar masyarakat juga menerima petugas kami dengan baik gitu.
1: Baik. Nah, Bu Erni, ini kan untuk BPS berarti kan berpacu dengan waktu sampai akhir Agustus, hanya 2,5 bulan diberikan waktu.
2: Betul.
1: Nah, apakah optimis ini bisa tercapai targetnya, Bu Erni?
2: Ya, harus optimis gitu ya, harus optimis walaupun di sela-sela 2 hari ini sudah banyak ditemukan kendala-kendala ya, mudah-mudahan ini kendala di awal yang selanjutnya bisa terkomunikasikan lagi dengan baik gitu ya.
1: Kendalanya gambarnya seperti apa Bu Erni?
2: Jadi gambarannya memang masih ada ya keraguan responden untuk memberikan data gitu kan ya, dan juga tentu wilayah geografis ya, wilayah geografis kami kan 33 kecamatan, 390 desa, kelurahan, yang tentu tidak semudah wilayah-wilayah perkotaan mungkin ya secara geografis. Dan juga pada saat kita terjun ke lapangan akan selalu ditentukan, ditemukan keragaman jenis usaha. Ya kan, yang tadinya mungkin yang kasat mata kelihatan, tetapi pada saat melakukan pendataan ternyata banyak yang tidak kasat mata, misalnya usaha online dan lain-lain, dan itu juga harus kami catat. Nah, sedangkan di sensus ekonomi ini adalah sensus yang paling lengkap karena isinya tidak hanya tentang usaha, tetapi juga pemutakhiran data sosial ekonomi juga. Jadi ini adalah sensus terlengkap gitu ya, tidak hanya ekonomi, ini juga yang sektor pertanian, usaha sektor pertanian juga didata. Ya.
1: Baik.
2: Jadi kami juga ada target waktu yang sangat ketat yang saya sampaikan tadi. Sedangkan petugas kami yang sudah kami latih itu tentu ada yang sudah pengalaman, ada yang belum. Jadi di waktu pertama ini memang benar-benar kita kawal mereka agar mereka bisa percaya diri untuk mengetuk pintu dan juga membuka pembicaraan untuk pendataan gitu ya. Dan kami juga pada saat mendata kan tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan kertas, tapi menggunakan aplikasi dan perangkat digital yang ada di HP masing-masing petugas.
1: Baik.
2: Jadi itu, dan juga, ada juga Mbak responden yang sulit ditemu itu juga sudah ketemu gitu ya. Artinya terutama yang di perumahan-perumahan yang mereka bekerja, sedangkan waktu mereka pulang kerja itu rata-rata di atas jam 4. Jadi ada keluhan mungkin ya dari para responden, kenapa petugas BPS itu kok mendatangnya malam gitu ya, karena memang respondennya bisa ditemui malam hari gitu. Baik. Jadi mungkin itu gambaran sedikit Mbak tentang dua hari ini. Yeah. Mudah-mudahan semakin lancar gitu ya.
1: Amin.
2: Dengan pemahaman masyarakat yang bagus.
1: Baik, siap. Nah, Bu Erni, ini kan untuk petugasnya banyak ya, lebih dari 2.000 orang petugas begitu tersebar. Nah, untuk penyebaran petugasnya ini seperti apa, Bu Erni?
2: Jadi penyebaran petugasnya tentu sesuai dengan jumlah SLS, tapi jumlah RT. Kami kan memberi tugasnya sekitar 8 sampai 10 SLS, 10 RT gitu ya. Jadi seperti wilayah Singosari, Lawang, itu tentu petugasnya lebih besar daripada yang di Wagir misalnya, atau di kecamatan yang lainnya. Jadi sesuai dengan wilayahnya. Jadi petugas itu proporsional semua.
1: Ya, baik. Mungkin ada imbauan bagi masyarakat ini, Bu Erni, terutama untuk yang akan didata, yang memiliki usaha ini, apa yang mau disampaikan untuk imbauannya?
2: Iya, terima kasih Mbak. Jadi insya Allah para pimpinan dan tokoh masyarakat sudah memberikan contoh ya untuk membukakan pintu dan didata dan menerima dengan baik. Jadi juga pesan saya terutama kepada karena nanti semua petugas dilengkapi dengan semua petugas pakai rompi, ya, pakai rompi yang khas itu, ada tulisannya petugas sensus ekonomi. Mereka juga dilengkapi dengan surat tugas resmi dari BPS, dan mereka juga pakai name tag yang isinya barcode yang menjelaskan tentang petugas tersebut. Jadi insya Allah nanti semua petugas juga akan kulon-kulon lebih dahulu, walaupun sudah kami bekali dengan surat tugas ke camat maupun ke kepala desa dan kelurahan. Makanya saya ingin juga semua camat dan kepala desa menerima petugas kami dengan baik, dan juga mungkin bisa membantu apabila pada saat pelaksanaannya nanti ada kendala gitu ya. Jadi karena ini tugas negara dan petugas BPS di sensus ekonomi adalah ujung tombaknya. Jadi saya mohon semua masyarakat bisa menerima petugas sensus ekonomi ini dengan baik dan ramah, dan tentu bisa mengisi data dengan benar dan lengkap. Jadi memang mohon waktunya agak lama untuk bisa memotret dan uji ekonomi maupun sosial dari responden yang kami data. Karena sensus, jadi semua didata, tidak ada yang terlewat gitu. Jadi juga mohon informasi apabila ada masyarakat tetangganya yang mungkin belum terdata. Tapi karena ini masih hari pertama kedua, jadi memang kami masih mungkin di RT yang atau target wilayah yang pertama. Dan juga perlu diketahui, kami rahasia itu terjamin. Jadi rahasia dari data yang diberikan oleh masing-masing responden itu terjamin, jadi tidak akan keluar kemana-mana. Jadi kalau di BPS istilahnya itu TIR, Mbak.
1: Baik.
2: T pertama terima petugas SE, I isi data dengan benar, dan R, rahasia terjamin. Begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Erni informasi yang disampaikan terkait sensus ekonomi sesuai mudah-mudahan sesuai dengan target ya pencapaiannya. Amin. Karena termasuk wilayahnya cukup luas ini untuk di Kabupaten Malang.
2: Yeah.
1: Terima kasih banyak Ibu Erni atas waktunya. Yeah. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Yeah. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi.
1: Ya, pendengar, demikian untuk perbincangan bersama dengan Ibu Erni Fatma Setyoharini, SEMM, selaku Kepala BPS Kabupaten Malang. Sudah dari Kota Batu disampaikan, Kabupaten Malang juga sudah. Nah, kita lebih dekat lagi, kita ke Kota Malang. Gambarannya seperti apa sih kalau untuk gambaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hingga hari ini? Sudah tersambung bersama kami, ada Bapak Umar Syaifuddin, MSI, selaku Kepala BPS Kota Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Umar.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Baik, kabar baik ya Pak Umar pagi ini ya.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Pak, monggo bisa digambarkan ini untuk pelaksanaan sensus ekonomi kalau di lingkup Kota Malang di sampai di tanggal 18 Juni ini seperti apa?
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya sama seluruh Indonesia bahwa pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi ini dimulai hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026 dan selama 2,5 bulan teman-teman petugas akan melakukan pendataan door-to-door dengan jadwal sampai nanti tanggal 31 Agustus tahun 2026. Mm-hmm. Tentunya sampai hari keempat ya, ketiga ini teman-teman petugas juga sudah semuanya sudah melakukan pendataan di lapangan. Kalau Kota Malang itu sekitar 400 ribuan KK dan usaha yang nantinya didata di Kota Malang ini. Hmm. Dengan target terutama kepada teman-teman petugas sensus ini sekitar antara 10 sampai 13 usaha atau KK atau rumah tangga. Mungkin seperti itu gambarannya,
1: baik,
3: Pak.
1: Ini kalau di Kota Malang jumlah petugasnya ada berapa, Pak Umar?
3: Jumlah petugas kami yang diturunkan secara door-to-door itu sebanyak 620 petugas. Mm-hmm. Jadi semua wilayah yang ada di Kota Malang nanti kami datangi atau didatangi oleh petugas yang dari BPS Kota Malang. Jadi sebanyak 620-an.
1: Baik, itu untuk 5 kecamatan ya kalau di Kota
3: untuk
1: Malang?
3: Untuk 5
1: ya?
3: Kecamatan, ya, Pak.
1: Baik, nah untuk sejauh ini sudah berapa persen, Pak, yang sudah terdata?
3: Untuk saat ini teman-teman mungkin sudah menyelesaikan sekitar 2-3% sampai hari ini. Mm-hmm. Karena memang pada tanggal 15 Agustus hari Senin kami masih melakukan semacam apel siaga atau pemberangkatan oleh Bapak Wali Kota di halaman Balai Kota di pagi hari, sehingga pelaksanaan teman-teman itu setelah kegiatan apel siaga di Balai Kota hari Senin kemarin.
1: Baik, nah untuk tantangannya nih Pak, ini kan mungkin tidak seluas tadi kalau di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan gitu sampai ribuan bahkan 2.500 petugas. Nah kalau di Kota Malang sendiri lingkupnya mungkin lebih kecil, tapi pasti ada tantangan dong kalau di Kota Malang apalagi kawasannya padat pemukiman juga gitu. Seperti apa gambarannya Pak Umar?
3: Tantangan kami sebetulnya ya sebetulnya sama saja dengan beberapa kabupaten, terutama kota wilayah perkotaan ya. Mm-hmm. Karena tentunya wilayah perkotaan meskipun penduduknya lebih rendah daripada kabupaten atau kota yang lain, tapi kami kan juga banyak usaha yang berada di Kota Malang. Betul. Sehingga usaha yang ada pun jelasnya akan kami data dalam kegiatan sensus ekonomi ini. Selain usaha tentunya karena di Kota Malang ini merupakan kota pendidikan atau kota pelajar, tentunya mahasiswa-mahasiswa yang kos-kos dan lain sebagainya itu nantinya juga kami data. Tantangan sama, mungkin di sana-sini mungkin ada penolakan responden dan lain sebagainya. Tapi kami sudah antisipasi dan mitigasi, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh ketua RT, seluruh RW atau seluruh kelurahan yang ada di Kota Malang untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi ini, sehingga tentunya masyarakat yang ada di Kota Malang bisa menerima kedatangan petugas kami untuk melakukan kegiatan sensus ekonomi ini.
1: Baik. Nah, baik, ini ada pertanyaan dari pendengar di WhatsApp ya, Pak Umar. Coba kita tanyakan, kita bacakan dulu. Ada Ibu Anggi atau Mbak Anggi ini di Blimbing. Apakah semua rumah didatangi petugas tanpa terkecuali, Pak, termasuk yang kontrak gitu? Jadi bukan rumah sendiri.
3: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kegiatan sensus, karena ini sensus, tentunya seluruh bangunan, baik itu bangunan rumah tangga, bangunan usaha, akan kami datangi. Jadi seluruh petugas akan mendatangi, dan mungkin sama dengan kegiatan-kegiatan BPS lainnya, bahwa yang kami data juga nanti misalnya domisili atau orang yang berdomisili di seluruh wilayah Kota Malang juga akan kami data. Jadi simak kepada masyarakat, tentunya terima kedatangan petugas kami, sehingga nanti teman-teman petugas dapat melaksanakan pendataan ini dengan baik, akurat, dan benar.
1: Baik. Nah, ini mungkin kalau untuk petugas yang datang ini, Pak, mungkin apa aja sih kewajiban yang harus dilaksanakan gitu? Ini pertanyaan dari Pak Ahmad di Kelayatan, monggo.
3: Ya, tentunya petugas kami selalu sebelum ke responden atau ke rumah tangga atau ke usaha, tentunya akan lapor dulu ke kelurahan atau juga nanti ke penguasa wilayah semacam ketua RT dan ketua RW. Setelah itu baru ke responden. Jadi petugas kami juga dibekali sehingga biar kelihatan bahwa itu adalah petugas sensus dan tidak disalahgunakan oleh yang lain, bahwa kami, petugas kami, memakai rompi dan ID card, terus membawa surat tugas resmi dari BPS, dan juga petugas kami melakukan pendataan dengan online atau dengan HP dan lain sebagainya, sehingga petugas-petugas yang datang ke masyarakat itu dapat dikenali oleh masyarakat. Dan ini sudah kami sosialisasikan, baik itu melalui media sosial maupun bersurat kepada kelurahan dan lain sebagainya.
1: Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Umar ya, waktunya pagi hari ini. Sukses untuk sensus ekonomi 2026 di Kota Malang. Mudah-mudahan sesuai dengan target dan juga kendala-kendalanya bisa segera teratasi begitu ya. Dan masyarakat mau memberikan respon yang positif ya. Jadi jangan sampai ada penolakan ketika ada petugas BPS datang untuk melakukan sensus ekonomi begitu ya, Pak Umar.
3: Iya. Ya, terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Umar. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, ini cukup menarik ya. Kalau di masing-masing untuk semua wilayah di Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip juga ya kendalanya gitu ya. Kemudian yang berbeda mungkin apa istilahnya, warganya gitu ya, tadi geografinya juga beda gitu. Nah, tapi intinya adalah memang diharapkan untuk masyarakat juga bisa bekerja sama untuk bisa memberikan data yang akurat gitu, supaya nanti juga data yang diolah itu juga akurat juga, karena tadi juga disampaikan sama Bu Erni ya kalau nggak salah, itu bisa sesuai dengan kebutuhannya untuk pembangunannya, pengembangannya nanti seperti apa begitu ya. Nah, terima kasih untuk Bu Herlina, Bu Erni dan juga Pak Umar selaku Kepala BPS untuk wilayah Kota Batu, Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Jadi untuk Anda pendengar yang juga sudah gabung melalui WhatsApp ya, di TikTok juga, terima kasih banyak. Ini untuk yang sudah join ya di TikTok, terima kasih untuk mau bergabung dan juga sudah mudah-mudahan ya bisa makin teredukasi tentang adanya sensus ekonomi yang sudah dimulai mulai 15 Juni 2026 untuk apa tadi, door to door ya. Terima kasih Pak Gun, Pak Agus Subagio, terima kasih untuk sudah menyimak ya. Kemudian Pak Deros ya, Pak Ahmad juga terima kasih sudah menyimak Halo RRI, meskipun berbeda hari, maju satu hari gitu ya, tapi tidak memutus semangatnya pagi hari ini untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar dalam Halo RRI edisi Kamis 18 Juni 2026. Terima kasih juga gatekeeper kesayangan kita, Esti Sulistia. Terima kasih banyak. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi dalam Malang Siang ini pukul 10 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Kita Indonesia, program prioritas nasional yang akan dipandu oleh Wisnu Davendra. Saya Dia Laras, pamit undur diri dari Halo RRI. Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang siang ini sesaat lagi akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai acara yang sudah kami persiapkan untuk edisi hari Kamis kali ini 18 Juni 2026. Tetap bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda mendengar sebelum nanti kita hadirkan acara berikutnya. Ya, ini telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4387GX atas nama pelapor dan atas nama STNK sama ya, Muhammad Firmansyah, di STNK-nya Moh Firmansyah. Alamat Dusun Ketangi RT 025 RW 007 Desa Tegal Gondo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang diperkirakan hilang di wilayah Wagir hari Selasa 16 Juni. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Muhammad Firmansyah. Anda bisa hubungi nomor 0895-1895-1396 atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-33-33-674. Sudah siap menghadirkan informasi untuk Anda kali ini untuk perakiraan cuaca. Selamat pagi, Mas Faris.
1: Iya, selamat pagi, Mas.
0: Hawanya kelihatan baik-baik aja nih, Mas. Tapi kan kita nggak ngerti ya, nanti seperti apa. Silakan, Mas Faris, perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Iya, siap. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya berlaku Kamis 18 Juni 2026. Nah, cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah, jadi cukup aman misalnya teman-teman dari Pro 1 ini mau melakukan aktivitas di luar ruangan. Namun siang hari ini diprediksi suhu dapat mencapai 31 derajat Celcius. Dan kelembapan di antara 58 hingga 95%, sedangkan anginnya diprediksi bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 10 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jawa Timur itu diperkirakan dapat mencapai 2,5 meter, yang mana masuk dalam kategori sedang. Masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap diutamakan keselamatan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Faris untuk hari ini. Selamat bertugas kembali, Mas Faris, selamat siang.
1: Siap, selamat siang, terima kasih Mas.
0: Terima kasih kembali. Oke, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kita ke Pasuruan ya. Kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan masih menyisakan 440 hektar lebih. Lalu bagaimana upaya Pemkab Pasuruan? Kita langsung ke Emil Akbar. Emil.
2: Kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan ternyata memang masih ada dan jumlahnya masih menyisakan 440 hektar, tetapi dalam kurun waktu sekitar 8 tahun mulai 2018 sampai 2026 ini sudah tertangani sekitar 63,12 hektar sehingga sisa luas kumuh mencapai 377,32 hektar. Nah, dengan sisa dari luasan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan, bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang cukup besar ini? Saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Ibu Susanti. Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam, Merdekatun.
2: Bicara kawasan kumuh, sekarang PR-nya masih banyak nggak, Bu?
3: Lumayan banyak.
2: Kalau boleh tahu, di berapa kecamatan masih ada kawasan kumuh?
3: Secara umum, dari 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yang masuk, yang ada kawasan kumuhnya itu ada 8.
2: Di mana saja?
3: Ini ada di Kraton, kemudian ada di Bangil, Beci, kemudian Purwosari, kemudian Rembang, Kraton, sama Pojentrek, Lekok dan Nguling.
2: Ya, dari 8 wilayah kecamatan itu yang istilahnya tahun ini yang ada programnya.
3: Kita ada di Kecamatan Kraton khusus tahun ini itu di Desa Kalirejo.
2: Dengan anggaran menyedot sebut.
3: Totalnya 1,5 M.
2: Kegiatannya nanti apa sih?
3: Pembangunan drainase dan jalan lingkungan, kemudian ada peningkatan kualitas TPS 3R, kemudian ada pembangunan jamban juga, jamban keluarga 79 unit, serta RTLH ada 48 unit.
2: Dan akan mulai dikerja?
3: Untuk RTLH sudah, tinggal kita menyisakan 3 kegiatan fisik, pembangunan jamban keluarga, kualitas TPS 3R, sama drainase jalan lingkungan.
2: Ini rencananya kapan? Akan dimulai pada semester kedua?
3: Ini karena kita sekarang baru selesai DED, insya Allah kita lakukan di semester kedua. Semoga secepatnya kita laksanakan biar masyarakat juga bisa menerima manfaat dari pembangunan ini.
2: Satu desa, Bu, ya?
3: Iya.
2: Kalau bicara total desa yang ada wilayah kumuhnya?
3: Ada 57 desa, tapi kalau kawasan 79.
2: Dan satu tahun selalu cuma satu atau dua gitu, tergantung memang apa namanya anggaran.
3: Kita menyesuaikan juga dengan ketersediaan anggaran yang ada di Pemda, juga kemungkinan bisa dengan sumber dari provinsi juga, seperti yang kemarin kita ada di Benomungal, sehingga kita berharap progres dan proses itu tetap berjalan setiap tahunnya.
2: Tapi adakah dari Pemprov Jatim ataupun dari nasional yang bantuan untuk kumuh tahun ini?
3: Yang tahun kemarin, tahun ini belum ada yang informasi.
2: Oh, masih di depresi?
3: Iya.
2: Disampaikan kepada masyarakat program
3: penanganan kumuh ini kita ingin mengentaskan bersama-sama. Pemerintah ingin hadir bersama dengan masyarakat agar indikator IPM kita juga naik. Semakin baik pengurangan nilai kumuh, IPM insya Allah akan juga semakin meningkat nilainya.
2: Jadi statement dari Bu Santi Edi Penny selaku PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini pendengar yang lumayan dingin ya. Dingin di mana mas? Di sini di dalam, AC-nya nyala soalnya. Tapi memang kan ini masih masuk berdinding untuk Malang ya. Puncak-puncaknya musim kemarau. Tanggal berapa ini? 18 Juni 2026. Ini ada program prioritas nasional di kita Indonesia yang kami akan hadirkan untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan bahas kali ini tentang membangun karakter bangsa melalui semangat bela negara. Kalau misalnya kita ngobrol soal bela negara dan semangatnya juga untuk itu, yang melintas di benak kita pertama itu, wah bela negara itu berarti aku kudu dari tentara gitu ya, harus jadi polisi berarti, paling enggak brimob lah gitu ya, angkat senjata, terus nanti kalau misalnya ada perang, ada gimana gitu, kita bela negara di situ. Enggak seperti itu. Jadi bela negara, karena kita termasuk warga negara, ya kita wajib juga untuk bela negara gitu loh, di posisi masing-masing, di profesi masing-masing. Bukan saya yang akan ngomong untuk siang hari ini, yang hadir di studio Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk siang hari ini, ini ada Pak Randy Triatmojo SE, DPW FBN Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Departemen Pendidikan Seni dan Budaya. Kemudian ada juga Pak Purwanto Esos SHMH, Sekjen DPW FBN Republik Indonesia Jawa Timur. Saya sapa dulu bapak-bapak berdua ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Mas Wisnu.
0: Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat untuk pembela negara. Pak, agak dekatan sama mikrofonnya dong Pak. Iya, biar ceto nanti Pak ya. Oke, ini tadi saking semangatnya beliau berdua ini, kan acara jam 10 ya tadi ya. Saya lihat 10 kurang banyak itu udah datang. Apa nih Pak yang mau disampaikan di sini? Seperti yang tadi saya bilang itu benar enggak Pak? Kalau yang namanya apa bela negara itu ya bukan cuman militer saja gitu. Semua warga negara kan seperti itu, ada kewajiban juga di situ kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ Pak. Ini sebenarnya peran di tengah masyarakat untuk FBN ini apa, itu mungkin bisa dijelaskan dulu. Monggo silakan, bisa Pak Randy dulu atau bisa Pak Purwanto dulu.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi bagi seluruh pendengar yang berada di manapun berada. Kami dari FBN RI DPW Jawa Timur mengucapkan salam sejahtera, salam hormat untuk panjenengan semua pendengar RI. Baik, untuk FBN RI memang kalau di bahasa umum banyak di kalangan masyarakat itu bahwa sepertinya melekat di dalam militer gitu. Tetapi sesungguhnya bahwa FBN RI itu sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkomitmen untuk membangun kesadaran akan berbangsa dan bernegara dalam kebinekaan. Nah, bangsa Indonesia ditunjukkan dalam sikap dan bentuk tingkah laku dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi bukan berarti kita harus berjuang untuk mengangkat senjata itu, bukan.
0: Iya, berat ya Pak. Paling ringan berapa kilo mengangkat senjata?
2: Ya, di samping itu juga FBN RI itu sebagai wadah yang turut serta secara aktif dan atau partisipatif mempersiapkan diri sebagai salah satu sumber rekrutmen komponen pertahanan negara yang siap mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana kita bersikap untuk cinta tanah air lah.
0: Lah,
2: seperti itu.
0: Itu loh dia. Oke, itu dari Pak Randy. Pak Pur, ada yang mau ditambahkan dulu nih? Saya bener gak nih magangnya Pak Pur apa Pak Wanto biasanya?
3: Pak Pur.
0: Oh, Pak Pur ya. Gimana?
1: Terima kasih Mas Wisnu atas undangan kami bisa hadir di studio Pro 1 Malang. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami di tengah carut marutnya, lunturnya akan nasionalisme, cinta tanah air, dan kerukunan hidup dalam berbangsa ini. EBN ini hadir. Dasar hukum Forum Bela Negara hadir ini jelas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Jadi singkat kata bahwa Forum Bela Negara ini merupakan organisasi kemasyarakat yang berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menjunjung tinggi citra luhur bangsa yang telah berkorban demi bangsa dan tanah air, serta melestarikan rasa patriotisme ini yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bahwa memang benar yang disampaikan Mas Wisnu tadi, bela negara itu identik rasa militerisme. Namun di tengah-tengah perjalanan waktu kita ingin mengisi istilahnya rasa juang, rasa patriotisme ini kepada generasi-generasi yang akan datang ini, akan kepedulian, kecintaan terhadap nusa bangsa Ibu Pertiwi ini tetap ditanamkan di hati lubuk yang mendalam, agar ancaman-ancaman nanti yang timbul bisa dihadapi oleh anak cucu kita, sehingga Indonesia itu tetap jaya dan kita tetap menjunjung tinggi apa yang menjadi program pemerintah, yaitu bagaimana di tahun 2045 itu menjadi Indonesia yang emas. Nah, kita kawal tentang menuju ke 2045 ini agar Indonesia, khususnya Sabang sampai Indonesia ini, tetap bersatu padu, tidak tercah belah, sehingga kita mampu untuk menuju cita-cita luhur bangsa ini secara utuh dan menyeluruh, yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, khususnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Mungkin okay, singkat katanya demikian Mas Wisnu.
0: Baik, Pak Pu tadi bilang di zaman-zaman sekarang ini udah luntur ini, Om Rendi ya. Kalau kita Om lagi. Pak dong, di biasanya di keseharian kita mengganya Om soalnya.
1: Enggak masalah.
0: Jadi luntur, bukan cuma luntur Pak, rungkat. Apa mana aku nemen, apa wes pokoknya dumes dan lain sebagainya. Yang sekarang anak-anak tahu itu ya. Jadi apa yang kita lihat dari dulu yang diperjuangkan, kemudian yang sekarang ini dibawa oleh adik-adik kita juga, oleh generasi penerus, makin lama itu kan pemahamannya seperti yang tadi dibilang juga, walah kan aku bukan termasuk orang yang harus membela negara ini secara frontal gitu kan. Kan saya warga negara biasa. Tadi kan Pak Reni juga bilang, loh lawang itu untuk seluruh masyarakat kok kewajiban ini. Kalau emang merasa sebagai warga negara Indonesia ya, ya harus mampu mengemban ini semuanya kan gitu Pak ya. Semangat bela negara kita harus punya semuanya kan gitu. Nah, ini perlu ditanamkan kepada masyarakat. FBN selama ini sudah apa yang sudah dilakukan?
2: Baik, terima kasih Mas Wisnu. Sebetulnya kalau kita memahami dengan landasan-landasan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 dan pasal 30, yang intinya di situ bahwa setiap warga negara wajib bela negara. Bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makanya perlu juga bahwa adanya kegiatan-kegiatan yang untuk memberikan pemahaman masuk di dalam sosial kemasyarakatan, masuk di dalam khususnya generasi penerus, pelajar-pelajar, juga di sekolahan atau di kampus, sehingga semua elemen masyarakat itu betul-betul memahami, bukan kita mengajak untuk berperang, atau kan sekarang tidak ada seperti di luar negeri itu ada gejolak sehingga terjadi peperangan dan lain-lain. Nah, kalau di negeri kita ini kan masih aman-aman saja, hanya perlu juga memberikan pemahaman agar kebinekaan, persatuan ini tetap terjaga gitu.
0: Karena emang yang disasar sekarang kan itu, Pak, ya, kebinekaannya. Karena kita beda-beda, akhirnya kan orang mukulnya di situ. Jadi ada apa? Perpecahan, kemudian ada isu-isu yang istilahnya suku dibenturkan, agama dibenturkan. Karena kita kan beda-beda semua di situ. Nah, karena kita udah punya Bhinneka Tunggal Ika, ya sebenarnya kan bisa kalau nancep di situ aja kan. Beda-beda lah, kan kita tetap satu keluarga di sini, satu keluarga negara.
2: Dan FNRI itu sebetulnya lahir kan dari kesadaran masyarakat untuk bersikap responsif ya terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan lingkungan. Nah, karena baik lokal maupun nasional, tanpa harus kehilangan karakter jati diri bangsa ya, yang sesuai dengan tadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 dan pasal 30.
0: Nah, kalau yang Pak Rendy lihat zaman-zaman dulu itu kan ngelihat orang gotong royong udah umum. Ya kan? Ngelihat orang untuk apa? Punya semangat, toleransi, kemudian peduli terhadap sesama. Yang paling ringan deh, Pak Rendy. Orang zaman dulu, bukan zaman dulu aja ya, mungkin masih sekarang masih ada, tapi di perkampungan sama tetangga kenal kan. Tetangga sakit, kenapa? Kita tahu, ya kan? Nah, menurut Pak Rendy gimana nih ketika ada sikap-sikap yang seperti ini? Tetangga mau ngapain silakan dah. Tahu-tahu udah ada yang meninggal, kita nggak ngerti sakitnya apa. Ini kan juga sudah termasuk yang tadi Pak Pur katakan luntur tadi itu, nggak mau kenal sama sekitar. Gotong royong udah minim banget. Jangankan kayak dulu yang ronda malam itu, Pak, zaman-zaman saya kecil masih ngalamin. Sekarang ini misalnya mau apa ya, mungkin yang jaga cuma Pak RT-nya aja itu, Pak. Nah, ini kayak gini gimana? Potret-potret seperti ini, Pak Rendy, seperti apa ngelihatnya tuh?
2: Iya, betul memang. Sekarang seperti itu ya, Mas Wisnu. Makanya kehadiran dari FNRI DPW Jawa Timur ini mengajak kepada elemen masyarakat. Kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan itu sebagai media ya, media berkumpul.

0: Bentuk istilahnya seni atau budaya itu tinggalan dari leluhur itu yang sebetulnya sebagai jati diri bangsa ya, yang perlu dilestarikan seperti kegiatan Grebeg Suro atau Seribu Tumpeng yang sebentar lagi juga akan diadakan di wilayah Malang sini di Kelurahan Tunggul Wulung. Di situ media Grebeg Suro ini sebagai alat untuk pemersatu, karena di situ lewat budaya masyarakat ini tidak membedakan ya, baik itu sosialnya atau tidak membedakan dari etnis atau agama atau apa, cuma bisa masuk kan di situ lewat budaya. Jadi media budaya ini sangat bagus sekali sebagai perekat kebersamaan untuk kerukunan.
1: Oke, baik. Nah, tantangannya sekarang berarti gimana caranya untuk generasi muda itu mau ikut di situ?
0: Betul. Karena kegiatan semacam itu yang jelas pasti sebagai panitia, panitia itu generasi-generasi muda. Bukan yang tuanya, yang tuanya mengarahkan atau membina. Jadi anak-anak muda inilah yang bergerak. Biasanya kalau di desa atau kelurahan itu Karang Taruna. Bahkan tidak hanya generasi muda ya. Saya pikir itu tua-tua pun baik laki perempuan tumpah blek lah dalam kegiatan itu. Nah, jadi momen-momen semacam itu sangat bagus di dalam kebersamaan dalam untuk perkat persatuan dan kesatuan warga masyarakat, sehingga tidak terjadi individu yang Mas Wisnu sampaikan tadi.
1: Ya gimana bisa juga individual untuk Grebeg Suro ya Pak ya. Kan yo enggak itu peng dewe digowo.
0: Makan bersama.
1: Kiran makannya makan bersama yang
0: iya.
1: Repot lah ini. Pak Bur, gimana tuh? Ini masih efektif enggak yang seperti ini kalau menurut dengan?
2: Saya kira dengan adanya forum bela negara ini sangat-sangat masih efektif. Khususnya di negeri tercinta ini. Sekarang kan kita banyak, seperti contoh di Malang kan ya. Ini LBN ini hadir dalam rangka bagaimana menciptakan situasi yang kondusif. Dalam artian di Malang ini kan banyak pemuda-pemuda yang berasal dari di luaran Malang.
1: Iya, banyak pendatang lah gitu
2: banyak
1: ya.
2: Banyak pendatang. Bagaimana ini juga menjadi kajian kita di forum bela negara ini, khususnya di Malang sesuai kearifan lokal dan daerah-daerah di Jawa Timur umumnya.
1: Ya,
2: kita
1: ya.
2: Mengkaji itu kaitannya apa? Di Malang ini sudah banyak temuan, yaitu banyaknya pemuda-pemuda yang dari Indonesia, seperti ada kelompok Madas, kelompok Medan, kelompok Ambon, kelompok Papua dan lain sebagainya. Ini sebagai teman kami nanti kita akan mengadakan surat ataupun kerjasama dengan Kesbangpol tentunya. Bagaimana pemuda-pemuda yang hadir di Malang ini bisa bersatu padu dalam mewujudkan Malang kondusif pada khususnya dan Indonesia yang istilahnya aman pada umumnya.
1: Oke.
2: Nah, kita buat kajian itu terkait sesuai bidang. Itu di forum bela negara ini terdiri daripada bidang-bidang. Nah, bidang-bidang ini yang ada dan membawahi di bawahnya itu membuat kajian-kajian yang secara struktur terarah, yang kemudian diberikan suatu masukan kepada bangsa dan negara ini sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Contoh yang tadi kita kembali ke awal, di Malang banyak ini, mungkin kita akan mengusulkan ke Kesbangpol bagaimana Kesbangpol mengundang ormas-ormas atau pemuda-pemuda dari kelompok di Indonesia ini tetap memegang persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung kebinekaan tunggal ika.
1: Iya.
2: Kita berbeda boleh, tetapi kita adalah satu. Ya, justru perbedaan yang ada ini membuat kekayaan kita, membuat nilai tambah kita untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, bahkan lambat.

0: negara, burung Garuda dengan tertera di bawahnya Bhinneka Tunggal ini adalah merupakan lambang negara, bentuk pemersatu bangsa yang tetap kita uri-uri bahasa Jawanya. Kita kembangkan, kita wariskan nilai juangnya kepahlawan dulu sehingga Indonesia mulai perjuangan dapat merdeka sampai masa-masa perjuangan sekarang. Tentunya ini ya kan, masa-masa sekarang kan berbeda dengan zaman-zaman kami di sekolah, mulai SMP, SMA dan mata kuliah itu ada dulu namanya istilahnya P4.
1: Dulu saya sudah PPKN loh.
0: Nah, dulu ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila.
1: Ya, ingat
0: dan saya. Itu waktu pun banyak. Misalkan kita SMP, SMA dan perguruan tinggi itu minimal kalau di perguruan tinggi dulu kita seingat saya itu sampai 100 jam kerja. Jadi yang dibahas apa? Lengkap Pancasila, kebhinekaan, pendidikan, ya sampai muncul-muncul bahasa pemersatu di hati kami ini tertanam sampai sekarang. Bu guru-bu guru dulu mengajarkan kami tentang sejarah perjuangan bangsa dengan hebatnya ya kan, para tokoh-tokoh pahlawan yang telah gugur, mengorbankan harta, benda dan nyawanya pun hanya demi kemerdekaan. Nah, pada saat kita ini sudah merdeka, seyogyanya ayolah kita isi dengan kebersamaan, dengan tekad yang disiplin, jujur, ya kan, hilangkan istilahnya korupsi-korupsi yang ada sehingga Indonesia itu bisa sejahtera, adil dan makmur sesuai tujuan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Terima kasih Mas Wisnu.
1: Okay. Itu tadi langsung disentil sama Pak Purwanto. Gimana kalau misalnya orang semangat bela negara, berarti ya dia misalnya di profesi apapun gitu Pak ya. Jujur, hilangkan korupsi tadi itu. Ya berarti Anda yang korupsi nggak semangat bela negara dong. Bahaya itu tadi.
0: Kalau korupsi itu ya untuk era sekarang adalah istilah kasarnya ya, pengkhianatan terhadap bangsa, terhadap jati diri bangsa.
1: Itu bukan saya yang ngomong loh itu.
0: Iya, nggak masalah, ini umum.
1: Itu Pak Purwanto yang ngomong loh ya.
0: Iya, kita memang harus tegas menyatakan itu. Maka bagaimana seperti layaknya dulu ya, orang masuk ke kepegawaian lebih tinggi memang harus ada tingkatan-tingkatan yang secara detail istilahnya ditelusuri jejak yang bersangkutan sehingga nggak menjamur. Musuh sekarang ini musuh koruptor ya kan. Memang dari dulu semua program pemerintah bagus, yang nggak bagus siapa? Yang mengawaki di bawahnya.
1: Iya,
0: dipola-dipola hanya keuntungan pribadinya. Lah inilah musuh kita yang tetap kita kawal secara fair. Ya kan? Kalau misal ya kan BGN ini program bagus menjadi suatu topik yang utama, menjadi konflik-konflik mungkin sekarang sudah masuk baik vertikal horizontal yang harus diselesaikan, ini sangat-sangat elok ya. Mudah-mudahan kita juga berpesan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita arif, jujur dan adil, transparan. Katakanlah salah jika salah ya kan, tindaklah kalau memang itu melanggar sesuai dengan aturan yang sekeras-kerasnya, biar kita itu bisa tampil sebagai negara yang makmur, negara bebas korupsi, dan yakin bahwa sampai kita dulu itu ada nyanyian istilahnya batang singkong pun ditanam bisa menjadi makanan kan gitu. Begitu suburnya tanah ibu pertiwi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau pemimpinnya ini enggak jujur kepada bangsa dan negara dan rakyatnya, ya hanya menjadi cerita belaka. Ayo bareng-bareng kita membangun bangsa dan negara ini dari yang terkecil keluarga dan tingkatan pemerintah di atasnya ini untuk sama-sama transparan, mengajak anak bangsa berdiskusen dalam kegiatan yang menurut saya menjadi kebijakan yang sangat vital, bisa menghadirkan anak bangsa dan istilahnya akademisi, biar tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Itu harapan Mas Wisnu.
1: Itu harapannya. Tapi kan ya Yang namanya harapan ini kan pasti bisa terwujud kalau semuanya bisa jalannya bareng-bareng gitu kan. Nah tadi kayak Pak Aridi juga bilang lewat seni dan budaya itu semua bisa dikumpulkan. Saya tadi baru ingat tuh Pak Purwanto bilang, lah di Malang ini kan banyak juga suku-suku lain kesini. Entah itu mereka yang pengen apa belajar, kan banyak ya Pak Randy ya. Ya. Karena kan Malang kota pendidikan, banyak teman-teman dari manapun ya datang kesini. Saya sebelum lupa nih, saya tanyakan dulu, ketika ada kayak acara yang tadi mengumpulkan ya masyarakat untuk mereka bisa bergotong royong lagi, sama-sama lagi, ya, itu biasanya teman-teman dari suku-suku lain atau dari mana luar daerah gitu ikut datang nggak sih Pak Randy, yang kelihatan gimana tuh?
2: Ya betul. Jadi lewat media budaya ini memang sangat bagus di dalam mengumpulkan ya semua elemen masyarakat itu. Dan karena sudah menjadi kebiasaan itu, akan terjadi teman-teman atau masyarakat-masyarakat yang dari luar daerah itu juga berdatangan,
1: tertarik, kemarin iya, pengen tertarik, tahu gitu kan.
2: Iya. Ya sehingga bisa menularkan kepada daerah-daerah lain yang mungkin saat itu masih individual karena banyak perkembangan mungkin kependudukan ya, yang di perkampungan itu kadang ada perumahan-perumahan yang ya memang sebagai pekerja atau pegawai itu kadang berangkat pagi pulang malam sehingga interaksi dengan masyarakat-masyarakat
1: kurang,
2: sekitar
1: akhirnya
2: itu kurang. Nah media budaya yang biasanya diadakan tahunan sekali itu sangat bagus sebagai perekat kebersamaan karena semuanya juga bisa tampil di situ ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu biasanya masyarakat perkampungan ya, masyarakat perkampungan karena yang notabene ada yang sebagai pedagang, ada sebagai petani dan lain-lain yang perkampungan itu. Kalau di perumahan itu biasanya sebagai pekerja perkantoran dan lain-lain. Nah sebetulnya ya sangat merindukan itu.
1: Oke.
2: Okay. Sangat merindukan meskipun sebagai warga di perumahan itu sangat merindukan kegiatan-kegiatan semacam itu karena sangat bagus untuk kebersamaan, bisa keluar semua masyarakat itu secara guyub gotong royong sehingga terjadi interaksi masyarakat yang mungkin waktu itu belum kenal menjadi kenal dan akan diikuti seluruh elemen masyarakat baik tua muda laki perempuan gitu Mas.
1: Berarti bisa dikatakan kalau pelestarian budaya ini juga menjadi bagian dari bela negara.
2: Betul. Karena pelestarian budaya itu juga sebagai aset bangsa loh gitu.
1: Iya, iya sih.
2: Karena kalau budaya tidak dilestarikan,
1: mau diambil tetangga nanti.
2: Betul.
1: Nanti diklaim sama tetangga kita repot ya.
2: Iya, betul.
1: Baru keluar-keluar lo itu kan punya kita itu. Kenapa kok diklaim? Padahal di sini enggak main ya, apa? Enggak nguri-nguri tadi.
2: Iya, betul, betul.
1: Lah kan tetangga bilang nanti, "Lah di tempatmu enggak di rumah, ya udah kita pe aja." Repot nanti. Apa yang kena dulu, Om? Batik. Hampir kena, iya, wayang hampir kena,
2: reok
1: hampir kena. Apalagi, lah itu kalau misalnya kita biarkan, berarti kan kita juga nggak membela apa yang jadi punya negara ini.
2: Betul.
1: Kayak seperti itu. Nah, sekarang dari dua tadi, semua unsur tadi itu, ini berangkatnya kalau saya bilang dari keluarga, bener nggak, Pak Bur?
0: Betul sekali. Bagaimana kita bisa menjadi istilahnya personel bela negara kalau di keluarganya sendiri tidak akur, dan tidak ditanamkan nilai-nilai kecukuran, nilai kedisiplinan dan lain-lain itu. Nah, mumpung ini kesempatan yang baik ya kan, alhamdulillah bidang-bidang kami di BBN itu selalu ada rapat tersendiri mereka per bidang itu. Yang utama di Malang ini yang saya sampaikan tadi kan adanya momentum, mungkin nanti ada pada saat Sumpah Pemuda ya kan gitu, momentum ya, itu ya yang terbaik untuk mengundang kepada istilahnya paguyupan-paguyupan yang ada di Malang Raya ini. Contohnya Padang yang sudah saya sebutkan tadi, Madas, Papua dan lain sebagainya itu mungkin ini kan domainnya Kakes Bangpol. Nah, Kakes Bangpol mungkin bisa mengundang para ormas-ormas yang ada di Malang Raya dan kelompok-kelompok pemuda-pemuda pendatang dari Indonesia ini ke Malang ini diundang semuanya. Barangkali ini sebagai nguri-nguri sumpah pemuda, nguri-nguri bagaimana bisa mempunyai nilai kesatuan dan persatuan yang tidak mudah diadu domba, tidak mudah dipecah belah,
1: ya,
0: dan inilah suatu suatu kebanggaan, kekuatan yang maha dahsyat untuk mewujudkan cita-cita luhur perjuang bangsa. Ini hanya tambahan, makanya kita ini sosialisasi Mas Wisnu, karena di Jawa Timur ini Forum Bela Negara ini baru dilantik oleh DPP pusat itu pada tanggal 25 April yang lalu, di tahun yang sama ini
1: 2026,
0: ya,
1: baru berapa bulan ini berarti ya,
0: ya. Maka kita di usia kita ke pengurus yang muda ini mengajak kepada pengurus yang lain untuk bersikap tidak apatis, adaptif, persuatif, dan menghasilkan suatu temuan-temuan yang bisa disumbangkan ke bangsa dan negara melalui forum kita yaitu di Bela Negara itu. Nah, kita Bela Negara ini alhamdulillah langsung ya kan di bawah suatu naungan Kementerian Pertahanan. CQ-nya kan Bacatnas. Nah, ini sejak transisi itulah di bulan Februari ya kan DPP kita itu masih melaksanakan suatu penggodokan bagaimana terbaik Forum Bela Negara ini biar bisa berjalan sebagaimana mestinya, juga sebagai ya kan ormas satu-satunya yang mengembangkan khusus di bidang bela dan negara, kecintaannya kepada tanah air, kepada Ibu Pertiwi tercinta, tetap menjunjung tinggi falsafah hidup Pancasila sebagai landasan ideal bangsa dan menjunjung tinggi aturan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, biar tidak tajam ke atas ya, tapi tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana kita nanti ada bagian-bagian tertentu misalkan hukum melalui suatu sensus mereka yang dilaksanakan secara investigasi secara menyeluruh, dan nantinya ini menjadi temuan-temuan bagaimana kita mendapatkan itu istilahnya keadilan sosial yang beradab, bukan biadab. Jangan kemudian orang yang memohon tentang keadilan sosial yang adil dan beradab ini justru menjadi kriminalisasi kelompok tertentu. Lah, inilah yang menjadi bahan utama kita untuk tampil, khususnya di bidang hukum dan bagian OKK nanti, atau bidang kolerasi dengan yang lainnya, agar tidak muncul. Jadi kita kontrol yang positif, kerjasama sinergi yang positif, tapi dengan berhaluan pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita yang sedemikian rapinya, insya Allah kita komitmen dan amanah, karena kita juga sebagai umat-umat yang beriman, tentunya kita harus menjaga nasionalisme, kebangsaan, kesatuan bangsa ini di atas kelompok pribadi, golongan tertentu yang tidak baik. Demikian Mas Wisnu.
1: Oke. Okay.
0: Hal-hal lain
1: siap,
0: mungkin mencairlah nantinya.
1: Siap, siap, siap. Jadi FBN ini kedepannya tugasnya berat ya, karena para masih baru juga ya. Tapi PR-nya kayaknya banyak banget. Karena kalau misalnya kita ngomong soal membangun karakter bangsa melalui semangat bela negara, ini hal-hal yang saya bilang berat. Kenapa? Ini kan eranya medsos ya Pak ya. Era di mana hoax itu gampang banget kemana-mana, berarti PR-nya nanti benar-benar sangat-sangat banyak begitu. Nah, terakhir ini dari Pak Randy, apa nih pesan yang mau disampaikan buat masyarakat, terutama melalui Departemen Pendidikan Seni dan Budaya, untuk kita tetap bisa punya semangat bela negara, terutama juga untuk generasi muda, Pak Randy.
2: Baik, terima kasih Mas Wisnu. Sesuai dengan bidang saya di budaya, memang perlu juga untuk menggali, menyiapkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang nasional, kemudian membangun potensi nilai-nilai kearifan lokal ya, nilai-nilai leluhur budaya bangsa, yang berfungsi dan berperan sebagai instrumen pertahanan negara guna menghadang bentuk-bentuk infiltrasi kebudayaan asing tadi yang bersifat merusak peranata sosial bangsa Indonesia.
1: Oke.
2: Seperti itu Mas Wisnu.
1: Baik, itu dari Pak Randy, Pak Bur. Untuk yang terakhir, pesan kepada masyarakat.
0: Terima kasih ya, ini, ya. Dengan menyikapi perkembangan ya kan, situasi yang ada di tanah air ya kan, terutama tentang hoax ya kan, bagaimana nanti ya kan, kita kedepannya insya Allah bisa memberikan saran pendapat, khususnya kan di negeri kita ini sudah ada badan-badan cyber.
1: Betul.
0: Nah, dan badan-badan cyber baru tingkat nasional di instansi TNI, Polri atau di instansi lainnya ini nanti bisa memfilter bagaimana hoax itu bisa diminimalisir, terutama hoax-hoax yang mengancam pada turunnya persatuan dan kesatuan bangsa, lunturnya stabilitas nasional, dan kita punya namanya tim namanya investigasi dan keamanan. Nah, yang bersangkutan juga bertugas untuk bagaimana mencermati, mengamani ya semi-semi intelijen.
1: Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Mereka itu untuk bagaimana kita itu bisa sama-sama mempersembahkan fakta senyatanya kepada bangsa dan negara ini, agar ilmu informasi yang ada ini tidak sebatas gitu-gitu saja. Tentunya kita yang di daerah ini lebih ke bawah di desa-desa ini, mudah-mudahan tetap kita laksanakan membimbing, mengarahkan, mengingatkan, bekerja sama agar selalu mencintai bangsa dan negaranya walaupun situasinya seperti apa. Kepentingan nasional, pertian Ibu Pertiwi ini jauh di atas segala-galanya. Terima kasih Mas.
2: Itu dia. Terus kita tambahkan sedikit
1: ya,
2: Vino, pesan FBNRI kepada masyarakat Indonesia, mari bergabung sebagai kader bela negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Seperti itu Mas.
1: Baik, nanti bisa kita lanjutkan lagi berarti untuk dialog-dialog berikutnya ya, di Kita Indonesia ini masih bersama dengan FBN Republik Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi sharingnya, hadirnya di Studio Pro 1 RRI Malang untuk pagi hari ini. Oh, sorry, siang hari ini ya Om ya. Udah mulai panas soalnya di luar sana. Sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti. Pak Randy, Pak Purwanto. Sesaat lagi pendengar, jam 11 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya, kami akan hadirkan acara-acara berikutnya untuk Kanal di Malang siang ini. Masih di hari Kamis kali ini 18 Juni 2026. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sudah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Tadi mendengar selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Kami hadirkan lagu-lagu Indonesia untuk menemani Anda juga berdengar hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Kamis kali ini 18 Juni 2026. Dan selepas itu pukul 12 Anda bisa ikuti dialog Malang siang ini ya, yang nanti akan menghadirkan topik tentang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti bersama dengan kejaksaan untuk siang hari ini. Tetap di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi bagus untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan. Pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit, gaji pokok, dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2-4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center, kualifikasi pendidikan, SMK atau D3 atau S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I di Jalan Maijen Panjaitan nomor 2 Amalang, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 mulai jam 10 pagi. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagram @fastnet_official.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi kali ini mendengar Departemen Statistika UB tingkatkan literasi data guru dan siswa SMA Negeri 1 Sumbar Pucung. Berikut laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia. Hanum.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim, saudara pendengar, kemampuan mengolah dan menganalisis data menjadi salah satu keterampilan penting di era digital. Untuk mendukung peningkatan kompetensi tersebut, Departemen Statistika Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika Universitas Brawijaya atau STEMUB menggelar pelatihan analisis data bagi guru dan siswa SMA N1 Sumber Pucung Kabupaten Malang. Melalui program pengabdian kepada masyarakat bertema pemanfaatan pivot table untuk memahami analisis data statistik, puluhan siswa dan juga guru mendapatkan pelatihan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, khususnya fitur pivot table yang banyak digunakan untuk meringkas dan menganalisis data secara cepat dan juga efektif. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Darmanto menjelaskan, kemampuan analisis data kini menjadi kebutuhan dasar yang tidak hanya penting bagi kalangan akademisi, tetapi juga dalam berbagai bidang pekerjaan dan aktivitas. Bagi guru, keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengolah data akademik seperti nilai, kehadiran, maupun evaluasi pembelajaran. Sementara bagi siswa, kemampuan mengolah data menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan dan dunia kerja yang semakin berbasis data. Ya, SMN 1 Sumber Pucung pun menyambut positif kegiatan ini. Kepala Sekolah Dr. Randa Melaningrum Andarwati mengapresiasi inisiatif Departemen Statistika UB yang dinilai relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Ia juga menyadari bahwa kemampuan analisis data semakin dibutuhkan baik oleh guru dalam pengelolaan administrasi dan pembelajaran maupun oleh siswa untuk meningkatkan kompetensi digital mereka. Melalui program ini, Departemen Statistika STEMUB juga berharap dapat mendorong tumbuhnya budaya literasi data di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pendidikan menengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era digital. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: Terima kasih Hanum, dan berikutnya pendengar, DPRD apresiasi kinerja APBD Kota Batu tahun 2025. Berikut selengkapnya bersama Rizky Darmawan. Rizky.
4: Ya, baik pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Batu memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Kota Batu dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Apresiasi tersebut disampaikan gabungan fraksi-fraksi DPRD Kota Batu dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Sudiono menyampaikan penghargaan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Kota Batu dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Tipnya itu, DPRD juga memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kota Batu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI untuk 11 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, Sudiono menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga harus tercermin pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menyebut APBD harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pemerataan pembangunan. DPRD juga menilai berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan Kota Batu. Karena itu, upaya optimalisasi pendapatan daerah diharapkan terus dilakukan guna mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu. Selain itu, gabungan fraksi DPRD Kota Batu mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui tindak lanjut berbagai rekomendasi yang ada. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. DPRD juga memandang bahwa sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang tersedia pada akhir tahun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas dan pembangunan layanan dasar masyarakat pada tahun berikutnya. Secara umum, gabungan fraksi-fraksi DPRD Kota Batu menerima dan menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. DPRD Kota Batu berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Batu yang semakin maju, transparan, dan sejahtera. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Jadi tadi udah saya sampaikan ya, siang ini ada Jaksa Menyapa yang akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi yang bakal kita kupas hari ini adalah Tupoksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB di Kejaksaan. Nah, kalau ngomong soal ini tentunya saya nggak bisa ngomong sendiri dong. Harus ada yang berwenang untuk menjelaskan itu. Sudah hadir di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang, beliau Pak Catur Hidayat Putra SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Assalamualaikum Pak, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wisnu, sehat bang?
0: Cerah banget ini kayaknya nih. Aduh, saya dipanggil abang sama abang saya, ini gimana ini sih? Katanya tadi baru pindah ke sini berapa bulan?
1: Sekitar 4 bulan bang.
0: Sekitar 4 bulan. Sebelumnya tapi ya, kerasa nggak nih di sini, di Pasuruan kerasa nggak?
1: Alhamdulillah bang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa, pengalaman baru, sahabat baru, keluarga baru bang.
0: Oh begitu. Tadi saya sempat bilang nih pendengar ya, untungnya bukan si Lombok itu yang bawa. Kenapa Pak Catur orang Lombok soalnya. Kalau sama si siapa, si Rayu Jafar, nggak jadi bahas tentang pemulihan aset nanti bang.
1: Jadi bahasnya makanan.
0: Bahasnya makanan khas Lombok. Biasanya dia begitu. Beloknya ke sono-sono nanti jadinya. Oke. Okay. Jadi yang akan kita bahas kali ini Pak Catur ini adalah Tupoksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan ya. Masyarakat selama ini kan kalau misalnya taunya itu emang selama ini kalau misalnya ada kasus begini begitu, barang bukti itu bakal diapakan sih? Nah itu kan gak banyak orang tahu juga. Ada memang yang tahu, tapi mungkin informasinya masih simpang siur. Ada yang tahu tapi mungkin hoax infonya. Nah daripada begitu kan sekarang waktunya kita bisa ngelurusin.
1: Oke.
0: Begitu. Mau dimulai dari mana dulu nih?
1: Yang pasti kami mulai dari Undang-Undang Kejaksaan dulu bang ya.
0: Oke itu dulu.
1: Sudah boleh bang?
0: Boleh. Masa mau besok?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pemirsa, pendengar semua RRI Pro 1 Malang, selamat siang. Jadi salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya kebetulan dalam kegiatan Jaksa Menyapa kali ini, saya sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, seperti yang sampaikan sama abang saya tadi, Bang Wisnu akan menerangkan mungkin lebih detail dan terperinci mengenai bagaimana sih barang bukti yang sudah disita oleh penyidik atau penuntut umum bang ya. Nah, jadi sebelum itu cuma saya sampaikan di Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang 11 tahun 2021, perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004, di Kejaksaan itu punya banyak bidang.
0: Oke. Okay.
1: Ada satu bidang pembinaan bang. Jadi di bidang pembinaan ini mengenai kepegawaian, mengenai kantor, SDM semua diatur di sana bang. Terus ada bidang perdata dan tata usaha negara. Di sini kerennya sering disebut sama teman-teman JPN itu Jaksa Pengacara Negara.
0: Oh gitu.
1: Sebagai pendamping pemerintah, desa, BUMN, BUMD untuk sekonsultasi bang atau penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi. Yang ketiga ada tindak pidana umum. Ya di sini yang sering bersidang, paling sederhananya teman-teman TPU. Tindak pidana umum. Jadi biasa teman-teman penuntut umum ini nerima perkara dari teman-teman penyidik kepolisian atau PPNS bang untuk disidangkan. Terus ada lagi bidang pidana militer yang sekarang abang sering lihat kan ada bidang sendiri jadi membahas tentang perkara-perkara tindak pidana koneksitas bang yang mungkin dilakukan oleh salah satu tindak pidana, mungkin dilakukan oleh yang oleh anggota TNI seperti itu, bisa dikonsultasikan di situ bang, ada bidang tersendiri. Terus ada bidang tindak pidana korupsi. Abang sering lihat kan
0: tipikor
1: belakangan ini sering sekali Kejagung, tim pisau Kejagung melakukan penanganan penyidikan perkara tindak pidana korupsi bang ya. Saya bisa dilihat sama masyarakat. Yang selanjutnya ada tindak pidana apa bidang intelijen. Jadi intelijen kejaksaan bang, di sini abang bisa lihat juga sering tampil melakukan penangkapan DPO itu juga teman-teman intelijen juga yang bergabung di situ.
0: Oh gitu.
1: Di sini ada juga teman-teman intelijen kami selain membahas masalah. Banyak yang intelijen yang lain bertugasnya bang, tapi lebih spesifik pada intelijen justisial, intelijen penegakan hukum bang.
0: Oke.
1: Jadi kerjasama semua bidang itu tetap terlibat teman-teman intelijen. Nah yang ini bang, yang ini sekarang kan bidang saya nih bang, bidang pemulihan aset.
0: pemulihan aset.
1: Ya, di Kejagung ada bidang pemulihan aset, di daerah-daerah itu ada namanya seksi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, Bang.
0: Nah.
1: Jadi jelas di Undang-Undang 11/2021 itu di pasal 30A, Bang, menerangkan apa sih pemulihan aset, apa sih tugasnya, Bang.
0: Oh, gitu. Jadi, ini gitu. Perlu diterangin di sini apa kita buka Google aja nih?
1: Boleh.
0: Lah kan yang di rumah, bang. Yang di rumah juga bisa belajar juga bareng-bareng kan.
1: Siap.
0: Soalnya kalau misalnya ingin tahu sumbernya undang-undangnya mana, ini tadi udah disebutin sama Pak Catur tadi itu ya. Undang-undangnya kemudian di mana bisa dilihat untuk pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Kalau dibilang pemulihan aset, katakan saya orang awam, dipulihin tuh gimana, Pak?
1: Jadi proses pemulihan aset ini, Bang, biasanya nih, biasa teman-teman melakukan penanganan tindak pidana itu pikirannya nih masyarakat mungkin berpikir kalau hanya teman-teman penuntut umum hanya memenjarakan orang, Bang, kan? Penjarakan, tapi apa efek samping dari situ kan tidak hanya efek jera yang diinginkan, Bang, tapi ada perbuatan tindak pidana yang memang butuh kita pulihkan dari sisi-sisi kerugian keuangan negara, tidak hanya untuk negara, Bang. Korban pun harus kita pulihkan juga. Seperti ada restitusi, Bang, tadi, Bang. Itu kan pemulihan juga ada aset-aset pelaku tindak pidana yang memang untuk mengganti korban juga ada itu, Bang. Ada itu. Ada restitusi namanya, Bang.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: tergantung dalam proses penyidikan tindak pidana, khususnya tindak pidana umum, apakah ditemukan atau diperlukan mengganti kerugian korban, Bang, korban tindak pidana, Bang. Ini sering terjadi juga, sudah mulai juga teman-teman sejak penyidik penuntut umum ini sudah melakukan menyita-nyita aset pelaku tindak pidana untuk memulihkan tadi, Bang, pemulihan aset untuk tindak pidana korupsi yang pasti mengenai kerugian keuangan negara yang perlu kita pulihkan, Bang.
0: Kalau begitu bisa dibilang pemulihan aset ini dianggap sama pentingnya dengan menghukum pelaku tindak pidana itu tadi.
1: Penting, Bang, penting.
0: Oke.
1: Penting sekali, Bang.
0: Baik. Nah, secara sederhana berarti di sini barang bukti apa biasanya yang dikelola?
1: Sebelum kita kembali ke sana, Bang, saya jelaskan sedikit mengenai di Perja 7/2025 pengertian apa sih aset, apa sih barang bukti, apa sih barang sitaan, Bang, ya.
0: Nah, itu dulu
1: boleh
0: deh.
1: Bang, ya.
0: Itu dulu
1: boleh
0: deh.
1: Teman-teman yang mau searching boleh di Perja 7 Peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2025.
0: Bentar, saya juga searching.
1: Tentang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
0: Oke,
1: Bang, situ bisa sambil searching, bisa sambil baca apa sih aset. Aset itu dijelaskan, Bang. Aset itu ada yang punya bergerak ataupun tidak bergerak. Dijelaskan di situ. Barang bukti apa sih barang bukti? Barang bukti ini barang yang digunakan untuk di persidangan, Bang. Disitakah barang bukti itu nanti? Apa sih barang rampasan apa, Bang? Apa sih barang rampasan negara? Itu semua dijelaskan di sana, Bang.
0: Oke.
1: Nah, di situ sambil dibaca mungkin teman-teman yang mendengar bisa membaca. Jadi di situ sudah dijelaskan dengan tegas di Peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2025.
0: 2025 ya.
1: 2025 yang terbaru, Bang.
0: Oh, yang terbaru. Dulu kan ada Perja yang 2020 tuh. Sekarang muncul lagi 2025.
1: Jadi sedikit saya ulas sedikit, Bang, ceritanya pemulihan aset ini di tahun 2010 itu belum ada namanya pemulihan aset, Bang. Jadi disebutlah ada Satgasus Penyelesaian Barang Rampasan.
0: Waktu itu
1: ya di 2010, Bang. Nah, terus di 2014 kalau tidak salah dibentuklah Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Republik Indonesia, Bang. Yang tugasnya diperbarui terus. Nah, kemudian di tahun 2024 itu, Bang, mulailah adanya transformasi menjadi pemulihan aset, Bang. Jadi di daerah dulu itu, Bang, namanya kasihnya itu kepala seksi barang bukti, Bang.
0: Dulu sebelum namanya kasih barang bukti.
1: Yang kedua, seperti yang jelasin tadi, Bang, sesuai peraturan kejaksaan, undang-undang kejaksaan tadi, terus jadinya kasih PB3R.
0: Kasih PB3R.
1: Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, Bang. Nah, selanjutnya sekarang menjadi kasih pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti.
0: Oh, berarti bukan cuma perubahan nama di sini,
1: ya,
0: tugasnya juga ternyata ada tambahan-tambahan gitu berarti ya.
1: Di nomenklaturnya berubah terus, semakin banyak tugas yang memang penting juga di Kejaksaan Republik Indonesia, Bang.
0: Karena kalau dilihat di sini ada meliputi penelusuran, perampasan, pengamanan, penilaian sampai pemeliharaan tadi itu.
1: Itu tugas-tugas di teman-teman pemulihan aset, Bang. Nah, saya kembali tadi ke pengertian dari apa sih aset itu Bang? Kan? Nah, di situ dijelaskan di pengertian di Perja tadi, aset itu semua benda material maupun immaterial yang bergerak ataupun tidak bergerak yang punya nilai ekonomis.
0: Punya nilai ekonomis. Oke.
1: Ya. Oke, okay, terus di situ ada benda sita yang saya bilang tadi, Bang, benda yang disita negara untuk keperluan proses peradilan. Dan barang bukti ini benda sitaan tadi yang dipergunakan untuk proses pembuktian di persidangan. Penting sekali, Bang. Nah, contoh salah satu misal barang bukti sepeda motor yang dicuri, Bang.
0: Ah, biasanya itu tuh ada barang buktinya ini motor.
1: Nah, gitu ya. Ya. Terus? Iya, jadi teman-teman petugas barang bukti itu menunjuk jaksa saya waktu ditanyakan ini loh barang buktinya, ditunjukkan kalau memang barang buktinya bisa kami bawa, mau yang sifatnya bisa mudah kami tunjuk bawa untuk ke persidangan kami bawa, Bang. Tapi ketika tidak, kami tunjukkan foto atau lebih meyakinkan hakim, kami ajak untuk ngecek langsung BB itu ke lokasi kan penyimpanan kami.
0: Oh gitu.
1: Biar yakin, Bang. Oh, benar loh ini BB-nya. Oh,
0: iya. Jangan-jangan ntar di fotonya ada, barangnya nggak ada.
1: Nggak ada, ya.
0: Nggak enak gitu ya. Terus kita nggak mungkin kan bawa, apa namanya, Rubicon ke ruang pengadilan. Besar ya.
1: Iya, besar, Bang.
0: Oh gitu, sambil ngecek juga ya.
1: Ngecek, Bang, untuk meyakinkan dalam proses persidangan ini harus seperti itu, Bang.
0: Oke.
1: Ya, tugasnya jaksa selain persidangnya seperti itu salah satunya. Terkait barang bukti tadi. Nah, terus barang rampasan negara ini, Bang, itu harus ada putusan dulu. Sederhananya, Bang, saya sampaikan gamblang saja.
0: Ya, ya.
1: Jadi harus ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ingkrah. Apakah barang tersebut dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang punya, Bang, korban yang berhak, atau dimusnahkan. Ini banyak kategori, Bang.
0: Ada diserahkan ke negara,
1: dirampas untuk negara,
0: dikembalikan ke korban,
1: pemiliknya yang berhak,
0: pemilik yang berhak. Sorry, bukan korban ya. Pemilik yang berhak. Yang ketiga,
1: dirampas untuk dimusnahkan.
0: Ini berarti barang-barang nggak benar berarti.
1: Itu juga sama masuk tugas kami untuk ketika memusnahkan barang bukti itu, Bang.
0: Berarti nggak simpel juga dong tugasnya dong.
1: Lumayan, Bang, lumayan.
0: Ini prosesnya lama kayaknya.
1: Gih. Termasuk penelusuran aset pun prosesnya itu nggak secepat itu, Bang, karena mencari ini kan susah.
0: Bener, apalagi kalau misalnya udah kayak hilang-hilangan gitu.
1: Nah, hilang. Apalagi nanti jadi apa, ada hak tanggungan atau sengketa pihak lain, Bang. Iya, berarti kan nanti kita bahas itu, Bang. Jadi saya kembali ke tadi pengertian-pengertian tuh ada semua, Bang. Abang bisa baca, teman-teman semua bisa baca, Bang. Terus saya langsung ke tugas wewenang pemulihan aset, Bang, ya. Di sini diatur tuh, Bang, pada pemulihan aset itu tugas wewenangnya menyelenggarakan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sebutkan tadi, Bang, khususnya ada putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah.
0: Berarti ada di situ peraturan yang istilahnya sudah fix gitu ya.
1: Keputusan,
0: bukan,
1: Bang.
0: Bukan dibikin-bikin, emang ada peraturannya juga di sana. Ya, mendengar ya. Jadi kalau misalnya memang ini ada yang berhak, nah itu ada sudah peraturannya ya, bukan yang langsung apa, wah karena mungkin kenal atau gimana, enggak seperti itu ya, Pak ya. Baik, nah masyarakat mungkin pernah melihat berita barang bukti yang dimusnahkan juga tadi itu, nanti akan dijelaskan di sini dalam kondisi apa itu akan dimusnahkan. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke, Bang, jadi kita lanjutnya ke ini dulu, Bang, ya. Di bab 7 di pedoman nomor 7 2020 tentang pemulihan aset itu ada asas-asas kami, Bang. Kami lakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Efektif ini kan harus tepat semua ini, Bang. Yang dasarkan kami tepat sasaran kami, tepat kebutuhannya, Bang. Tepat semua itu, Bang. Jadi tidak boleh kami lakukan penelusuran atau pemulihan aset ini dengan tidak tepat sasaran, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Terutama karena ini butuh biaya semua kan,
0: Bang. Iya,
1: biaya
0: semua. Jadi namanya ada efisien juga tadi.
1: Nggih, terus kegiatan efisien tadi, bicara efisien nih, Bang, ya. Jadi ini harus cepat nih, Bang. Cepat, tidak berlarut-larut dan menggunakan biaya sekecil mungkin.
0: Hah? Sekecil kan, mungkin.
1: Ya, karena kan kadang panggungan cuma satu kegiatan, ternyata lebih kegiatan dari tiga, Bang.
0: Ada pernah contohnya enggak tuh kayak gitu?
1: Kalau sementara ini cerita teman-teman sebelum saya pasti sudah melakukan itu, Bang. Jadi memang kegiatan ini harus diselesaikan dengan efisiensi anggaran, apalagi zaman sekarang, Bang, kan.
0: Okay.
1: Untuk melakukan itu harusnya kita untuk satu kegiatan kita bisa lakukan tiga kegiatan sekaligus, Bang. Ini pinter-pinternya tim, Bang. Pinter-pinter tim mungkin lokasinya di Malang Bang, kami dan Pasuruan oke wis sekalian aja. Sekalian aja kita ke dengan tiga kegiatan ini dengan tapi dalam satu surat tugas Bang.
0: Sekali jalan nih.
1: Dapat dua atau tiga itu Bang, efisien bagaimanapun kita lakukan karena semua ini kami diminta untuk melakukan secepat mungkin dan tidak berlarut dengan biaya yang seminim mungkin Bang. Karena tidak mau juga kami lacak aset, ternyata biaya kami lebih banyak, aset yang didapetin lebih sedikit Bang.
0: Iya juga ya.
1: Gimana Bang?
0: Iya juga ya, bener. Masalah tuh. Itu malah merugikan.
1: Ah, itu dia dari sisi itu. Okay. Jadi Bang Wisnu pun bisa menyimpulkan loh. Mas Catur ngapain ngelacain dapetin aset cuma 100 ribu, biayanya 500 ribu. Logika seperti itu kan Bang. Jadi hal-hal seperti ini kita laksanakan secara efisien maksudnya Bang. Terus transparan, semua kegiatan kami dapat dimonitor Bang, pihak terkait dan masyarakat sesuai kepentingannya. Cuman beberapa teknis kami yang memang sifatnya rahasia yang tidak bisa kami sampaikan ke masyarakat, apalagi di sini Bang. Bisa dipantau semua kegiatannya secara semua orang bisa Bang. Terus akuntabel, ini dapat dimonitor saja sama-sama dekat sama Bang, hampir sama transparan dan akuntabel dan terpadu. Pemulihan aset ini saling keterkaitan dalam satu sama lain Bang. Jadi kami di daerah itu punya aplikasi namanya Aksis Bang. Jadi setiap minggu setiap hari Rabu kemarin itu, jadi pendapatan di semua kejaksaan se-Indonesia itu sudah bisa di dalam satu aplikasi Bang. Jadi misal Pasuruan nih Bang, kemarin kami dapat PNBP hanya 5 juta loh seminggu nih Bang, per minggu. Ternyata kami dapat jual barang langsung ini sekitar 15 juta. Terus update Bang. Memang jumlah-jumlahnya ini berubah terus Bang, karena apa, penanganan perkara ini kan tidak setiap hari itu banyak dan tidak setiap hari itu sedikit tiap minggu itu Bang.
0: Tergantung banyak perkaranya di fase apa, di momen tertentu gitu ya.
1: Nggih Bang. Cuman hal itu maksud saya bisa dipantau sama pimpinan langsung Bang, semua daerah se-Indonesia.
0: Dan rakyat bisa akses itu.
1: Kalau ini masih belum Bang untuk ini. Ini masih terpantau, nanti biasanya pimpinan melaporkan Bang. Melaporkan bagaimana sih hasil dari teman-teman pemulihan aset yang ada di daerah.
0: Oke. Nah, tantangannya nih sekarang. Tadi efisiensi udah, itu merupakan salah satu tantangan yang saya yakin akan bikin pusing ya ketika ya mudah-mudahan Pak Catur tiap hari tidurnya nyenyak. Karena kalau udah urusan seperti ini kan besok ngapain ya, kesana kesini cuman segini juga, wah itu kan perlu pengelolaan yang bagus gitu loh, kerja sama tim yang solid juga. Selama ini lancar?
1: Alhamdulillah, selain adik-adik yang memang masih semangat Bang, masih semangat untuk melakukan tugasnya, melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi membackup jaksa ini khusus di bidang kami Bang, yang sedang melakukan sidang di pengadilan, tetap kami layani dengan semaksimal mungkin. Nah, mengenai pelacakan-pelacakan ini Bang, dia mulai ketika ada dua hal Bang. Jadi ketika satu akan tanpa diminta, kedua dengan permintaan. Nanti kita bahas Bang. Nanti kita bahas ya.
0: Panjang juga ternyata.
1: Panjang. Ini masih tugas-tugas pokok kami di kantor Bang. Jadi ketika melayani teman-teman yang sedang sidang, repot loh Bang, bahaya loh ketika kita membawa barang bukti ke teman-teman penuntut umum untuk ditunjukkan di persidangan. Itu tantangannya banyak Bang, terutama dari apa? Nurani.
0: Betul. Boleh diceritakan, silakan.
1: Ah, jadi banyak Bang, banyak.
0: Saya tahu nih.
1: Saya yakin jadi proses teman-teman adik-adik saya khususnya di bidang barang bukti, barang pengelolaan barang bukti ini Bang. Seandainya nih Bang, misal jaksa A butuh barang buktinya ini loh, narkoba dan duit. Narkoba dan mau tidak mau kami harus membawakan barang bukti tersebut ke persidangan Bang.
0: Iya.
1: Ini sedang kami lakukan. Nah, ini fakta yang kami lakukan. Adik-adik sejak awal sudah buka gudang, buka berangkas, karena kan beda kami menyimpan narkoba dengan uang Bang, posisinya Bang. Narkoba pun tidak sebanyak jumlah, tidak dalam jumlah besar. Karena itu kami minta ketika narkoba yang jumlahnya besar sejak awal sudah kami minta untuk dimusnahkan sejak penyidikan. Jadi sisa hasil labnya itu dibawa. Nah, ini kan tantangan juga Bang, karena kan ketika membawa duit, membawa narkoba, ini kan benar-benar hati ini harus kita mantepin. Karena keluar bayang Bang, barang itu harus nggak boleh berubah, nggak boleh berkurang. Kami untuk kembalikan ke teman-teman di brankas barang bukti sendiri Bang. Banyak tantangan-tantangan lain banyak sih Bang, ketika tempat pengadilannya jauh, harus di beberapa tempat harus nyebrang dengan sungai, harus melalui berapa jam perjalanan, kan risiko-risiko di perjalanan itu banyak Bang.
0: Itu yang intern.
1: Nggih, intern.
0: Dengan dirinya sendiri.
1: Nggih.
0: Belum kalau eksternalnya
1: belum,
0: yang
1: belum,
0: ganggu ya.
1: Belum.
0: Karena ada tuh gitu juga memang.
1: Belum.
0: Beliaunya kuat ternyata dari luar. Nah, ini ada gitu ya, entah itu ancaman dan lain sebagainya. Ini memang merupakan pekerjaan yang ya tadi itu saya bilang taruhannya bukan cuma bukan cuma yang kecil-kecil ya. Nyawa juga bisa jadi taruhannya. Oh iya, ketika ada pelacakan itu kan enggak mungkin sendirian kan?
1: Yeah.
0: Ada yang terlibat dengan instansi lain untuk kerjasama begitu kan.
1: Oke. Siap, Bang. Di sini kalau pelacakan di sini kan ada tadi tugas kami itu, POKSI kami itu ada 5, Bang. Melakukan penelusuran, perampasan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian. Nah, yang Abang tanyakan mengenai pelacakan ini ada di penelusuran, Bang.
0: Penelusuran, ya. Oke.
1: Metode-metode ini seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai Perja itu kita bisa tanpa diminta atau dengan permintaan. Ya, tanpa diminta biasa kami di lingkungan kami, Bang. Di lingkungan sendiri teman-teman penanganan yang sedang melakukan penanganan perkara baik disiksa di bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus atau di bidang perdata tata usaha negara, Bang. Nah, ini biasa menyuguhkan kami dokumen-dokumen ketika kami briefing, Bang. Ini penanganan, anggap kita contohkan penanganan tindak pidana korupsi, Bang. Si A seperti ini, laporan teman-teman intel, oh ada sepertinya dia punya harta di sana loh.
0: Masih diduga.
1: Oke, sudah akhirnya pimpinan membuat surat perintah, Bang. Kalau tidak ada surat perintah kami juga tidak boleh sembarangan, Bang.
0: Iya dong.
1: Kami diminta mana tim dari Pitsus mana, tim dari Intel mana, khususnya tim kami. Nah, kami lakukan dengan cara terbuka dan tertutup, Bang.
0: Nah, seru nih. Kayak main detektif gitu ya.
1: Gimana? Jadi ya terbuka kami dengan stakeholder lain tadi, Bang. Mau cari tanahnya Om Wisnu di Lombok, ternyata ada tanahnya Om Wisnu.
0: Amin.
1: Jadi kami kerjasama, Bang. Kerjasama dengan teman-teman khususnya BPN, dan Dinas Kependudukan. Karena apa, Bang? Data-data sekarang sudah mulai ada perubahan, mulai canggih, Bang.
0: Kan jadi, sekarang terintegrasi, ya.
1: Siap. Jadi dengan fotonya Bang Wisnu pun kami sudah tahu, Bang Wisnu ini loh KTP-nya, nomor kakaknya ini. Kami sesuaikan dengan kami lacak mulai pertanahan. Ada tidak Bang Wisnu atau istrinya Bang Wisnu yang terdaftar dalam kakak ini yang punya tanah di lokasi sana.
0: Sampai yang tersangkut-sangkut juga.
1: Iya, Bang, karena namanya kita telusuri, Bang. Oh, iya, cuma bener, kan teknis-teknisnya kan yang lebih mendetail saya tidak sampaikan. Yang bener. Faktanya saja, Bang. Nah, ternyata teman-teman BPN kasih sinyal nih, Bang. Oh, ada nih, ada Bang Wisnu punya tanah di sekitar Gili Trawangan katanya, Bang. Udah
0: tim mahal di sana.
1: Tim lakukan pelacakan, Bang, kami ke sana. Yang jelas kami komunikasi dengan Kejaksaan Negeri terkait, berjenjang mulai kami kejar. Seandainya di luar daerah nih, Bang. Kami berjenjang saya terkait bersama-sama ngecek, memastikan. Nah, di situ kami tidak hanya ngecek sertifikatnya, Bang. Cek langsung ke lokasi, Bang. Cek GPS-nya, tanya tetangganya.
0: Oke.
1: Harus seperti ini, Bang. Tapi itu memang harus kami secara tadi, Bang, efektif dan efisien. Tepat loh ini punya. Oh, benar Om Wisnu. Belum lagi ditanya, ternyata Om Wisnu sudah jaminkan itu barang. Belum itu banyak problem di situ, Bang. Akan banyak problem ketika sebelum clean and clear, kami tidak akan menawarkan barang itu untuk kami. Misal kami lelang, Bang. Harus clean and clear lebih dulu, Bang.
0: Harus jelas dulu. Gih.

0: kebanggaan dipindahkan. Nah, inilah harus dengan teman-teman tim itu benar-benar harus terus berkonsultasi dengan pimpinan. Apa sih masalahnya? Apa yang berkembang segala macam? Karena pasti yang dititipkan juga ngotot nih Bang ya. Oh enggak, sudah dijual kok, dia bilang seperti itu. Misalnya seperti itu, Bang.
1: Oke. Yang bergabung saya tunggu sampai jam 1 ya. Silakan di WhatsApp boleh. Sebisa mungkin jangan di chatnya YouTube karena saya enggak buka YouTube. Yeah, tapi kalau enggak apa silakan di anak apa teman-teman tadi di belakang saya langsung di chat di sini ya. Nanti kirimin aja karena biasanya ada tuh di WA saya lihat sedikit ternyata di live chatnya YouTube ada yang masuk kan kasihan juga kalau enggak jawab gitu kan. Nah, ini Bu Siti di Kepanjen. Itu disimpan di mana ya, Pak? Biar aman gitu katanya.
0: Oke. Nah, ini menarik, Bang. Jadi sejak akhir tahun 2025 biasanya kami ke teman-teman di Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi itu punya ruang barang bukti sendiri di kantor, Bang.
1: Ada ruang barang bukti. Ya,
0: cuman memang kapasitasnya tidak seperti ketika penanganan perkara yang banyak, Bang.
1: Oh.
0: Kalau hanya gudang kami hanya nyimpan 10 motor, kan kebingungan. Kami nyimpan di halaman, Bang. Masa kami sembarangan. Ternyata barang bukti itu punya orang, nanti kami kembalikan, nanti rusak segala macam. Siapa yang nanggung, Bang? Kami juga yang nanggung, kan?
1: Iya juga.
0: Ketika di kami biasanya nitip di Rubasan, Bang.
1: Di Rubasan.
0: Rumah penitipan barang bukti dan barang rampasan, Bang. Hmm. Nah, di akhir tahun 2025, Rubasan sepenuhnya sudah diserahkan ke Kejaksaan.
1: Oh.
0: Nggih, Bang. Begitu. Jadi semua teman-teman di MIPAS tidak di Rubasan, Bang. Nah, di situ kami titipkan, Bang. Nah, kami kebetulan di Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Kota terutama, Bang, punya Rubasan, Bang. Yang luasnya lumayan, memang kami biasa menitip di situ ada tempat barang-barang penitipan, Bang. Seperti kemarin beberapa barang yang memang harus memang di dalam kondisi tertutup atau dalam gudang kami simpan di situ, Bang.
1: Okay.
0: Kualitas barang tersebut. Jadi Ibu Siti, Mbak Siti mungkin jangan khawatir, teman-teman di Kejaksaan Negeri sudah punya tempat tersendiri untuk menyimpan dan merawat. Ya minimal dimandikan, minimal seperti itu. Nah, di situ kami punya sudah tempat, Bang. Ini di sini jadi tempat penyimpanan barang bukti khusus di Rubasan ini, Bang. Yang tempat kami sekarang, yang kami di Pasuruan, tidak hanya setelah pelimpahan dari penyidik kepolisian atau PPNS disimpan di sana, Bang. Tetapi sekarang ini teman-teman di beberapa Polres juga sudah menitipkan barang di kami, Bang.
1: Oh.
0: Sejak penyelidikan teman-teman Polres, teman-teman sudah punya. Enggak cukup nih di Polres, dia bilang. Dititip di kami.
1: Ada sana, itu, gitu. Oke.
0: Ada di
1: berarti
0: situ.
1: Aman ya.
0: Insya Allah.
1: Karena kalau misalnya emang dibilang ini apa aset atau barang dititipkan tadi itu kan memang harus aman dan nggak rusak gitu ya. Okay. Nah bayangin motor taruh luar, bukan masalah ada yang ngambil atau enggak, hujan berkarat itu pasti kan. Nah ini kan juga jadi tugasnya dari tim kejaksaan juga, makanya pusing juga. Nggak gampang-gampangnya gitu ya. Nah ini ada Pak Bambang di Kota Batu. Pak, kalau uang hasil korupsi berhasil dikembalikan itu apa langsung masuk kas negara ya?
0: Oke, ya. Langsung jawab ya.
1: Langsung dong.
0: Jadi uang hasil korupsi ini kan tidak hanya waktu penyitaan teman-teman penyidik, baik penyidik polisian atau penyidik kejaksaan, bentuknya uang. Tidak semua. Kadang ada yang tadi bentuknya barang, Bang.
1: Ada yang tanah kayak saya tadi tuh.
0: Jadi proses kalau uang mau tidak mau, suka tidak suka, itu secara otomatis setelah persidangan selesai punya kekuatan hukum tetap, diserahkan ke kas negara. Kas negara kan jelas si A dihukum pidana penjara, melanggar pasal 603 604 sekarang enggak berapikan, Bang, tindak pidana korupsi, pidana selama 1 tahun, uang penggantinya 500 juta, dendanya kalau tidak diganti di penjara 1 tahun, dendanya misal 200 juta, kalau tidak ganti dan dipidana ditambah denda tambahan ini penjaranya selama 4 bulan misalnya. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, seandainya pelaku tindak pidana korupsi telah menitipkan uang sebagai uang pengganti, itu nanti masuk ke kas negara, Bang. Kas negara. Nah, kalau tidak dia ganti, ya kami lakukan pelacakan aset, Bang.
1: Nah itu dia,
0: dilacak hasilnya sekarang. Nah terus, nah sekarang kan beberapa bulan kemarin ini, Bang, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga nih, Bang, sekitar tanggal 18 sampai 21 itu ada laksanakan BPA Fair lelang, Bang. Lelang. Nah kemarin di tanggal 15 Juni hasil lelangnya diserahkan oleh Pak Jaksa Agung dan Kepala Pemulihan Aset ke Pak Menteri Keuangan. Kalau tidak salah total nilai ini bukan beda, Bang ya, beda dengan pemulihan aset dengan hasil korupsi yang tadi, Bang.
1: Iya,
0: beda.
1: Iya,
0: jadi iya. Itu totalnya

0: Kita 1 triliun 29 miliar sekian, Bang.
1: Oh, yang dikasih ke Pak Purbaya?
0: Iya, ke Pak Purbaya. 997 miliar itu hasil lelang barang-barang tersebut, Bang.
1: Oh.
0: Hasil lelang. Dan terus ada sekitar berapa 5 miliaran itu kita kembalikan ke korban untuk restitusi, Bang. Tadi jangan Bang tanyakan.
1: Oh.
0: Boleh dicek di IG atau website-nya Kejaksaan Agung. Dan semua itu diserahkan ke kas negara, bentuknya PNBP, Bang. Pendapatan negara, bukan pajak.
1: Ya,
0: pas hari ini juga kebetulan BPA ini sedang BPA fire ini dari tanggal 18 Juni sampai kalau tidak salah 12 Juli kalau tidak salah, Bang. Sedang pameran tuh barang-barang, nanti dijelasin gimana sih cara ikutnya, bagaimana cara nawarnya, bagaimana itu dijelasin, bisa diikuti di medsos-medsos BPA ya.
1: Oh, bisa diikutin di situ ya.
0: Iya, Bang. Nah, bedanya ini, Bang, kan sering sekarang teman-teman ngeliat di televisi Satgas PKH ngamanin sekian triliun, misalkan presiden. Ini beda nih, Bang. Ini beda dengan teman-teman yang didapatkan oleh teman-teman tindak pidana khusus dengan pemulihan aset.
1: Oh, gitu.
0: Beda, karena ini kok besar terus ini. Ini ya. Semua yang jelas semua uang-uang itu pasti diserahkan ke negara, Bang. Bentuknya langsung PNBP tadi, Bang. Nah, harus dibedakan teman-teman, membedakan kegiatan pemulihan aset dengan kegiatan pidana khusus.
1: Beda ya di
0: beda.
1: Situ ya.
0: Gih.
1: Baik. Nah, ini ada lagi siapa nih? Galang. Aset-aset yang termasuk pada PAPBB itu apa saja ya, Pak? Katanya.
0: Aset-aset bisa diulang, Bang?
1: Aset-aset yang termasuk pada PAPBB apa nih?
0: Aset itu semua, Bang. Yang tadi saya bilang benda itu bergerak atau tidak bergerak. Ini aset ini yang tadi, Bang, ketika sudah putusan pengadilan dia harus kami kembalikan ke pemilik yang berhak, kami kembalikan, Bang. Ketika harus dirampas untuk negara, kami lelang. Proses lelang ini yang kami minta tolong pihak ketiga, terutama kantor lelang, Bang. Kantor lelang KPKNL,
1: ya.
0: Perbadan Negara dan Kekayaan Negara dan lelang ini kami koordinasi, Bang. Mereka melakukan penaksiran ketika sudah clear and clean, Bang.
1: Iya, benar. Waktu itu pernah tuh sama KPKNL memang.
0: Nah, diterangkan seperti kami ke kantor-kantor lelang hari itu juga dilakukan lelang, kalau laku alhamdulillah, Bang. Kalau tidak laku, ya kami usulkan kembali untuk lelang untuk apakah diturunkan lagi.
1: Nggih.
0: Seperti itu. Jadi semua asetnya bentuknya, Mbak, semua banyak, Bang.
1: Semua macam-macam aset ya di sini ya, Mas
0: macam.
1: Galang ya. Oke, yang berikutnya lagi di Lokwaru, sini aja dong. Ada Mas Rizky ini. Kalau motor dipakai sebagai barang bukti, apa pemiliknya masih boleh menggunakan selama proses hukum?
0: Motor dipakai jadi barang bukti.
1: Oh, nggih. Itu pemiliknya bisa nggak masih pakai untuk apa? Dipakai gitu.
0: Jadi begini, Bang. Ini lebih ke sisi hati nurani yang digunakan oleh teman-teman penuntut umum. Pengalaman saya juga, Bang. Memang namanya barang bukti, Bang. Barang bukti tidak semuanya diperbolehkan untuk dipinjam pakaikan, Bang.
1: Iya, iya.
0: Nah, seandainya adik saya ini si Uud, Bang. Ternyata motor ini dia pakai Grab loh, Bang. Proses persidangan tidak hanya 1-2 hari, 1-2 minggu selesai, Bang.
1: Makanya itu.
0: Jadi prosesnya ketika sudah dilimpahkan oleh penyidik kepolisian ke teman-teman kejaksaan tahap 2 namanya, Bang. Teman-teman boleh mengajukan pinjam pakai. Tujuannya apa? Penggunaannya apa?
1: Oh,
0: masa kami tidak punya hak ketika Mbak Uwud butuh kendaraan hanya untuk Grab untuk modal cari duit, Bang. Masa kami nggak punya hati buat kasih pinjam?
1: Tenang aja, Mbak Uwud. contoh.
0: Selama barang bukti itu tidak dipindah tangankan, tidak dirubah bentuknya, Bang. Yakin saja dengan alasan yang tepat, jangan sampai dipinjam dia jual lagi. Kan masalah lagi. Kenapa pidana loh menghilangkan barang bukti, kan? Merubah barang bukti.
1: Tapi ada suratnya ya,
0: permohonan, gitu. Wajib menekan permohonan.
1: Baik. Nah, itu tadi kasus lain ya, yang satu ini mungkin tadi Mas Rizky tanya, barangkali memang ada yang seperti itu, karena namanya barang bukti itu kan yang dibilang oleh Pak Cerut tadi, ya masa kalau emang itu untuk apa cari nafkah, masa juga nggak diberikan gitu ya. Tapi syaratnya ya jangan dineko-nekoin itu barang. Kalau Anda jual bahaya juga. Oke. Pernah nggak sih kayak gitu? Saya jadi penasaran.
0: Pernah, Bang, tapi selama ini tidak pernah barang bukti itu di sampai dijual. Hanya mereka melakukan perubahan karena pernah kendaraan kecelakaan. kecelakaan waktu untuk anak sekolah. Paham. Jadi memang kan pecah-pecah itu, Bok. Harusnya kan tidak boleh namanya ketika barang bukti bentuknya pecah-pecah itu diserahkan ke kami. Ketika dipinjam, tapi yang bersangkutan menyampaikan, Pak, tidak mungkin saya bawa dengan kondisi begini untuk antara nasihat sekolah. Jadi dia perbaiki box-boxnya itu diperbaiki itu. Itu pemaluman, masa kami mau marahin Bang kan?
1: Ya pengecualian lah ya kalau
0: itu memang beda.
1: Baik. Pak, rumah atau tanah bisa jadi barang bukti dalam suatu perkara pidana enggak? Ya bisa dong, tadi kan udah disampaikan ya.
0: Bisa.
1: Mas Fajar nih di Blitar. Oke, yang satu lagi, masyarakat bisa melihat proses pemusnahan barang bukti enggak, Pak? Kayak Mbak Nina di Turen. Menarik nih. Pemusnahan barang bukti apa dulu? Silakan.
0: Oke, boleh, boleh. Jadi terakhir kami di sekitar bulan Mei ya. Pemusnahan barang bukti ya. Kita bulan-bulan kemarin kami lakukan di Kepolisian Kota Pasuruan melakukan pemusnahan barang bukti, Bang. Di situ kami memang mengundang teman-teman Forkopimda khususnya yang berkepentingan dengan kami, termasuk karena ada narkoba, ada obat-obat yang dilarang edar, Bang. Ada parang, ada celurit, ada pakaian korban-korban pencabulan persetubuhan itu, Bang. Nah, itu kami di situ tidak hanya Forkopimda yang diundang, teman-teman media, teman-teman pihak terkait tadi, dan masyarakat pun boleh menyaksikan pemusnahan itu, Bang. Seperti tadi, cara-cara pemusnahan kami dengan cara yang beda-beda. Parang ya kami gunakan pemotong untuk motong parang. Narkoba kami lakukan, kayak sabu kemarin kami dengan blender, Bang. Pakaian-pakaian yang tidak layak pakai ya, atau kertas-kertas beberapa perkara korupsi ya kami bakar.
1: Dibakar.
0: Jadi boleh, masyarakat boleh menyaksikan itu, Bang. Yang jelas kami buatkan spanduk kok, Bang. Spanduk ini hari ini pemusnahan ini. Ya, boleh disaksikan.
1: Ada maksudnya itu pengumuman sebelumnya ya.
0: Nggih, kegiatan itu biasanya intern, tapi kami tetap memberitahukan ke stakeholder Forkopimda yang terkait, Bang.
1: Kalau korban penipuan online kehilangan uang, apa ada peluang uang itu bisa dipulihkan, Pak Maya, di Tangerang? Dengar dari mana ya? ini lewat online kali ya? Atau di YouTube-nya kita kan bisa di mana aja nih? Ya, boleh, boleh. Korban penipuan online kehilangan uang itu ada nggak sebetulnya, Pak?
0: Penipuan online-nya seperti apa ini dulu? Nah, kita tanyakan, apakah bentuk uang yang di transfer ini bisa kita ambil, Bang. Maksudnya misalnya seperti ini, Bang. Perkara penipuan. Si A menipu si B. Ketika si A sudah berproses, Bang. Ini A sudah berproses tidak pidana penipuannya, Bang. Ternyata dalam proses penyelidikan oleh teman-teman penyidik sudah sempat menyita entah buku rekening tadi yang dia transfer atau barang-barang yang digunakan barang yang sudah dibeli yang tadi duit yang ditransfer untuk dibeli
1: hasilnya
0: barang. Hasilnya ini bisa disita. Nah, oleh tadi yang saya bilang tadi, Bang, ketika kami harus mengembalikan di putusan pengadilan, hasil uang ini ternyata punya Mbak siapa tadi ya?
1: Yang di Tangerang. Yang tanya di Tangerang Maya.
0: Mbak Maya di Tangerang. Memang dalam putusan pengadilan kami harus serahkan ke Mbak Maya. Harus kami serahkan dong, Bang. Artinya kan kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja kembali. Mungkin maksudnya Mbak Maya, kalau saya Bang pikir ternyata, boleh enggak? Dia pelaku belum ketangkep loh, barangnya enggak ada, gimana mau bisa ini kan, Bang, kan?
1: Oh, paham.
0: Nah, mungkin seperti itu. Kecuali kalau sudah tindak pidana berproses, ada putusan pengadilan, ada harta bendanya yang diambil. Why not? Kenapa tidak, Bang? Kembalikan haknya Mbak Maya tadi.
1: Prosesnya itu gimana tuh untuk korbannya?
0: Ya prosesnya pasti, Bang. Misal Mbak Maya ngalami kerugian 100 juta, ternyata barang-barang yang berhasil disita termasuk rekening tadi nilainya ternyata lebih, Bang. Atau kurang? Ya lebih, mau tidak, karena itu sudah kami hitungkan Mbak Maya ruginya 100, ternyata yang didapetin adalah 150, anggap, Bang. Yang 100 ini kami kembalikan ke Mbak Maya. Kami tanyakan ke kami dalam fakta persidangan, apakah ini duit-duit pribadinya dia atau tergabung dari proses nipu tadi si A tadi, Bang. Ternyata juga hasil nipu, Bang, tapi belum ada korban, kami rampas buat negara yang 50, Bang. Tapi kalau memang itu punyanya dia, dari usahanya dia sendiri atau keluarganya, kami kembalikan juga dong ke pelaku, Bang. Gak boleh juga kami zalim, Bang. Seperti ketika melelang tanah, Bang. Ternyata hasil pelelangan yang harusnya kerugian negara yang dia harus bayar sekitar 300 juta, ternyata tanah hasil lelang itu 500 juta, Bang. Wajib dong kami kembalikan, Bang.
1: Iya juga ya.
0: Gak boleh bang, zolim bang.
1: Baiklah kalau begitu. Nah sekarang udah mau habis aja tuh. Udah 48 ternyata. Kalau begitu gini, pesan kejaksaan dari Pak Catur juga ini ya, pada masyarakat supaya apa ya, gak gampang terlibat praktik yang ujung-ujungnya tuh ke penyitaan aset dan barang bukti ini tadi. Gimana nih Pak?
0: Jadi buat semua teman-teman, termasuk saya juga Bang, saling ingatkan kita. Jadi kita dalam melihat sesuatu seperti yang disampaikan Bang Wisnu tadi, ketika barang-barang ini kita tidak mengantisipasi, ini yang jelas harus kita tanyakan kelengkapan dokumen Bang. Clean and clear. Yang jelas itu pasti clean and clear. Jangan sampai sudah tahu si A ini bermasalah, sudah tahu kelakuan si A masalah, karena harganya murah biasanya ya. Jadi ambil aja deh, ambil aja.
1: Godaan itu.
0: Nah itu benar-benar selektif, benar-benar mengecek sebuah kelengkapan. Harus clean and clear. Kadang-kadang kita kan tergoda seperti itu, manusiawi. Manusiawi, apalagi tidak memahaya seperti ini kan. Dan nanti jangan salahkan teman-teman APH ketika penelusuran aset-aset yang sudah beralih itu dilakukan perampasan. Nah, jangan sampai, jangan jadi keharapan kami seperti itu teman-teman, selektif. Selektif, tidak hanya rumah, motor pun hati-hati. Kadang motor hanya dijualin SNK-nya tok katanya bang, ternyata atau mobil ini, mobil sewa ternyata digadi lagi ya begitu kan.
1: Murah kok ini tapi enggak ada BPKB-nya. Gimana ya?
0: Jadi itu saja bang, mungkin lebih selektif, lebih hati-hati dalam itu. Zaman sekarang seperti itu ya, sering terjadi kan.
1: Apalagi zaman-zamannya online gitu kan, tinggal tunjukin foto orang tertarik, udah jadi barangnya enggak ada. Susah juga kalau udah begitu. Baik. Apalagi yang ingin disampaikan nih buat masyarakat?
0: Nah, jadi yang buat masyarakat yang ini, jangan ketika barang buktinya, saudaranya atau keluarganya disita oleh untuk proses persidangan apa, jangan takut menanyakan ke kami. Tanyakan kalau memang toh itu dibutuhkan, lakukan upaya-upaya permohonan. Insya Allah dengan alasan yang tepat apa semua itu bisa jadi pertimbangan teman-teman. Dan yang mungkin yang ini bang, yang lagi tren lagi juga ini kan, kebetulan di Kejati Jawa Timur kemarin sekitar awal bulan Juni juga, PT Perkebunan Nusantara minta bantu di pemulihan aset untuk melacak aset-asetnya biar kembali. Jadi sesuai yang tadi bang, dengan permintaan. Jadi pihak pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD, silahkan ke kami, bisa berkonsultasi lebih dulu atau langsung meminta kami untuk membantu secara tertulis ya, membantu dilakukan pelacakan asetnya, khusus pemerintah ya bang ya, khusus pemerintah yang seperti yang disampaikan. Lagi-lagi banyak di beberapa kejaksaan tinggi di Indonesia dimintakan oleh BUMN bang pelacak aset. Silahkan kami, kalau ingin bertanya saja dulu silahkan datang ke kantor di semua kejaksaan negeri bang.
1: Baiklah, itu dia yang sudah dibagikan buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan makin jelas. Amin. Ketika kemarin kita melihat banyak sekali simpang siur informasi mengenai aset, juga barang bukti gitu ya di kejaksaan. Ini sudah dijelaskan untuk Anda. Nanti lebih lanjut bisa cek di mana, IG atau apa?
0: Boleh di IG, kami punya IG sendiri di BAPBB Kota Pasuruan, ada IG sendiri, boleh berkomunikasi via IG-nya boleh bang.
1: Oke.
0: Di situ ada nomor ya, ada nomor kontak person kami juga ada bang.
1: Baik, siap.
0: Satu lagi mungkin bang. Apa? Jadi teman-teman ini sudah sering kami lakukan. Kalau teman-teman misal mau ngambil barang bukti yang sudah putus, sudah bukan di kotak tetap, tidak ada biaya ke sana, mengambil kabari. Kabarin, ada di semua, tidak hanya di Kejaksaan Kota Pasuruan, semua kejaksaan punya kontak person di IG-nya bang. Kabari saja, insya Allah akan jadi akan teman-teman PAPBB akan mengantarkan bang. Tapi kalau dia sudah lintas kota, lintas provinsi, mungkin kita sepakati dulu apakah kami kirim via pos yang terpercaya bang. Pasti akan sampaikan saja. Baik. Kalau tidak ada biaya, tidak apa ngambil, pasti akan diantarkan. Ini penting loh bang.
1: Itu termasuk bentuk pelayanan juga.
0: Penting.
1: Gitu ya. Oke, terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
1: Sharenya di siang hari ini, untuk hadirnya juga menyempatkan waktunya Pak Catur juga. Siapa nih yang namain?
0: Mbak Uut.
1: Ada Mbak Uut juga.
0: Mbak
1: siapa?
0: Mbak Mi.
1: Mbak Mi, PKL ya? Bukan. Emang di situ?
0: kostumnya karena teman-teman iya. Itu harus ngawal.
1: Terus kan? Dia kayak baby face banget pak, kayak masuk kuliah ya.
0: Saya
1: terima kasih banget.
0: Hah? Saya enggak.
1: Kita udah zaman dulu kayaknya pak ya. Aduh gimana sih.
0: Iya pak. Siap.
1: Terima kasih Bang Nyut dan nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Terima kasih.
0: Iya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ini sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda mendengar sesaat lagi lewat berita siang ya. Telah hilang satu lembar STNK nomor polisi N3285ECM atas nama pelapor dan atas nama STNK sama Liz Alivia, alamat Jalan Pesantren 136 RT 01 RW 02 Desa Watu Gede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Diperkirakan hilang di wilayah hukum Polsek Singosari pada Kamis 28 Mei sekitar jam 8 malam ya. Bagi yang menemukan, mohon kerjasama untuk mengembalikan pada Lisa Olivia. Anda bisa hubungi nomor 0812-1717-4673 atau bisa kirim di Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi 081-3333-6074. Next lagi, ini ada juga hilang satu lembar STNK. Nomor polisinya N2328HHK. Atas nama pelapor dan atas nama STNK sama Vidya Anggraini ya, alamat Jalan Haji Abdul Majid RT 01 RW 02 Desa Pakis Jajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Diperkirakan hilang di wilayah hukum Polsek Singosari pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 15. Jadi bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk kembalikan pada Fadia Anggraini. Anda bisa hubungi nomor 0857-9240-0274. Atau bisa ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi nomor 081-33-33-6074. Ya, pendengar, untuk selanjutnya sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya lewat berita siang. Tetap bersama kami.

Sari berita, Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang ajak masyarakat buka data demi masa depan ekonomi daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana usulkan penetapan status siaga darurat kekeringan. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Kamis 18 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra.

0: Kita buka kabar pertama pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang ajak masyarakat buka data demi masa depan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Kepala BPS Kota Malang, Umar Syarifuddin, saat peluncuran sensus ekonomi di Balai Kota beberapa waktu lalu mengatakan data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar berbagai program pembangunan pemerintah. Karena itu, partisipasi warga sangat dibutuhkan agar hasil sensus dapat dipertanggungjawabkan.
2: Harapan kami, terimalah petugas kami. Untuk petugas kami seperti tadi ya, sudah ada semacam rompi, ada barcode, etiket, dan surat tugas tentunya, sehingga tentunya baik masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat bisa menerima kedatangan petugas kami. Yang kedua, tentunya bagi masyarakat, bagi responden, jawablah pertanyaan-pertanyaan ada dengan sebenar-benarnya. Karena dari kegiatan sensus ekonomi ini nantinya akan sangat berguna, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga untuk kepentingan nasional.
1: Umar menjelaskan sensus ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan mendata pelaku usaha, tetapi juga memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan sektor ekonomi di Kota Malang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS Kota Malang telah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lingkungan masing-masing. BPS Kota Malang berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi landasan pembangunan yang tepat sasaran. Awal Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Batu dorong sensus ekonomi 2026 hasilkan data berkualitas. Rizky Darmawan melaporkan.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Batu menilai keberhasilan sensus akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat. Menurutnya, data yang akurat diperlukan karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data tersebut akan memotret berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi lainnya yang berkembang di Kota Batu.
4: Bahwa validitas data, kualitas data, mutu data itu menjadi sangat penting. Apalagi ini dilakukan 10 tahunan. Berarti kan harus betul-betul kita peroleh data sesungguhnya dari penduduk kita, baik dunia usaha maupun masyarakat. Karena semuanya kan masyarakat juga termasuk berkaitan langsung dengan ekonominya kan, pertaniannya, perdagangannya, mereka kondisinya sekarang seperti apa, itu kan harus kita potret. Nah, instrumen yang paling konkret untuk menjangkau itu ya melalui sensus.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun, pelaksanaan sensus secara menyeluruh membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar sehingga memerlukan perencanaan jangka panjang. Herlina menyebut, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata kegiatan ekonomi, sensus kali ini juga mencakup penduduk dan sektor pertanian untuk menghasilkan data yang lebih lengkap.
5: Jadi karena itu di tahun ini BPS dengan arahan pimpinan pusat juga bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya itu kan sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja. Nah, untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini. Jadi harapannya untuk tahun ini kita bisa dapat lebih lengkap. Kemudian datanya juga lebih komprehensif supaya nanti betul-betul tadi sampaikan Pak Wali Kota mendekati real kondisi di lapangan. Harapannya begitu.
3: Dari sensus ekonomi 2026, diharapkan cakupan pendataan yang lebih luas dapat menghasilkan informasi yang mendekati kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan, menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan hingga akhir Juni 2026, Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026 serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Sarono menjelaskan, penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampak dirasakan masyarakat.
6: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya, tanggal 30 Juni tahun 2026, status kebencanaan di Kabupaten Malang masih pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi. Jadi kita belum masuk ke status siaga darurat untuk kekeringan. Kenapa? Karena ada beberapa hal berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla. Untuk itu mungkin dalam waktu dekat dengan beberapa rekomendasi baik dari SK Gubernur tersebut dan informasi dari BMKG, kami akan mengajukan usulan untuk penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla.
0: Ia menambahkan, status siaga merupakan bentuk kewaspadaan kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum terjadi kebutuhan distribusi air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Malang saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan menjelang musim kemarau.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar dan pemirsa, Satreskrim Polres Probolinggo berhasil menangkap dua pelaku pencurian traktor di gudang DKP 3 Kota Probolinggo, di mana salah satunya berstatus pegawai honorer di DKP 3 Kota Probolinggo. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dua unit traktor milik Asosiasi Organik Bayu Indah yang disimpan di Gudang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Probolinggo. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo Kota mengungkapkan dua pelaku yang diamankan berinisial ARF 32 tahun dan AR 45 tahun. ARF merupakan tenaga honorer P3K di lingkungan DKP 3 Kota Probolinggo, sedangkan ARM bekerja sebagai buruh tani di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kasus ini terungkap setelah Ketua Asosiasi Organik Bayu Indah berinisial SMR 58 tahun menerima informasi bahwa dua unit traktor yang dititipkan di gudang DKP 3 sudah tidak berada di tempat penyimpanan. Saat dilakukan pengecekan, gembok gudang ditemukan dalam kondisi rusak. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 di gudang DKP 3 yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku pada Kamis 4 Juni yang lalu di kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri menjelaskan, para pelaku menjalankan aksinya dengan merusak gembok gudang menggunakan gergaji. Setelah berhasil masuk, dua unit traktor kemudian diangkut menggunakan mobil pickup sewaan.
2: Ya, jadi kronologi kejadian sebagaimana yang dilaporkan bahwa ada kehilangan traktor di dalam gudang, sehingga pelapor melaporkan traktornya ada kondisi baru di depan gudang Dinas Pertanian. Dilaporkan hilang selanjutnya dari Kapolres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan mendapati mengetahui pelaku pencurian tersebut dan mendapatkan barang bukti.
1: Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti antara lain dua unit traktor roda 2 merek Yanmar warna merah putih beserta perlengkapannya, 4 roda besi, 2 garu besi, kemudian 1 kledek besi, 1 unit mobil pickup Suzuki Carry, kemudian telepon genggam milik pelaku serta dokumen kepemilikan traktor. Kapolres Probolinggo menegaskan pihaknya berkomitmen menindak setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat termasuk kejahatan yang menyasar sarana produksi pertanian. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Masduki melaporkan.
0: Kita ke kabar olahraga. Aji Santoso International Football Academy Asifa Balang terus membuktikan kiprahnya sebagai salah satu akademi sepak bola yang konsisten melahirkan pemain profesional dan tim nasional Indonesia. Memasuki usia hampir 14 tahun, Asifa telah menghasilkan banyak pemain yang berkarir di Liga 1, Liga 2 hingga memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Pelatih Asifa, Tommy Pranata mengatakan, akademinya tidak hanya fokus pada pembinaan usia muda, tetapi juga komitmen mencetak pemain yang mampu bersaing di level profesional. Tommy menegaskan beberapa alumni Asifa yang kini berkiprah di sepak bola profesional antara lain Sadil Ramdhani di level timnas senior, Bayu Fikri, Liba Valentino, Bima Kuto, Rafli hingga Hanif yang saat ini bermain di Liga 2 bersama Persipal Palu. Nama terbaru yang menjadi sorotan adalah Ichiro, pemain asal Blitar kelahiran 2010 yang kini masuk dalam skuad timnas Indonesia U17. Sebelumnya Ichiro juga sempat tampil dalam ajang internasional Youth Championship dan membela tim Elite Pro Academy IPA Bayangkara U16.
1: mencetak pemain, hasilnya sudah banyak. Ada yang bermain di Liga 2, ya, ada yang bermain di Liga 1 juga. Di timnas juga ada, seperti Sadil, yang di senior, terus yang di under juga ada. Mm-hmm. Ada Ichiro, asli dari Blitar, mm-hmm, kelahiran 2010. Mm-hmm. Itu terakhir dia bermain di EPA Bayangkara U16. Mm-hmm. Nah, sekarang dia ikut di U17 bersama di bawah asuhannya Kurniawan Julianto.
0: Menurutnya persaingan antar akademi sepak bola saat ini semakin ketat. Meski demikian, Asifa tetap menjaga komitmen dan konsistensi dalam melakukan pembinaan pemain muda. Keberhasilan pemain binaan Asifa menembus tim nasional, termasuk Ichiro yang kini memperkuat timnas U17, semakin memperkuat reputasi akademi tersebut sebagai salah satu pusat pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar untuk selanjutnya kami akan hadirkan 100% Indonesia dengan tumbang-tumbang Indonesia pilihan hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang siang ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

You, sampai sekarang kalau denger lagunya Marsha yang satu ini tuh kayak merinding gitu ya. Ini lagu keramat emang. Ngomongin keramat langsung ingetnya sama Anton Kenang ya. Kapan lagi tuh katanya mau adain juga caranya. Di sini namanya jadi bandemin kan. Buka aja terus katanya. Lu iya dong, orang emang itu faktanya. Terima kasih buat yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Buat yang ingin join nanti di 100% Indonesia, saya tunggu sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang Anda ingin dengar, angkatan-angkatan lama aja ya. Biasanya nge-request teman-teman yang seangkatan ini kan lagunya Marcel yang Peri Cintaku ini udah lama banget, sekitar 2009, 2010-an gitu ya. Dirimu satu. Dan nanti masih banyak teman-teman yang kami akan hadirkan untuk menemani Anda di siang menjelang sore kali ini, untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Sama request sekarang ini boleh gabung, silakan di WhatsAppnya 081-555-6915 untuk lagu-lagu yang pengen Anda dengarkan di edisi hari ini tentunya. Plus nanti bakal kami hadirkan juga informasi-informasi ringan ya di siang hari ini pendengar. Aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi. Oke, untuk yang udah join di WhatsApp-nya kali ini di 081-555-6915, tadi udah ada yang pengen denger lagunya Leto. Leto ini yang masih kenceng lagunya Sebenarnya Cinta, Sebelum Cahaya, apalagi tuh yang satu lagi. Itu dulu juga lagu-lagunya hits ya. Sebenarnya Cinta. Ya udah, tuh udah disiapin juga lagunya. Habis ini bakal muncul. Next lagi Minta Ungu Yang Sejauh Mungkin. Buh, Pasha masih muda banget tuh. Harusnya Aku Pergi, betul gak sih? Benernya itu gak sih lagunya sih? Kalau salah sorry ya.

Alamat Jalan Tapak Doro nomor 05 RT 04 RW 8 Jatimulyo Lowaru Kota Malang. Diperkirakan hilang di sekitar Kecamatan Lowaru Kota Malang pada bulan Juni 2026. Nanti bulan ini dia baru hilang ya. Bagi yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan pada Andrew Anggara Putra Wisesa. Andrew. Ya, nomornya di 0822-3041-7846. Atau bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-3333-6074.

Wih, emang luar biasa suaranya Marcel. Oke, satu lagi ini dari siapa nih? Ini hilang satu lembar STNK dengan nopol N4661ADO atas nama pelapor dan atas nama STNK sama ya, Nurul Fitria. Alamat Jalan Kauman 2 689 RT 001 RW 003 Klojen Kota Malang. Tidak dijelaskan di sini diperkirakan hilangnya di mana. Tapi untuk yang menemukan, mohon kerjasamanya ya untuk kembalikan pada Nurul Fitria. Anda bisa hubungi Nurul di 0831-1107-5851 atau KRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-33-674, nomor yang bisa Anda hubungi ya pendengar. Kita lanjut lagi, udah ketemu nih lagunya, Sebenarnya Cinta, Leto. Saya tadi minta Ungus jauh mungkin, ditunggu juga ya. Kita munculin nanti. Tetap bersama kami di Malang Siang ini untuk 100% Indonesia. Kasih request sampai nanti berjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: aja biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lintas informasi. Lintas informasi kali ini mendengar DPUPR Kabupaten Blitar usulkan anggaran 94 miliar rupiah untuk pembangunan jalan Sirip JLS ke pusat. Berikut laporan selengkapnya bersama Ninda Alivia. Ninda.
2: Ya baik Wisnu dan juga pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Blitar mengusulkan anggaran sebesar 94 miliar untuk pembangunan dua ruas jalan sirip menuju jalur lintas selatan JLS ke pemerintah pusat. Rencana pembangunan dua ruas jalan sirip menuju ke JLS yang anggarannya diusulkan ke pemerintah yaitu ruas Binangun, Wates, kemudian ruas Busole, Wonotirto, dan JLS. Kepala DPUPR Kabupaten Blitar Agus Zainal menyampaikan anggaran pembangunan jalan sirip menuju JLS itu masih diusulkan ke Kementerian PU dan nilai anggaran yang diusulkan sekitar 94 miliar rupiah. Agus mengatakan pembangunan dua ruas jalan sirip menuju JLS itu panjangnya sekitar 18 km sampai 19 km. Sesuai rencana, pembangunan jalan sirip di dua titik tersebut menggunakan konstruksi beton. Artinya kalau usulan anggaran disetujui oleh pemerintah pusat, pihaknya bisa segera melakukan pembangunan di lokasi. Ia menyampaikan pembangunan jalan sirip di ini terbilang penting untuk akses pendukung menuju ke jalur lintas selatan. Sekarang pembangunan JLS di wilayah Kabupaten Blitar terus dikebut dan beberapa ruas sudah menyambung. Selain itu, Agus juga menyampaikan DPUPR juga mengusulkan anggaran sebesar 19 miliar rupiah untuk pembangunan sistem pengairan ke pemerintah pusat. Anggaran itu untuk pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Linda.

Informasi bagus untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit, gaji pokok dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2 dengan 4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center, kualifikasi pendidikan, SMK atau D3 atau S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I di Jalan Maijen Panjaitan nomor 2 Amalan, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 mulai jam 10 pagi. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagram @fastnet_official.

kembang api sering muncul saat perayaan besar seperti saat malam tahun baru, festival musik, olimpiade, dan acara-acara besar lainnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sejarah kembang api hingga menjadi simbol berbagai perayaan besar di dunia? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Tapi, bukan itu tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia. Untuk menciptakan kembang api, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api, sehingga menimbulkan ledakan yang kencang. 200 tahun berikutnya, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung kertas, beberapa senyawa kimia dicampurkan untuk menghasilkan warna, dan menggunakan kertas sebagai sumbu, serta mengembangkan kembang api menyerupai roket yang dapat dilepaskan ke udara. Teknologi ini pun kemudian digunakan sampai

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Dengar. Kayaknya yang begitu bukan cuma satu orang ya. Bukan cuma satu dua orang yang bicara tapi suaranya gak bisa didengar gitu ya. Bukan gak bisa didengar secara literal, tapi bener-bener gak didengerin gitu dia mau ngomong apa ya kan. Bersuara cuma gak didengar. Berarti gimana dong bang lanjutannya? Ya udah kita seperti Agnes Monica aja, teruskanlah gitu ya. Terus-terus nih. Terus nih, emang kok yen pulsa nente kita isikan gitu ya. Cek paket data nih, yen tek tak tukok nih, nah itu loh. Jadi ke lagunya Dini Caknan dong. Thank you buat yang masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Malang. Lagu-lagu Indonesia pilihan juga masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu tadi ada yang pengen dengar lagunya apa tadi, Armada Yang Hargai Aku ya. Wait, ini tadi saya coba cariin dulu. Kalau Samson yang ini kayaknya gak nemu saya tuh lagunya tadi ya. Agak ngebeat juga sih. Kalau udah di sore gini, ntar saya gantiin sama lagu yang lain deh ya. Terus juga untuk lagu-lagunya yang abis ini mau muncul, ini ada Ribas dengan Seribu Kali Maaf, yang dulu tahu sama lagu-lagunya Ribas. Nah, bisa nostalgia lagi dengan tembang-tembangnya bakal muncul sebentar lagi ya. Kita lanjut lagi untuk teman-teman berikutnya pendengar di siang menjelang sore hari ini. Edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Sol.

Hargai aku. Itu yang udah di request dan juga udah muncul ya. Di hari Kamis kali ini 18 Juni 2026, orang tuh kalau misalnya emang gak dihargai, dipandang sebelah mata, tenang aja Kisanak. Nanti kamu harus buktikan bahwa itu salah semuanya. Buat dia memandangmu dengan kedua matanya, kalau bisa dengan mata-mata tetangganya sekalian. Dengan apa dong? Biasanya orang ngebuktiin itu pakai apa ya? Dengan karya yang dia bikin. Karya apapun itu ya, karya di luar dirinya ataupun di dalam dirinya. Maksudnya di dalam diri itu gimana? Kita upgrade. Upgrade diri kita yang dulunya itu dipandang sebelah mata sampai, kalau menurut saya bukan sampai dia ngelihat kita ya, sampai gak dia lihat pun gak masalah. Itu dia, berarti selain ngupdate secara fisik, kita juga perlu ngupdate secara mental. Meyakinkan pada diri sendiri bahwa kita gak butuh validasi dari orang lain gitu ya. Yang penting bikin aja versi terbaik dari diri sendiri. Maka kebebasan kok jadi ke undang-undang dasar. Dari tadi kita ngomongin soal undang-undang sih ya, jadi kepengaruh omongan saya nih. Oh ya, ini mohon dukungan.

Tanya ya sekali lagi untuk warga Kota Malang. Jadi ada sensus ekonomi yang resmi memasuki hari-hari awal pendataan lapangan ini ya. Ada ratusan petugas, jadi sebanyak 620 petugas itu diterjunkan untuk mendata sekitar 400 ribu rumah tangga dan unit usaha yang tersebar di 5 kecamatan. Ini nanti jadwalnya sampai 31 Agustus 2026. Nah, kalau katanya Pak Umar Syaifuddin, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kepala BPS Kota Malang ya, beliau mengatakan pendataan door-to-door itu dimulai serentak sejak 15 Juni. Dan ini menjadi bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara nasional. Nah, berlangsungnya nanti sampai 31 Agustus 2026 dan selama 2,5 bulan ini petugas akan melakukan pendataan dari pintu ke pintu. Itu makanya nanti kalau misalnya memang ada petugas yang datang, nah itu mohon ya bantuannya. Karena menurut Pak Umar ini Kota Malang memiliki sasaran pendataan yang cukup besar. Ya pendengar ya, ini mencakup rumah tangga maupun berbagai jenis usaha yang beroperasi di wilayah perkotaan. Jadi ada sekitar 400 ribuan tadi itu untuk KK dan usaha yang nantinya akan didata dalam sensus ekonomi. Nah, untuk mendukung pelaksanaannya, BPS Kota Malang menugaskan ratusan petugas lapangan dan ini disebar secara proporsional di seluruh wilayah kota. Hingga hari ketiga pelaksanaan, ini kan tanggal 18 ya, pendataan itu sudah mencapai sekitar 2-3% dari total target yang harus diselesaikan. Jadi sampai saat ini teman-teman petugas sudah menyelesaikan sekitar 2-3% pendataan yang dikatakan Mbak Umar. Dan beliaunya optimis target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah yang telah membantu sosialisasi kegiatan sensus ekonomi. Di RT saya juga kemarin sempat diumumkan gitu ya, kalau misalnya nanti ada petugas BPS untuk pelaksanaan sensus ekonomi ini, mohon dibantu gitu ya. Nah, masalahnya adalah untuk mereka-mereka mungkin yang nanti bakal ada proses pindah kependudukan lah, ini juga perlu disampaikan secara gamblang begitu, bahwa yang bersangkutan mungkin nanti di tanggal ini atau tanggal ini akan berpindah ke tempat mana. Nah, seperti itu, supaya nanti tidak ada data double ya. Kalau ntar di sini habis data, kemudian di tempat berikutnya di data lagi, nah itu tadi kan jumlahnya nambah dong akhirnya. Buat sharing-sharing aja tuh mendengar ya. Oke, kita masih ada beberapa tembang lagi akan hadir untuk Anda. Untuk adzan asar di hari ini nanti akan berkumandang pukul berapa tadi saya lihatnya, 14.52 menit waktu Indonesia Barat. Kita kasih lagu dari Putih dengan judulnya Bersamamu. Masih bareng sama kita juga di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kita juga masih akan hadirkan beberapa teman berikutnya untuk menemani Anda di Malang siang menjelang sore kali ini.

Pendengar telah berkumandang adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda untuk Malang siang ini. Sesaat lagi Malang sore ini akan hadir bersama Arga Saputra yang nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Hari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: PDAM di Sukun melonjak, Pemkot Malang genjot rumah pijar dan targetkan psikolog klinis di puskesmas. Berikut laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan. Awang. Ya, silakan Awang.
3: Ya, benar wali kota Malang, waktu wali kota Malang, wali kota Hidup memfokuskan perhatian pada lonjakan kasus penyandang disabilitas mental atau PDM di Kecamatan Sukun melalui program rehabilitasi rumah pijar. Pemerintah kota juga menargetkan penempatan psikolog klinis di setiap puskesmas pada tahun ini guna memperkuat layanan kejiwaan di tengah meningkatnya kebutuhan perkotaan. Menurutnya rumah pijar ini adalah rumah peduli jiwa dan rasa terutama bagi pasien disabilitas mental di perumahan yang di rumah-rumah tangga menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kegiatan yang digelar di Sukun itu merupakan pembukaan program pendampingan berkelanjutan yang meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ahli menjelaskan pemindahan Sukun didasari data bahwa kecamatan tersebut memiliki jumlah PDM tertinggi di Kota Malang. Data Dinsos mencatat peningkatan signifikan dari total 10 orang pada tahun 2021, kini sudah mencapai 80 orang hingga awal 2024. Menyoal akses layanan kesehatan jiwa, Ali mengungkapkan bahwa rencana strategis untuk menghadirkan psikolog klinis di tiap puskesmas, skema ini akan meniru program penanganan stunting serta kematian ibu dan bayi yang selama ini bekerja sama dengan organisasi profesi. Dengan realisasi program ini akan mengidentifikasi titik-titik puskesmas yang paling membutuhkan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, menggabungkan akademisi dari Fakultas Psikologi di Kota Malang untuk melakukan pendampingan sebagaimana yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Adik Studio.
2: Ya, terima kasih Awang, dan kita menuju ke informasi berikutnya. Pendengar, Polres operasi penyekatan dua orang ditangkap bawa sajam di Singosari, Malang. Selengkapnya bersama dengan William Nathan. William.
4: Baik, kepolisian atau Polres Malang mengamankan dua oknum anggota perguruan pencak silat yang kedapatan membawa senjata tajam. Keduanya terjaring operasi penyekatan petugas saat melintas di pos simpang Garuda Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan operasi penyekatan tersebut digelar sejak Selasa malam 16 Juni hingga Rabu dini hari. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pergerakan massa penggembira dari luar daerah yang hendak menuju lokasi pengesahan warga baru perguruan silat di Kecamatan Cabang. Penyekatan dilakukan serentak di 5 titik meliputi Lawang, Singosari, Pakis, Dau, dan Sumber Puncuk. Menurut Taat, polisi menerapkan strategi penyekatan di beberapa titik perbatasan untuk memetakan sekaligus meminimalkan potensi gangguan keamanan dari massa penggembira tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Apis Prasetya Akbar memaparkan dua pria yang ditangkap tersebut masing-masing berinisial MAR 20, warga Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan RK 19, seorang mahasiswa yang berkuliah di Malang tetapi berasal dari Kabupaten Malaka, NTT. Selain menangkap kedua tersangka dalam operasi itu, polisi juga mengamankan 8 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK. Hafiz merinci dari hasil pemeriksaan kendaraan dan badan, petugas menemukan sajam jenis karambit sepanjang 15 cm di dalam bagasi motor milik MAR. Sementara dari tersangka RK, petugas menyita sebilah badik berukuran 20 cm yang disembunyikan di dalam celana. Keduanya dikonfirmasi merupakan anggota resmi dari perguruan silat tersebut. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, motif para tersangka membawa senjata tajam adalah untuk alasan menjaga diri selama perjalanan serta rencana untuk digunakan sebagai properti berfoto di lokasi acara. Akibat perbuatannya, kedua muda tersebut kini harus mendekam di rutan Polres Malang. Mereka dijerat pasal terkait penguasaan senjata tajam dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 7 tahun. William Nathan melaporkan.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Dan selanjutnya kami akan hadirkan Beranda Astacita berjaringan nasional hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk edisi hari Kamis kali ini 18 Juni 2026. Tetap bersama kami.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
0: Ya, hadir di hari ini tentunya Beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
2: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didroping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: banda hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di aliran irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim.

0: perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak.

sekali dalam setahun? Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabit Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabit, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabit, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabit, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawahan itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga

0: tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar. Hmm.
1: Baik, Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon, Pak Kabid. Selamat siang, Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang, Pak Iskandar. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situ ke kedepannya, Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih, Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam

0: Kelas Tachita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STME, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami,

0: untuk di Provinsi Banten ya, di BBC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik, Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya, Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan, Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini, Pak, pengaruhnya, Pak?
0: Nah, ini juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini, Pak, terkait untuk pemerintah ini, Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini, Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan, itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini, Pak?
0: Di kami juga, di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya, Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi

0: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis, yes, 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Setelah Anda ikuti pendengar Beranda Sukacita Berjaringan Nasional, tadi kita bersama Pro 1 RRI Jakarta telah menyimak berbagai macam paket yang sudah diproduksi oleh rekan-rekan kita dari RRI Ambon dengan topik manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Kemudian RRI Fak-Fak dengan judul Menanti Tuntasnya Saluran Irigasi Masyarakat Bomberai Merawat Bendungan, dan juga RRI Cirebon dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik, serta RRI Banten dengan judul Peran Bendungan dan Irigasi dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Banten. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Info Prima Berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian. Dari hilirisasi, tumbuh

0: Buana.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, temani Anda dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda 18 Juni 2026? Mungkin di antara Anda sudah mempersiapkan untuk kembali ke rumah begitu ya. Mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang dalam perjalanan ke rumah begitu pendengar. Ataupun di antara pendengar juga masih sibuk di tempat aktivitas Anda. Kami dari Pro 1 RRI Malang temani Anda sepanjang hari hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra bertugas sore hari ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Berbagai macam program informasi juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya kita tadi awali dengan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita tadi sudah menyimak berbagai informasi seputar bagaimana kita sebagai masyarakat begitu pendengar, khususnya Radio Republik Indonesia mendukung visi misi Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya begitu pendengar, yang diimplementasikan di berbagai daerah. Nah, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan sambung dengan Info Prima. Kita akan berjejaring bersama Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Lepas dari Info Prima, kita sambung musik dan informasi untuk Anda. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan musik religi dan juga informasi mengiringi azan maghrib nanti yang akan berkumandang di wilayah Malang Raya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda. Hingga jelang pukul 19, kita kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti rangkaian Warta Berita. Itulah sejumlah program, informasi, kemudian lagu-lagu pilihan akan kami siapkan untuk Anda sore hari ini pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Malang sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Sembari menanti pendengar, sambungan kita bersama Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk rangkaian informasi dalam Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan terlebih dahulu berita kehilangan berikut ini pendengar. Jadi telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5864 atas nama pelapor Muhammad Arfanda Filza Alifa Putra atas nama STNK Miro Fori Elusa. Beralamatkan di Jalan Kauman 2, RT RW 1, dan juga RW 3, Kecamatan Klojan, Kota Malang, nomor teleponnya 0813-5578-8875, hilang di sekitar wilayah hukum Polsek Singosari pada 10 Juni 2026, pendengar. Bagi Anda yang menemukan STNK dengan nomor polisi N5864ECN, diharapkan untuk mengembalikan kepada Muhammad Arfanda Filza Alifa Putra dengan nomor 0813-5578-8875 atau bisa langsung menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di nomor 081-34-6174. Berita kehilangan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2987ACV atas nama pelapor Budi Santoso. Atas nama STNK Budi Santoso, beralamatkan di Bukit Cemara Tidar, F217 RT4 RW9 Karangbesuki Sukun, Kota Malang. Nomor teleponnya 0859-5430-3845, hilang di sekitar Jalan Seksofon, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Budi Santoso dengan nomor telepon 0859-5430-3845 atau pendengar bisa menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di nomor telepon 081-34-6174. Selanjutnya pendengar, masih terkait dengan berita kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3395ECN atas nama pelapor Nur Vitasari atas nama STNK Nur Awali, beralamatkan di Jalan Masjid 2 RT4 RW3 Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bernomor telepon 0895-1567-7323, hilang di wilayah hukum Polsek Singosari hari Rabu 10 Juni 2026. Bagi Anda yang menemukan pendengar, dimohon sekali lagi kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Ibu Nur Vitasari atau bisa langsung menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di nomor 081-34-6174.

0: Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai, anggap ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.
1: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga, sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
2: Memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar Pawai Muharram sebagai sarana syiar Islam dan penguatan karakter Islami bagi peserta didik. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar kegiatan Gema Muharram 1448 Hijriah sebagai salah satu rangkaian kegiatan akhir tahun sekolah. Mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan, kegiatan ini dimeriahkan dengan pawai Muharram yang diikuti oleh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah. Ketua Yayasan Al-Hidayah Sumenep Muhammad Fahri mengatakan, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu momentum Tahun Baru Islam diharapkan dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Fahri berharap kegiatan Gema Muharram dapat menumbuhkan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik serta memperkuat karakter Islami peserta didik.
4: Di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran, sholat, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan di bulan Muharram juga ini ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kita ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan kita di bulan Muharram ini melaksanakan pawai Muharram. Intinya adalah kita mensyiarkan kepada masyarakat bahwa bulan ini adalah bulannya kaum muslimin. Yang harus dirayakan itu adalah bulan-bulannya kaum muslimin.
3: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah berharap Tahun Baru Islam menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Suasana pawai berlangsung meriah dengan penampilan tong-tong gongmania yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute perjalanan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
5: Terima kasih, Ririn. Pendengar, pameran teknologi pangan ISFUD Indonesia Expo 2026 digelar di Surabaya dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berskala internasional ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pangan sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Ani Hasanah.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengapresiasi penyelenggaraan pameran teknologi pangan bertajuk ISFUD Indonesia Expo 2026 di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa optimis, pameran berskala internasional ini dapat mendongkrak perekonomian Jatim khususnya dari sektor pangan.
7: Jadi saya pikir ini momen yang luar biasa, mempertemukan ada kalangan industri, UMKM, ada chef juga, untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, terutama di kreatif, ekonomi kreatif. Karena apa? Kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah ketika dia hanya menjual, misalnya menjual ayam dalam bentuk mentah, menjadi sebuah olahan, itu nilai tambahnya cukup tinggi.
6: CEO Krista Exhibition selaku penyelenggara Daud Desali mengatakan, selain diikuti pelaku usaha pangan dari luar negeri juga mengajak pelaku UMKM.
8: Tahun ini di pameran ISFUD ada lebih kurang 30 lebih UMKM
9: menampilkan produk olahan makanan minuman dari coklat, dari sambal aja ada beberapa, terus hasil laut, terus ada juga rumput laut. Kita lihat bahwa UMKM kita sudah naik kelas.
6: Selain menghadirkan pameran teknologi pangan, juga menyajikan aneka varian olahan makanan serta workshop kuliner dari sejumlah chef terkemuka. Ani Hasana melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS. Dukungan tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dengan menjadi responden sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan data secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jain.
10: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan ini ditujukan melalui partisipasi Wali Kota Eri Cahyadi sebagai responden. Tiga petugas sensus yang mendatangi rumah dinas Wali Kota di Jalan Sedap Malam melakukan pendataan terhadap Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menjelaskan sensus bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Pendataan mencakup anggota keluarga, aset, dan barang yang dimiliki. Ia mengapresiasi BPS yang telah mendatanya dan keluarga. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat Surabaya. Ia pun mengajak warga tidak ragu memberikan keterangan kepada petugas sensus.
11: Dan updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Surabaya mohon ngapura kepada warga Kota Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada jenengan terkait sensus ekonomi, nyuwun tolong dijawab. Agar apa? Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu harus pergerakannya berapa dan yang siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan.
10: Sementara itu Kepala BPS Kota Surabaya Arief Chandra Setiawan mengatakan, sensus menargetkan seluruh skala usaha di Kota Surabaya, mencakup usaha besar, menengah, hingga UMKM.
12: Ini baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door-to-door baru tadi pagi saya cek 2 hari ini kurang lebih 8.000 usaha.
10: Ia menambahkan BPS Surabaya melibatkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ermina melaporkan.
5: Untuk mengisi masa libur kenaikan kelas dengan kegiatan yang positif, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026. Beragam kegiatan edukatif, kreatif, dan hiburan disiapkan guna menumbuhkan kebersamaan serta mengembangkan potensi siswa. Berikut laporan Faiz Putra selengkapnya.
13: Dalam rangka meningkatkan kegiatan positif bagi pelajar saat momen libur kenaikan kelas, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026 yang diselenggarakan di halaman SMA Negeri 9 Surabaya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Acara tersebut diikuti siswa kelas 10 dan kelas 11 dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan siswa yang digelar untuk mengisi agenda kelas meeting tersebut meliputi senam bersama, makan bersama, lomba mukbang, kelas meeting, penampilan ekstrakurikuler sekolah, hiburan musik, fun games, dan pembagian door prize. Wakil Kepala SMA Negeri 9 Surabaya, Kusna Wiria Kurnia Devi, kepada RRI mengatakan kegiatan seperti ini sangat penting karena mampu mengisi waktu luang peserta didik pasca ujian sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Dirinya juga mengaku bahwa acara ini merupakan kali pertama dan harapannya bisa berlanjut di periode-periode selanjutnya. Di samping itu, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.
14: Sebetulnya kita itu mendapat kehormatan karena kegiatan CTP dan CDA ini sebetulnya tidak semua sekolah yang mendapatkan. Jadi sekolah kami ini mendapatkan kehormatan kalau menurut saya gitu ya, di antara sekolah-sekolah yang lain, terutama di Surabaya, karena ini kan acaranya Sejatim. Jadi ini sebetulnya kegiatan yang tidak hanya milik sekolah, tapi juga milik bersama. Jadi tidak hanya anak-anak, kami di Wakasta juga komite ini berkolaborasi.
13: Sementara Ketua Komite SMA Negeri 9 Surabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai kegiatan tersebut akan lebih berdampak jika peran orang tua untuk mendukung lebih masif.
15: Sehingga kami di sini adalah ingin mengembangkan setiap potensi anak itu punya kesempatan. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda satu sama lain.
16: Okay.
15: Nah, sehingga yang menjadi catatan adalah peran semuanya, baik dari kepala sekolah, wakil, guru, dan lain-lain. Tidak ada yang namanya kerja sendiri, ini adalah kerja tim.
13: Acara tersebut merupakan serangkaian agenda class meeting yang dilakukan SMA Negeri 9 Surabaya agar para siswa tidak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat di luar sekolah. Sebelumnya SMA Negeri 9 Surabaya sukses menggelar acara lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa. Faiz Putra melaporkan.
5: Peresmian kantor perwakilan Organization of Islamic Cooperation Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation, World University Association for Community Development di Universitas Erlangga diharapkan memperkuat kerjasama internasional di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut laporannya Oni Arianto.
17: Peresmian kantor perwakilan Comstec World University Association for Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya dinilai dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerjasama internasional khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya Muhammad Miftahusurur Kamis siang mengatakan semangat kolaborasi yang diusung Organization of Islamic Cooperation atau OIC sejalan dengan berbagai program internasional yang selama ini telah dijalankan UNER. Menurutnya, UNER telah membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari negara Palestina dan Yaman melalui program beasiswa.
18: Sebenarnya kalau Universitas Erlangga sudah lama melaksanakan itu ya, dari Palestina, dari Yaman, student itu sudah diberikan beasiswa termasuk dokter-dokter spesialis dari Palestina sudah kita terima dan sebagian besar mereka sudah lulus ya. Saat ini sudah ada 2 orang Palestina saya rasa yang masih mengambil dokter spesialis, belum juga yang student yang undergraduate maupun postgraduate. Jadi kerjasamanya ini mungkin nanti dengan jangkauan Comstec yang lebih luas, maka kiprah Indonesia untuk berbagi pada seluruh dunia akan lebih besar.
17: Miftahusurur menambahkan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan dan inovasi bagi negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Pengalaman berbagai perguruan tinggi Indonesia dalam menerima mahasiswa internasional menjadi modal penting untuk mewujudkan peran tersebut. Dengan pengalaman panjang dan menjalin kerjasama internasional, UNER berharap pembangunan kantor perwakilan di kampus UNER dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan riset di tingkat global. Oni Arianto melaporkan.
5: Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Farin Regi melaporkan.
19: Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal hasil penindakan selama periode Agustus hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor pagi tadi dan sebagian akan dibakar di kawasan Tambeboyo, Kabupaten Tuban. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil 55 kali penindakan di bidang cukai yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro. Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Dwi Jogjastara menyebutkan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai 15,39 miliar. Sementara itu potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 7,73 miliar.
20: Dengan demikian adalah sekitar 55 berkas penindakan. Untuk barang kiriman tentunya sumbernya tidak dari asalnya, pengirimnya tidak jelas ya, dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau dari kegiatan operasi patroli darat, tangkapannya adalah sementara dari hasil informasi dari berkas penindakannya adalah dari Madura dan sebagainya.
19: Kemudian Bupati Bojonegoro, Jati Wahono memperingatkan bahaya rokok ilegal sebab di dalam rokok tersebut belum diketahui secara pasti. Dan tak lupa, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Bojonegoro sebagai peraih BKCHT tertinggi nomor 5 dengan angka yang tinggi diharapkan para petani dan pekerja tembakau dapat terus sejahtera.
21: Perlu edukasi dan bagaimana kita memahamkan kepada produsen, kepada distributor atau kepada pengecer bahwa rokok ilegal itu adalah melanggar undang-undang karena sisi kemerdekaan emas sisi dan manfaatnya sangat banyak sekali, termasuk kesehatannya mungkin akan lebih tidak sehat lagi karena ini yang
19: Bea Cukai berharap peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan yang melanggar hukum. Varian Reki melaporkan.
5: Jasara Harja Kabupaten Tuban preventifkan upaya sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Witra Adila melaporkan.
0: Sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kantor Pelayanan Jasara Harja Cabang Tuban menggelar kegiatan intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban melalui pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Tuban. Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, Igemuri, menjelaskan bahwa dipilihnya perangkat desa sebagai sasaran edukasi ini didasari oleh tingginya angka domisili korban kecelakaan di wilayah Kecamatan Tuban. Ia berharap para perangkat desa ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memperluaskan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
16: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak henti-hentinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
0: Melalui sinergi antara Jasara Harja dan perangkat desa ini, diharapkan kesadaran masyarakat Tuban akan keselamatan di jalan raya semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Dukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri gelar kampanye Gemarikan 2026 di Desa Puhjara. Berikut laporan Heri Susanto.
22: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemarikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjara, Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
23: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045.
22: Sementara Kepala Desa Puhjara, Kecamatan Plemahan, Sugio, mengatakan kampanye Gemarikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
24: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini biar sambung gitulah. Jadi apalagi nanti ada demo memasak ikan.
22: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemarikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemarikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
5: Persebaya merayakan hari jadi ke-99 tahun dengan serangkaian kegiatan dan mengusung semangat Persebaya untuk semua. Agustin Irdiani melaporkan.
25: Persebaya Surabaya merayakan hari jadinya ke-99 tahun pada hari ini melalui rangkaian kegiatan sederhana namun serat makna. Mengusung semangat Persebaya untuk semua, perayaan diawali dengan ziarah ke TPU Karang Tembok untuk mengenang sekaligus mendoakan Persebaya M. Pamuji. Kegiatan dilanjutkan di Stadion Gelora 10 November Surabaya yang memiliki nilai historis bagi Persebaya dengan diisi dengan acara ramatama dengan bonek dan bonita, penyerahan penghargaan kepada pendukung aktif mengikuti berbagai aktivitas di aplikasi Persebaya Surabaya, doa bersama dari pemuka lintas agama, pemotongan tumpeng, hingga kegiatan difabel football clinic yang melibatkan Persebaya Academy. Salah satu pemain yang hadir, Tony Firmansyah, berharap pertambahan usia Persebaya menjadi motivasi bagi seluruh elemen tim untuk terus meningkatkan prestasi. Menurutnya, Musim ini menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.
1: Sebagian ikut Skosalis, sebagian ikut Ciko. Oke, kita bagi dulu dua tim.
2: Lebih maju dan semoga
1: sini, sorry, yang sebelah sini
2: ikut Skosalis. Mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Yang sebelah sini,
2: teriak dulu. Yang pasti,
1: salam satu nyali. Oke, thank you.
2: Apapun yang
1: dimakan. Oke, terima kasih.
2: Oke, yang
1: sebelah sini, boleh ikut sebelah sana. Coach
2: yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Mungkin okay. Yang penting hari ini senang.
2: Oke. Okay. Coach Tavares juga dan
1: nanti kurang jelas
2: saya di,
1: boleh
2: di okay, kasih siap. Motivasi.
1: Silakan coach.
2: Harus kerja keras okay. Terus ke depannya.
25: Semangat Persebaya untuk semua juga diwujudkan melalui dukungan Persebaya terhadap berbagai kegiatan yang digagas komunitas supporter. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mempererat persaudaraan antar sesama bonek dan bonita, sekaligus membangun hubungan yang baik dengan kelompok supporter klub lain. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
4: Baik, terima kasih Fresti. Kantor Bea dan Cukai Madiun memusnahkan lebih dari 4,6 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara senilai 4,2 miliar rupiah dari hasil penindakan Juli 2025 hingga awal 2026. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
7: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabian C, KPP BC TMPC atau Bea dan Cukai Madiun memusnahkan sebanyak 4,6 juta batang rokok ilegal. Prosesi pemusnahan secara simbolis berlangsung di halaman kantor Bea dan Cukai Madiun dengan dihadiri oleh perwakilan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta jajaran instansi terkait lainnya. Kepala kantor Bea dan Cukai Madiun, Heru Jatmika Sunindia mengatakan, jutaan rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut terdiri dari jenis sigaret kretek mesin SKM, sigaret putih mesin SPM, dan sigaret kretek tangan SKT. Nilai barang ilegal ini diperkirakan mencapai 6,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 4,2 miliar rupiah. Heru mengatakan seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan intensif sejak Juli 2025 hingga awal tahun 2026 melalui kolaborasi sinergis antara Bea dan Cukai Madiun, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Setelah pemusnahan simbolis dilakukan, seluruh sisa barang bukti rokok ilegal tersebut nantinya akan dibawa ke PT Solusi Bangun Indonesia di Tuban untuk dimusnahkan secara total dengan metode pembakaran. Heru mengungkapkan bahwa jutaan rokok ilegal ini berhasil disita dari berbagai kegiatan penindakan, mulai dari operasi pasar, patroli darat di jalur tol, hingga pengawasan ketat pada jasa pengiriman paket dan kargo.
8: Kita hanya melakukan pemusnahan sekitar 4,8 juta batang dengan potensi kerugian sekitar 4 miliar tadi itu. Kita hasil dari sejumlah penindakan yang kita lakukan. Penindakan sudah kita lakukan waktu patroli darat, dari warung-warung, kemudian dari perusahaan jasa titipan, bahkan bus malam itu ada yang ngangkut juga, Mas. Nah, itu dari situ. Terutama tadi sebagian besar adalah dari tol, Mas ya. Jadi memang Madiun ini bukan produsen rokok ilegal, tetapi satu sebagai jalur daerah pemasaran dan daerah distribusi.
7: Lebih lanjut, Heru memetakan bahwa wilayah Madiun sejauh ini bukan merupakan produsen rokok ilegal, melainkan daerah pemasaran serta jalur distribusi. Pasokan rokok tanpa pita cukai resmi ini diketahui berasal dari sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Menyadari kondisi tersebut, kantor Bea dan Cukai Madiun berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal. Heru juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, mendistribusikan maupun menjual produk rokok ilegal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Pelatihan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur atau APMMJ Kabupaten Madiun. Berikut informasinya disampaikan Dayu Suwarno.
26: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar acara pelantikan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur APMMJ Kabupaten Madiun periode 2026 hingga 2031. Di Pendopo Mudagraha, pelantikan pengurus APMMJ ini diharapkan mampu membantu pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut jika Kabupaten Madiun sebenarnya subur dan kaya akan sumber bahan baku produk UMKM, sehingga dibutuhkan kreativitas pelaku industri untuk mengelola menjadi produk yang bernilai tinggi. Dan ia juga mengatakan jika kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan era digital.
6: Kita kukuhkan di pendopo juga ini bentuk apresiasi kepada APMNC Kabupaten Madiun. Baru pertama kali dia harus sudah kita lantik di pendopo. Ini apresiasi kami, kami berharap mereka juga sama dengan yang lainnya bisa berapresiasi dan bisa berinovasi untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Harapannya dengan APPMC ini UMKM kita itu akan naik kelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum mulai dari hulu sampai hilir akan diselesaikan oleh teman-teman UMKM.
26: Pengembangan UMKM menurut Bupati menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Madiun. Karena itu diharapkan hadirnya APMMC tersebut akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM. Sementara itu perwakilan APMMC mengatakan keberadaan APMMC ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas produk SDM dan kemajuan usaha produsen makan dan minuman. APMMC ikut membantu proses pemasaran dari produsen makanan dan minuman agar memiliki jaringan nasional dan internasional.
9: Kalau sejauh ini sudah sebenarnya kalau teman-teman UKM di Madiun ini sudah cukup berkembang ya. Cuman dengan adanya komunitas kita mengharapkan ada jangkauan lebih luas. Jadi nanti bisa bersinergi dengan teman-teman dari Korwil lain yang ada di seluruh Jawa Timur.
26: Organisasi APMMJ ini memiliki tujuan utama yakni menjadi mitra strategis UMKM agar berdaya saing dan memiliki akses pemasaran, di mana salah satu kegiatannya adalah mendukung program pelatihan ataupun fasilitasi yang diberikan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Pemprov Jawa Timur. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
10: Baik, terima kasih, Mada. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan dan masukan mengemuka dalam forum dialog. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan dan laporan Gea Debora.
11: Rencana pembangunan YONTP atau Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi perhatian berbagai pihak. Dalam forum dialog yang melibatkan unsur TNI, Perhutani, DPRD, BPNATR, organisasi kemahasiswaan dan petani, menyampaikan sejumlah pandangan terkait rencana pembangunan tersebut. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada menegaskan bahwa pembangunan YONTP di wilayah Silo tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan maupun hal yang lain, sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
12: Saya pastikan pembangunan YONTP di wilayah Jember, khususnya rencana di Desa Silo, tidak ada sama sekali hubungannya dengan pertambangan, apalagi mengusur daripada tadi. Karena hal-hal tersebut telah dilaksanakan beberapa rapat sehingga dirumuskan lagi desa tersebut.
11: Sementara itu, Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember Eko Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi pembahasan merupakan kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani dan sebagian telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.
12: Sekarang yang kita bicarakan adalah kita fokuskan kepada SK 149 tentang DHDPK, di mana oleh negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu kemudian menerbitkan izin perhutanan sosial. Salah satunya ada di wilayah hutan PKPH Mayang.
11: Profesor Legislatif anggota Komisi A DPRD Jember dari fraksi Gerindra Siswono menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
14: Tapi tidak harus membenturkan masyarakat dengan kepentingan TNI, itu yang penting. Sehingga menurut saya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, regional, ketua.
13: Sementara itu, Ketua PMII Jember, Taufikur Rahman, menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana pembangunan tersebut, khususnya mengenai posisi petani yang selama ini mengelola lahan melalui skema yang diambil negara.
15: Orang-orang yang sudah mengelola lahan, katakanlah 2 hektar, yang kemudian dikurangi menjadi 1,5 hektar, atau katakanlah dikurangi menjadi di bawah 1 hektar, ini kan memunculkan konflik baru. Jadi, ya tolong, kami yang ada di sini juga dianggap suaranya.
13: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
10: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
17: Terima kasih Sandy. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang Kota Blitar. Peresmian ini menjadi bagian dari Bulan Bung Karno sekaligus pengingat pentingnya meneruskan semangat perjuangan sang proklamator. Berikut laporan Ninda Alivia.
18: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan renovasi Istana Gebang atau Rumah Masa Kecil Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Peresmian tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. Di hadapan kader partai, tokoh masyarakat dan warga yang hadir, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga serta meneruskan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya dikenang melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisiknya. Menurutnya, warisan terbesar sang proklamator justru terletak pada nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, dan kecintaan kepada tanah air.
19: Berada di Blitar di depan Istana Gebang dalam konteks peresmian renovasi rumah masa kecil Bung Karno. Dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Dalam sambutan dan di dalam pidato beliau,
18: pembenahan dilakukan pada berbagai bagian kawasan, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan pagar hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya. Renovasi tersebut bertujuan menjadikan Istana Gebang lebih representatif sebagai situs sejarah dan destinasi edukasi bagi masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkianti. Silakan Ririn.
20: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
21: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
20: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Berikut laporan Muhammad Ali.
27: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau keluarga jemaah tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat proses penjemputan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesrasetda Kabupaten Sumenep, Kamiludin, mengatakan keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan panitia pemulangan serta tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat penjemputan. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Bahkan untuk mendukung kelancaran pemulangan, tegas Kamil, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan Polres Sumenep sehingga bisa memberikan pengawalan selama perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Sumenep.
28: Ada 4 kloter itu hanya 22. 22, kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 100.

0: berlangsung aman, tertib dan lancar hingga tiba di tengah keluarga masing-masing.
1: Kita ikuti Info Prima. Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Seperti yang dinyanyikan oleh Rizky Febian barusan pendengar, mungkin di antara Anda banyak yang salah ya menebak hasil pertandingan yang dilakukan oleh Grup L di Piala Dunia 2026 Kamis 18 Juni 2026 hari ini tadi pendengar. Tadi pukul 00 waktu Indonesia Barat, pertandingan diawali antara Portugal versus Kongo, kemudian pukul 3 dilanjutkan Inggris versus Kroasia, pukul 6 ada pertandingan Ghana versus Panama, pukul 9 ada pertandingan Uzbekistan versus Kolombia, dan pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar nanti ada pertandingan antara Ceko versus Afrika Selatan. Mungkin di antara Anda pendengar banyak yang salah tebak skor begitu ya, utamanya saat pertandingan antara Portugal versus Kongo begitu pendengar. Surprisingly, Portugal bisa ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo begitu pendengar. Padahal sejumlah pakar olahraga atau pecinta sepak bola begitu pendengar memprediksi kemenangan besar Portugal atas Kongo. Namun namanya bola ya, bola itu bundar, segala kemungkinan itu bisa terjadi begitu pendengar ya. Rangkaian pertandingan Grup K dan juga Grup L Piala Dunia 2026 ini menghadirkan sejumlah hasil yang menarik pada laga pembuka, termasuk kemenangan meyakinkan Inggris dan hasil imbang Portugal, serta kemenangan dramatis Ghana di menit akhir. Di Grup K pendengar, Portugal ini mengawali turnamen dengan kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo di laga yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat. Portugal ini membuka keunggulan cepat melalui sundulan João Neves pada menit awal setelah memanfaatkan umpan silang terukur dari sisi sayap, dan gol tersebut membuat Portugal mendominasi jalannya pertandingan pada awal laga dengan penguasaan bola serta tekanan tinggi ke lini pertahanan Kongo. Namun, pendengar, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga turun minum. Kongo mampu menyamakan kedudukan melalui Yoan Wisa yang menyambut umpan silang Arthur Masuaku lewat tandukan yang mampu dijangkau oleh kiper Portugal. Nah, skor imbang ini membuat pertandingan berjalan lebih terbuka hingga akhir laga. Nah, pada babak kedua, Portugal terus menekan pertahanan lawan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun rapatnya lini belakang Kongo serta penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang-peluang tersebut tidak berbuah gol tambahan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 1-1. Hasil antara Portugal versus Kongo dini hari tadi. Masih di Grup K, pendengar, Kolombia ini memulai langkah kemenangan dengan 3-1 atas debutan Uzbekistan di Stadion Azteca Mexico City. Kolombia unggul lebih dulu pada babak pertama setelah tampil lebih dominan, dan Uzbekistan ini sempat bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan melalui Abosek Fazulayev yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Dan gol tersebut mendengar menjadi momen bersejarah bagi Uzbekistan karena merupakan gol pertama mereka di Piala Dunia. Namun Kolombia kembali mengambil alih permainan dan mencetak 2 gol tambahan untuk memastikan kemenangan 3-1, dan hasil tersebut ini menempatkan Kolombia di puncak klasemen sementara Grup K dengan 3 poin. Sementara itu di Grup L pendengar, Inggris tampil impresif ya dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia. Anda penggemar Inggris pasti bahagia tadi dapat melihat jagoan Anda menang 4-2 atas Kroasia di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Harry Kane pendengar menjadi bintang dengan 2 gol, sementara Jude Bellingham dan Marcus Rashford ini masing-masing menyumbangkan 1 gol untuk tim Inggris. Dan Inggris sempat mendapatkan perlawanan sengit setelah Kroasia 2 kali menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina dan Petar Musa sebelum akhirnya The Three Lions memastikan kemenangan di babak kedua. Di laga Grup L lainnya pendengar, Ghana meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Panama di Toronto, Kanada. Gol kemenangan disetak oleh Caleb Yerenki pada menit ke-90+5 setelah memanfaatkan umpan matang dari sisi sayap, dan kemenangan itu membuat Ghana mengamankan 3 poin penting pada laga pembuka mereka di Grup L. Dengan hasil tersebut, Inggris memimpin klasemen sementara Grup L, kemudian diikuti oleh Ghana. Sementara di Grup K, Kolombia berada di posisi teratas dengan 3 poin, sedangkan Portugal dan Kongo ya berbagi 1 poin. Kroasia, Uzbekistan, dan Panama masih belum meraih poin pada laga pembuka mereka. Jangan lupa nanti pada pukul 23 pendengar, kita masih ada pertandingan antara Ceko versus Afrika Selatan ya. Kemudian Jumat 19 Juni 2026, pukul 2 dini hari ada pertandingan antara Kanada versus Qatar. Kemudian pukul 8 ada pertandingan
pertandingan Meksiko versus Korea Selatan. Ini seru sekali nampaknya pendengar ya. Jadi nanti Anda pasti jangan sampai ketinggalan untuk mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Malang. Sekali lagi, pukul 23 waktu Indonesia Barat kita masih menyisakan pertandingan antara Ceko versus Afrika Selatan. Kemudian hari Jumat besok pukul 2 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Swiss versus Bosnia-Herzegovina. Kemudian pukul 5 ada Kanada versus Qatar. Dan juga pukul 8 ada Meksiko versus Korea Selatan. Tetap pantau pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena kami sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini, selain menyiarkan melalui TVRI, kami juga menyiarkan melalui Radio Republik Indonesia. Bagaimana Anda bisa mendengarkan begitu ya pertandingan-pertandingan tersebut. Oleh karena itu Anda pastikan terus pantau program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, kemudian Kota Batu dan juga Kabupaten Malang yang lagi pulang kerja begitu ya? Adakah titik-titik kepadatan arus lalu lintas yang Anda jumpai sore hari ini pendengar? Mudah-mudahan ketika Anda mendapati kepadatan arus lalu lintas tetap setia dalam tertib begitu ya. Ketika Anda berkendara, terus kontrol kendaraan dan juga kecepatan Anda ketika berkendara. Patuh akan rambu-rambu dan juga aturan lalu lintas pendengar. Karena rekan-rekan kepolisian itu suka ngingetin kalau kecelakaan lalu lintas itu pendengar berawal dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu dalam rangka kita mengamankan diri kita, menjamin keselamatan kita, beberapa hal tersebut tadi mudah-mudahan jadi senantiasa perhatian Anda ya. Nah, yang jadi perhatian kita bersama adalah gelaran Piala Dunia 2026 ini. Dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pertandingannya banyak sekali begitu ya, karena Piala Dunia tahun 2026 ini spesial. Melibatkan 3 negara sebagai tuan rumah dan juga 48 negara sebagai peserta begitu pendengar. Nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat masih menyisakan pertandingan antara Ceko dan juga Afrika Selatan. Besok 19 Juni 2026. Pukul 2 dini hari ada pertandingan antara Swiss dan juga Bosnia Herzegovina. Kemudian pukul 5 ada Kanada versus Qatar. Dan pukul 8 ada pertandingan antara Meksiko versus Korea Selatan pendengar. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, gelaran Piala Dunia 2026, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini mengajak masyarakat untuk nobar ya, atau nonton bareng gelaran sepak bola akbar Piala Dunia 2026. Gerakan nobar itu diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian atau UMKM lokal di Kota Malang. Dan diketahui ajang kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini selalu menghadirkan animo dan antusiasme luar biasa dari masyarakat di seluruh penjuru dunia. Di Kota Malang misalnya, berbagai kafe, kemudian tempat nongkrong dan tempat hiburan ini berbondong-bondong menggelar nobar Piala Dunia. Dan gelaran Piala Dunia ini menjadi daya tarik potensial bagi pelaku ekonomi dan UMKM untuk meraup rejeki. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pendengar menilai bahwa nobar dari Piala Dunia ini sebagai strategi marketing sekaligus momentum emas bagi para pelaku UMKM dan juga ekonomi di Kota Malang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sejalan dengan surat edaran Mendagri, Wahyu Hidayat membuat kebijakan tentang penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026. Dikatakan banyak aspek yang perlu diperhatikan selain dengan dukungan untuk pelaku ekonomi dan UMKM Kota Malang. Salah satunya yaitu menciptakan ruang kebersamaan dan sportivitas antar masyarakat yang dibalut dengan suasana hiburan yang bisa dinikmati semua kalangan. Wahyu Hidayat juga menginstruksikan pendengar jajarannya untuk menggelar nobar Piala Dunia yang pernah dilakukan juga kemarin 15 Juni 2026. Pemerintah Kota Malang juga melakukan nobar begitu ya. Tidak hanya itu, ia juga menginstruksikan jajarannya untuk meramaikan gelaran Piala Dunia 2026 dengan mengenakan jersey sepak bola tim kontestan dari Piala Dunia 2026 setiap hari Jumat. Ia berharap pelaku ekonomi dan masyarakat yang menggelar nobar tetap menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar sehingga tidak mengurangi esensi nobar yang semata-mata sebagai sarana hiburan dan jalinan silaturahmi. Kalau Anda mendengar biasa menyaksikan pertandingan sepak bola begitu ya, kalau ingin merasakan sensasi yang berbeda, dengarkan juga pertandingan sepak bola bersama sportscaster handal yang kami hadirkan setiap hari selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Anda bisa akses dan juga dengarkan pendengar hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Malang di RRI Malang ya, di Pro 1 RRI Malang di FM 98,6. Untuk radio konvensional Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan jelang pukul 17:23 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Malang akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin, muslimah di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga ibadah kita, doa kita dan juga sholat kita pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.
2: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa, hanya kepada Allah.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda dalam program Malang malam ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi juga masih menemani Anda mengiringi azan maghrib yang sudah berkumandang tepat pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pendengar yang hingga saat ini belum menunaikan ibadah sholat maghrib, monggo saya himbau, saya harapkan untuk Anda meninggalkan kesibukan Anda sejenak untuk melakukan atau menjalankan ibadah sholat maghrib, begitu pendengar. Apalagi di antara Anda yang masih mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, begitu ya. Lagi di dalam mobil, belum sholat maghrib, langsung pendengar ditunaikan sholat maghribnya, cari musola ataupun masjid terdekat, diparkir kendaraan Anda dengan aman, ditunaikan sholat maghrib 3 rakaat, lanjut berzikir dan juga berdoa, lantas monggo kembali Anda beraktivitas menyelesaikan agenda-agenda Anda yang belum tuntas hingga hari ini, begitu ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimah di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga ibadah kita pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau saya lihat di aplikasi waze.com, beberapa titik di wilayah Kota Malang khususnya ya juga masih menunjukkan kepadatan arus lalu lintas. Di antara Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, harap berhati-hati di beberapa titik tersebut, begitu pendengar. Di antaranya ada di kawasan WR Supratman, kemudian di kawasan Tidaraya, ada pula titik kepadatan arus lalu lintas di Ki Ageng Gribik, pendengar. Selanjutnya di kawasan Muharto, Kota Malang. Kalau di wilayah Kabupaten Malang yang lagi padat sore hari ini seperti biasa, begitu ya, ada di kawasan Perusahaan Singosari hingga Jalan Tanjung Sari Raya di Karangploso. Jadi untuk Anda sekali lagi pendengar yang lagi berkendara di wilayah titik-titik kepadatan arus lalu lintas, untuk senantiasa berkendara dengan tertib, kontrol kecepatan kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan berkendara. Harapan saya, doa saya, Anda selamat sampai dengan tujuan. Pastikan Anda juga terus ditemani oleh program Satu Radio Republik Indonesia Malang, pendengar, hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Malang sore ini saya masih terus kawal, saya bagikan untuk Anda lagu-lagu inspiratif, kemudian informasi yang juga menarik agar Anda senantiasa terhibur, begitu ya, sambil berkendara di wilayah Malang Raya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengarkan bersama pendengar ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Jadi untuk Anda para pecinta bola begitu ya, khususnya Anda fans berat dari Afrika Selatan dan juga Ceko, laga terakhir kali atau do or die akan mereka lewati hari ini pendengar, Kamis 18 Juni 2026 nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pertandingan kedua grup A Piala Dunia 2026 antara Republik Ceko versus Afrika Selatan malam ini diprediksi menjadi laga hidup mati bagi kedua negara. Menilik jadwal resmi pendengar, pertandingan ini akan diselenggarakan di Mercedes-Benz Stadium Atlanta di Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi baik Ceko maupun Afrika Selatan sama-sama menelan pil pahit ya di laga pembuka grup A. Ceko waktu itu sempat unggul namun akhirnya terkena comeback dari Korea Selatan dengan skor 1-2. Di sisi yang lain, Afrika Selatan harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Meksiko setelah takluk dengan skor 2-0. Kekalahan di laga ini pendengar akan membuat peluang salah satu tim untuk lolos ke babak 32 besar itu menipis secara drastis. Sementara kemenangan akan membuka kembali jalan menuju fase gugur. Tim berjuluk Lokomotiva berada dalam kondisi prima tanpa kendala cedera ataupun akumulasi kartu. Kapten Ladislav Krejci yang mencetak gol di laga pertama serta gelandang West Ham United Thomas Soucek pendengar siap memimpin lini tengah untuk Republik Ceko ya. Di lini depan ada bomber maut Bayer Leverkusen dan juga Patrick Schick diprediksi juga menjadi ancaman utama pertahanan lewat keunggulan fisik dan juga bola-bola mati. Sementara Afrika Selatan pendengar, pelatih Hugo Broos harus memutar otak karena dua pilar utamanya yaitu Sepelo Sitole dan juga Themba Zwane ini dipastikan absen akibat hukuman kartu merah yang diterima di laga perdana. Harapan terbesar Afrika Selatan kini bertumpu pada kecepatan penyerang Burnley yaitu Lyle Foster untuk melancarkan serangan balik kilat memanfaatkan rapuhnya lini belakang Ceko yang belum mencatat clean sheet di 5 laga terakhirnya. Mayoritas pengamat pendengar dan juga media internasional ini menempatkan Ceko sebagai tim yang lebih diunggulkan berkat keunggulan peringkat FIFA, kedalaman skuad, kemudian produktivitas serangan. Secara statistik dalam beberapa laga terakhir, Ceko juga mencatat rata-rata penguasaan bola itu sampai dengan 54% dan akurasi tembakan yang jauh lebih hidup dibandingkan lawannya. Nah, Ceko diprediksi akan mendominasi penguasaan bola pendengar sejak menit awal ya, sementara Afrika Selatan dipaksa bermain bertahan, rapat dan juga mengandalkan transisi cepat. Dan prediksi skor antara Ceko dan juga Afrika Selatan pendengar akan dimenangkan oleh Ceko 3-1 dan beberapa pengamat juga memprediksi bahwa Ceko akan tampil lebih dominan daripada Afrika Selatan yang dua pemainnya diganjar kartu merah saat laga pembuka di grup A pendengar. Bagaimana kelanjutan pertandingannya? Anda bisa dengarkan Ceko versus Afrika Selatan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, FM 94,6, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

dalam sejarah. Di era digital ini, tidak jarang masyarakat menggunakan berbagai macam media untuk hal-hal yang kurang baik. Salah satunya adalah melalui ujaran kebencian yang seringkali kita temukan di media sosial. Hari ini, 18 Juni, kita memperingati Hari Melawan Ujaran Kebencian Internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan bahaya ujaran kebencian atau yang juga kita kenal sebagai hate comments. Untuk memperingati hari ini, berbagai negara dan organisasi menyusun strategi komprehensif untuk melawan ujaran kebencian dengan melibatkan penghormatan kebebasan berpendapat serta pendekatan holistik yang mengikutsertakan seluruh sektor masyarakat. Tidak hanya itu, berbagai pihak berbondong-bondong menggandeng organisasi masyarakat sipil, media, bahkan perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kebencian. Melalui bermacam strategi kampanye dan inisiatif, dunia mengajak semua orang untuk melawan ujaran kebencian baik di media sosial maupun di masyarakat itu sendiri. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif, damai, dan adil. Selamat Hari Melawan Ujaran Kebencian Internasional. Hari ini dalam sejarah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, agar badai Anda yang sedang Anda rasakan lebih cepat berlalu, ada baiknya Anda tidak mengurung diri sendiri begitu ya, termasuk ketika Anda nonton bola. Dalam hal ini pendengar, kemeriahan dan atmosfer gelaran sepak bola terakbar sejagat raya, yaitu Piala Dunia 2026, dipastikan bakal terasa sangat kental di pusat pemerintahan Kota Batu, pendengar. Karena pemerintah Kota Batu ya resmi menginformasikan bakal menggelar nobar atau nonton bareng di area Balai Kota Among Tani. Jadi daripada Anda nonton sendirian, begitu pendengar, lebih baik kemeriahan Piala Dunia 2026 ini kita nikmati bareng-bareng begitu ya. Pemkot memastikan Gedung Geraha Pancasila menjadi pusat kegiatan nonton bareng atau nobar bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga pecinta bola di wilayah Kota Batu, terutama untuk laga-laga penting yang diminati. Pemilihan Balai Kota Among Tani, pendengar, bukan tanpa alasan yang kuat, lantaran kompleks gedung pemerintahan terpadu tersebut dinilai memiliki sarana-prasarana serta fasilitas publik yang sangat memadai. Selain itu pendengar, lokasi ikonik ini tercatat sudah berulang kali sukses menjadi tuan rumah agenda nobar dengan magnet penonton serta antusiasme warga lokal yang sangatlah tinggi. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, membeberkan bahwa keputusan menggelar nobar akbar ini merupakan wujud langkah konkret dari daerah dalam menindaklanjuti arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, yaitu Tito Karnavian, pendengar. Melalui instruksi tersebut, seluruh kepala daerah di Indonesia dihimbau untuk proaktif memfasilitasi ruang publik agar masyarakat dapat menikmati keseruan Piala Dunia 2026 secara bersama-sama. Politisi asal eksekutif ini menilai rekaman pengalaman manis dari agenda-agenda sebelumnya ini menjadi modal yang sangat penting bagi pemerintah Kota Batu. Dengan rekam jejak tersebut, manajemen pengaturan massa diyakini bakal lebih matang guna memastikan seluruh rangkaian nobar Piala Dunia 2026 nanti dapat berlangsung dengan aman, tertib, kondusif, dan juga tetap nyaman bagi para pengunjung. Kendati demikian, pendengar, masyarakat perlu mencatat bahwa pihak pemerintah Kota Batu dipastikan tidak menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 secara penuh dari awal hingga akhir turnamen. Pemerintah daerah melalui dinas terkait bakal melakukan seleksi ketat untuk memilih jadwal laga krusial atau pertandingan besar yang diperkirakan paling banyak diminati dan dinantikan oleh masyarakat luas. Penerapan skema pemilihan laga tertentu ini, pendengar, sengaja diambil oleh pemerintah demi mengoptimalkan penggunaan fasilitas publik sekaligus mempermudah aparat keamanan dalam melakukan pengkondisian wilayah selama kegiatan nobar berlangsung di malam hari. Heli Suyanto mempertegas bahwa penyelenggaraan nobar ini menjadi bentuk komitmen dan dukungan penuh pemerintah terhadap tingginya kecintaan warga Kota Batu terhadap dunia si kulit bundar tersebut. Oleh karena itu, dirinya sangat berharap pendengar masyarakat luas dapat memanfaatkan ruang publik ini dengan bijak demi menikmati atmosfer pesta bola dunia. Untuk Anda para pecinta bola, pendengar, juga jangan lupa untuk terus menyaksikan pertandingan sepak bola di TVRI dan juga mendengarkannya di Radio Republik Indonesia. Kita hadirkan, pendengar, Piala Dunia 2026 dengan atmosfer, dengan suasana yang berbeda, mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma nganter aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang di bulan Juni ini mengalami patah hati ya, sudah mengangan-angankan begitu, apalagi untuk Anda para pecinta bola bisa menikmati pertandingan, setiap pertandingan dari Piala Dunia 2026 ini bersama sang kekasih. Tapi plot twistnya, bulan Juni ini Anda diputuskan atau ditinggalkan oleh pasangan Anda. Daripada Anda sedih begitu pendengar, terlarut dalam kesepian dan kesendirian, mending Anda nonton Piala Dunia 2026 ini bareng-bareng, rame-rame bersama warga dan juga para pecinta bola yang lain. Apalagi Anda, warga Kabupaten Malang, patut bersyukur karena pemerintah Kabupaten Malang ini sudah menyiapkan 35 titik nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026, pendengar, yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Program bertajuk Nobar Bola Gembira ini digelar bekerjasama dengan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi untuk Piala Dunia, kegiatan non-komersial. Selain menghadirkan lokasi nobar tersebut, pendengar, di Kepanjen, pemerintah Kabupaten Malang juga membuka kesempatan bagi seluruh kecamatan untuk menggelar acara serupa di wilayah masing-masing. Seluruh proses perizinan akan difasilitasi secara kolektif agar pelaksanaan berlangsung sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang, At Salis Suprianto, mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan surat edaran, pendengar, sebagai pemberitahuan resmi ya kepada masyarakat terkait penyelenggaraan nobar tersebut. At Salis menjelaskan nobar non-komersial ini dipastikan digelar di area luar halaman parkir Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, dengan memanfaatkan videotron. Selain itu, kegiatan juga akan berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, pendengar. Tidak hanya di lokasi utama itu, Diskominfo Kabupaten Malang juga menawarkan kepada seluruh kecamatan untuk menyelenggarakan nobar di pendopo masing-masing. Setiap kecamatan dapat mengajukan pelaksanaan nobar kepada Diskominfo Kabupaten Malang. Menurut At Salis, informasi tersebut telah disampaikan secara lisan kepada seluruh camat, sementara surat edaran yang resmi masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah Kabupaten Malang, pendengar, menegaskan fasilitasi perizinan hanya berlaku untuk kegiatan nobar non-komersial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sementara itu, pihak swasta atau penyelenggara yang ingin menggelar nobar Piala Dunia 2026 secara komersial diminta mengajukan izin langsung kepada TVRI Jawa Timur sebagai pemegang hak siar resminya. Nah, sementara itu, untuk Anda yang ingin mendengarkan pertandingan sepak bola, terbiasa menyaksikan begitu pendengar, tidak ada salahnya Anda mencoba variasi yang lain dalam menikmati Piala Dunia 2026. Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Malang. Nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pertandingan antara Ceko versus Afrika Selatan ya, untuk grup A begitu pendengar. Kemarin Ceko telah mengalami kekalahannya dalam laga pembuka. Begitu pula Afrika Selatan kalah dengan Korea Selatan, pendengar. Sorry, Afrika Selatan kalah dengan Meksiko, kalau Ceko kalah dengan Korea Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Nah, tanggal 18 Juni 2026 hari ini, nanti pukul 23 waktu Indonesia Malam, Indonesia Barat, pendengar, mereka akan bertemu, begitu ya. Laga hidup dan mati antara Ceko versus Afrika Selatan. Siapakah akan memenangkan pertandingan? Coba kita akan saksikan dan juga dengarkan bersama, pendengar, bagaimana keseruan dari pertandingannya nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyaksikan Piala Dunia 2026 melalui TVRI serta mendengarkannya melalui RRI Malang, khususnya pendengar di Programa 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6 hingga 19 Juli 2026. Kita akan menyiarkan Piala Dunia 2026 ya. Kalau ingin menyaksikan, nonton langsung bisa di TVRI. Kalau ingin mendapatkan sensasi yang baru ketika menikmati Piala Dunia, bisa mendengarkannya di Pro 1 RRI Malang. Untuk Jumat 19 Juni 2026, kita buka besok pertandingan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Swiss dan juga Bosnia Herzegovina, pendengar, pada pukul 2 ya waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 5 disambung dengan pertandingan antara Kanada versus Qatar, dan pukul 8 waktu Indonesia Barat
ada pertandingan antara Meksiko dan juga Korea Selatan. Anda bisa mendengarkannya sekali lagi pendengar melalui Pro 1 RRI Malang FM 94,6 untuk Anda di Probolinggo di 88,3 FM untuk Anda yang dapat mengakses Pro 1 RRI Malang melalui radio konvensional Anda. Informasi ini pendengar menjadi akhir dari perjumpaan kita ya di Malang sore ini. Sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sambung dengan warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia. Ada berita dari dalam, luar negeri, informasi haji juga kami akan kabarkan kepada Anda dalam warta berita tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lepas dari itu, Malang malam ini akan dilanjutkan oleh Ruli Suprayugo hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami pendengar untuk mengakses lagu-lagu pilihan, informasi penting dan juga menarik, serta berita-berita teraktual yang kami sajikan sepanjang hari di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra pamit undur diri pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ciro di tenere
1: il giallo, aggiungo che ha un rare con Amrabi, la
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Boleh banyak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selalu

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi, kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pevlian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanan lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama. Pengalaman ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, sing to nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkannya itu lah masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Malang malam ini kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan pastinya juga di malam hari ini saya Ruli Spraiko yang akan menemani Anda untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam bersama dengan narasumber kita Ustazah Elvi Nurrido SAG MAG yang akan membahas tentang hikmah tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan nantinya kita akan berlanjut dengan drama radio yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan obrolan psikologi. Pada kesempatan hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita psikolog Imelda Pristaliona MPSI dengan topik keluarga sejahtera anak berdaya. Hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan jelang Ruang Rindu Nada Islami yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan berlanjut dengan menghadirkan tembang-tembang mancanegara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Sprayogo yang akan menemani Anda semuanya di Malang malam ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung dilihat sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum, dhalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya para pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa mengikuti program mimbar Islam dari Radio Republik Indonesia Malang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia dalam program Mimbar Islam Rahimakumullah, tak lupa pada malam ini kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun baru Islam yang baru saja kita peringati menggantikan tahun baru 1447. Maka di malam ini kita akan membahas tema dengan judul Hikmah Tahun Baru 1448 Hijriah sebagai momentum muhasabah, hijrah dan perbaikan diri. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang tahun baru Hijriah mengingatkan kepada kita bahwa waktu terus berjalan. Umur kita terus berkurang, kesempatan hidup tidak

dan kembali. Maka orang yang beriman harus menjadikan pergantian tahun sebagai saat untuk bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana hidup ini kita gunakan untuk taat kepada Allah? Sudah seberapa banyak amal baik yang kita siapkan untuk kehidupan akhirat? Dan pertanyaan, sudahkah tahun lalu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajar ayat 18 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini merupakan sebuah dasar yang tepat yang kita gunakan dalam menyambut tahun baru Islam, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat kembali amal yang sudah kita lakukan dalam rangka menyiapkan bekal di hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kita memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah kali ini. Pelajaran yang pertama, tahun baru Islam mengajarkan muhasabah diri. Para pendengar rahimakumullah, hikmah pertama dari tahun baru Islam adalah kita menjadikan sebagai momentum muhasabah, yaitu untuk menghitung, menilai, dan mengevaluasi diri sendiri. Dalam urusan dunia, kita sangat terbiasa membuat laporan. Pedagang menghitung untung dan rugi, pegawai membuat laporan kerja, sebuah lembaga membuat evaluasi program. Namun, kita terkadang lupa dalam kehidupan ini membuat laporan yang sangat penting. Apakah itu? Laporan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertanyaan tepat kita sampaikan kali ini. Berapa kali kita lalai dalam sholat? Berapa kali lisan menyakiti orang lain? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Berapa banyak rezeki yang belum kita bersihkan dengan zakat, infak, dan sedekah? Dan berapa banyak kesempatan yang telah kita lewatkan? Mengingat pertanyaan-pertanyaan di atas, kita ingat nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Nasihat ini sangat mengingatkan kepada kita bahwa sebelum Allah menghitung amal kita di akhirat, sebaiknya kita menghitung diri sejak di dunia ini. Sebab hisab di dunia masih bisa kita mendapatkan kesempatan memperbaiki, sedangkan saat hisab di akhirat, penentuan balasan, dan kita tidak bisa berlari mundur lagi. Tahun baru Islam 1448 Hijriah seharusnya membuat kita lebih jujur kepada diri sendiri. Jangan hanya bertanya apa yang ingin saya capai di tahun ini, tetapi tanyakan dosa apa yang harus saya tinggalkan di tahun ini, ibadah apa yang harus saya tingkatkan, siapa yang harus saya maafkan, kepada siapa saya meminta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat
Tirmidzi. Hadis ini memberikan harapan kepada kita bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan, tetapi yang terbaik adalah mereka bukan yang pernah atau tidak pernah salah, tetapi mereka yang menyadari kesalahannya dan kemudian kembali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pelajaran muhasabah ini, di tahun 1448 Hijrah dijadikan sebagai lembaran baru untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kita perbaiki sholat kita, kita jaga lisan kita kendalikan emosi kita kurangi maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, juga maksiat hati, dengan kita mengisi hidup dengan amal yang lebih bermakna. Hikmah atau pelajaran yang kedua dalam peringatan Tahun Baru Islam kali ini adalah Tahun Baru Islam mengingatkan kepada kita semangat hijrah. Para pendengar rahimakumullah, tahun hijriah dihitung dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah. Hijrah di sini bukanlah perjalanan biasa. Hijrah ini adalah perjuangan iman. Hijrah ini pengorbanan. Hijrah ini titik awal lahirnya masyarakat Islam yang kuat, tertata dan penuh persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah mereka, harta, keluarga, kenyamanan hidup demi menyelamatkan agama Islam. Mereka lebih memilih mencari ridho Allah daripada dunia. Mereka memilih iman daripada kemapanan. Nah, bagaimana dengan konsep hijrah dalam kehidupan sekarang ini? Akankah hijrah kita maknai seperti yang dilakukan Rasulullah dengan pindah dari kota Makkah ke Madinah, atau ada versi atau konsep hijrah yang lain? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah dalam kehidupan kekinian masa saat ini mengandung makna adalah perubahan. Jadi kita hijrah bukan bermakna pindah tempat, tapi pindah dari keburukan menuju kebaikan. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dari malas menuju semangat, dari lalai menuju taat, dari maksiat menuju ibadah, dari egois menuju peduli, dari hidup tanpa arah menuju hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Inilah makna hijrah yang harus kita hidupkan pada tahun baru Islam 1448 Hijriah ini. Tidak semua dari kita harus hijrah secara fisik, dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu negara ke negara lain, tapi semua dari kita wajib melakukan hijrah batin dan hijrah akhlak. Yang dulu sering menunda sholat, hijrahlah dengan menjadi pribadi yang menjaga sholat tepat waktu. Yang dulu mudah marah, hijrahlah menjadi pribadi yang sabar. Yang dulu suka ngibah, hijrahlah menjadi pribadi yang menjaga lisan. Yang dulu jarang membaca Al-Quran, hijrahlah menjadi sahabat Al-Quran. Yang dulu pelit, hijrahlah menjadi dermawan. Yang dulu hidup hanya mengejar dunia, hijrahlah menuju hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, keadaan kita, diri kita, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah,
pesan dari ayat ini adalah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan diri sendiri. Jangan menunggu keadaan menjadi baik, jangan menyalahkan orang lain. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari keluarga kita, mulailah dari kebiasaan kita yang kecil, dilakukan secara istiqomah. Nah, hikmah atau pelajaran yang ketiga adalah tahun baru Islam mengajarkan pentingnya memiliki niat yang benar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran besar dari hijrah adalah pentingnya niat. Karena dalam peristiwa hijrah, ada orang yang berhijrah itu karena Allah, karena Rasulullah, namun ada juga yang berhijrah karena kepentingan dunia. Maka dalam hal ini Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini penting sekali. Dalam peringatan tahun baru Islam ini, kita menjadi memiliki satu renungan yang paling berarti. Banyak orang ketika ada tahun baru itu membuat target hidup, ingin sukses, ingin rezeki lancar, ingin jabatan naik, ingin usaha maju, ingin keluarga baik ya. Apakah itu tidak boleh? Semua boleh, semua berhak. Namun Islam dalam ini apakah melarang? Tidak. Islam tidak melarang umatnya memiliki cita-cita dunia. Tetapi semua itu, semua cita-cita atau target itu harus dibingkai dengan niat yang benar. Bekerja bukan hanya mencari uang, tapi mencari rezeki yang halal untuk keluarga dan ibadah. Belajar bukan hanya mencari gelar, tapi mencari ilmu yang bermanfaat. Berdagang tidak hanya mencari untung, tapi memberi manfaat dan jaga kejujuran. Menjadi pemimpin bukan hanya mencari kedudukan, tapi melayani umat. Berdakwah bukan mencari pujian, tapi mengajak manusia kepada kebaikan. Karena setiap amal kecil akan menjadi besar jika kita niatkan dengan ikhlas. Sebaliknya, amal yang besar tidak ada nilainya jika niatnya salah. Maka mari di awal kita memasuki tahun baru ini, luruskan niat kita limardotilah, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, hikmah yang keempat tahun baru Islam ini adalah mengingatkan kita tentang nilai waktu. Para pendengar rahimakumullah, pergantian tahun itu tanda bahwa waktu demi waktu itu terus berjalan, dan waktu itu akan sampai kepada penghujungnya waktu. Allah dalam surat Al-Asr mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu menjadi sumpahnya Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassobil haq wa tawassobis sabr. Dalam surat ini, semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali ketika memiliki empat hal. Satu, iman. Dua, amal soleh. Tiga, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Artinya, umur yang panjang belum tentu berkah jika tidak diisi dengan iman dan amal. Kesibukan yang banyak belum tentu bernilai jika tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hidup terlihat sukses jika kita ini memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merupakan hikmah kelima, tahun baru Islam menguatkan persaudaraan dan kepedulian. Dalam peristiwa hijrah, kita diperlihatkan satu ajaran ukhuwah dan kepedulian sosial dari masyarakat Madinah kepada masyarakat atau kaum muhajirin. Para orang-orang yang berhijrah disambut oleh kaum Ansor di Madinah. Mereka memperlakukannya dengan baik,
dengan penuh persaudaraan. Bahkan Allah memuji kaum Ansor itu karena mereka rela meninggalkan hartanya, menyambut dengan cinta pertolongan dan pengorbanan. Sampai di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka juga memerlukan. Ayat ini adalah gambaran akhlak luar biasa bahwa mereka kaum Ansor Madinah, mereka rela berbagi, mereka rela membantu saudara mereka kaum muhajirin yang pindah dari Makkah, yang hijrah dari Makkah. Segala kebutuhannya mereka penuhi. Nah, dalam peringatan tahun baru Islam, kita mengenal bulan Muharram itu sebagai lebarannya yatim, bulannya anak yatim. Karena di tanggal 10 di hari Asyura biasanya dilaksanakan berbagai event kegiatan untuk memperingati tahun baru itu dengan mengadakan santunan anak yatim. Nah, Rasulullah dalam hal ini pun bersabda bahwa khairun nas angfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka di tahun 1448 Hijriah yang baru saja kita masuki ini, mari kita jadikan sebagai tahun berbagi. Jika kita punya harta, berbagilah dengan harta. Punya ilmu, berbagilah dengan ilmu. Punya tenaga, berbagilah dengan tenaga. Punya jabatan, kita gunakan untuk melayani. Punya waktu, kita gunakan mendampingi dan membantu orang lain. Jika memiliki kemampuan yang lebih banyak, kita bisa berbagi. Kalau memang belum memiliki kemampuan, minimal kita jangan menyakiti. Rasulullah itu sangat menghargai anak yatim. Bahkan di dalam surat Al-Ma'un, orang yang menghardi anak yatim itu termasuk pendusta agama. Di mana ketika di bulan Muharram ini kita manfaatkan untuk memberi santunan anak yatim, itu merupakan tanda kebaikan dan kedermawanan kita sebagai orang yang mendapatkan rizki berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelajaran selanjutnya adalah tahun baru Islam mengajarkan optimisme dan tawakal. Hijrah mengajarkan agar setiap orang yang beriman harus optimis. Di mana ketika orang itu optimis, Allah akan berikan semangat, potensi yang ada dalam dirinya bisa berkembang secara maksimal, sehingga dalam kehidupannya, meskipun saat menghadapi masalah, apakah masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ataupun masalah-masalah di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak mudah putus asa. Ingat, wala tayasu min rauhillah, janganlah engkau cepat putus asa. Sikap optimisme dan tawakal ini sangat penting, di mana di dalam hari-hari kita sekarang ini kita dengar, karena sesuatu hal yang menyebabkan putus asa, entah karena putus cinta, entah karena ekonomi, entah karena gagal pendidikan, seseorang menjadi putus asa dan rela mengakhiri kehidupannya. Sedangkan bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari dengan kita memperingati tahun baru Islam ini, kita jadikan sebagai momentum untuk kita bermuhasabah, momentum untuk kita berhijrah dengan cara meninggalkan larangan Allah dan menuju ketaatan. Kita jadikan sebagai momentum untuk mengingatkan pentingnya niat yang ikhlas. Kita jadikan momentum untuk menghargai waktu yang tidak akan berulang
Jangan sampai karena waktu kita sia-siakan, penyesalan datang di kemudian. Momentum Muharram kita barnya untuk memperbaiki diri dengan kita melaksanakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, istighfar, sedekah, dan amal-amal soleh yang lainnya. Dengan hijrah, dengan kita memperingati tahun baru Islam, kita tingkatkan ukhuwah dan kepedulian sosial kita. Kalau kita mampu, berbagilah. Kalau kita belum mampu, minimal jangan menyakiti hati saudara kita. Dengan hijrah kita kuatkan optimisme dan tawakal. Allah itu maha kaya, Allah itu maha mengabulkan. Jangan pernah kita berputus asa. Mungkin hari ini belum diijabai atau belum mendapatkan hasil, insya Allah hari depan. Kalau hari depan atau hari esok belum, insya Allah tahun depan. Kalau bisa jadi dalam kehidupan kita, Allah tidak ijabai, bisa jadi itu rezeki untuk anak-anak keturunan kita. Akhirnya, semoga bermanfaat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al 'amana hadza 'amma khairin wa barakatin wa rahmatin wa maghfiratin. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga di tahun ini Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan kebaikan, Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Blum. Istirahat dulu, ah capek aku. Hey, teman-teman, lihat itu, si Asri. Ih, si bibir sumbing, anak cacat. Ih, ngeri wajahnya.
1: Hah, aku gak mau main sama anak orang miskin.
0: Betul-betul, bapaknya saja tukang becak, ibunya penjual tempe di pasar.
1: Ih, kasihan Asri. Kalau semua teman-teman di sini tidak mau bermain sama dia.
2: Drama radio Belahan Jiwa. Naskah dan sutradara Titi Lenggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: sendirian, Aruf.
1: Asri, sini, duduk sini, Asri.
0: Kamu tidak malu duduk denganku, anak cacat dan bibir sumbing.
1: Asri, kamu jangan bilang begitu. Itu kan teman-temanku yang ngomong, bukan aku.

0: Lastri, ayo cepat tiup kayu yang ada di tungku ini biar cepat keluar apinya. Nah, kalau apinya dah keluar, nanti nasinya cepat matang, Duk.
1: Gak mau, Mbak. Aku pengen sekolah. Aku pengen pintar.
0: Iya, Duk. Tapi
1: aku dan mereka itu sama, Toma. Aku manusia, mereka juga manusia.
0: Sudah.
1: Karena aku cacat, jadi tidak ada sekolah yang menerima aku, Mbak.
0: Sudah, Duk. Besok kalau tiba waktunya, pasti kamu bisa sekolah, ya.

0: aku pengen kamu juga bisa sekolah seperti aku. Ini buku-buku untuk kamu, Asri. Tenang saja, papaku tidak tahu kok. Aku yang akan mengajari kamu membaca dan berhitung. Oh ya, ini ada makanan roti keju untuk kamu.
1: Makasih, Arum. Kamu memang sahabatku yang baik.
0: Iya, sama-sama. Aku itu lagi berpikir bagaimana cara dapat uang dan dikumpulkan untuk kamu bisa sekolah.
1: Iya, Arum. Aku ingin sekolah yang tinggi agar aku bisa bantu orang tuaku.
0: Sudah, Asri, ayo ikut aku.

0: bapakmu. Ini kan sudah sore, waktunya papa mau pulang.
1: Tenang saja, Asri, awas minggir.
0: Arum, kacanya pecah.
2: Oh, kamu ya yang mecahin kacaku, hah? Iya, iya, hah?
1: Ayo, ngaku, ayo, ngaku. Bapak, bukan dia, Pak.
2: Kamu selalu main di rumahku.
1: Bapak,
2: Arum
1: Bapak.
2: Sini, benci. Untung aku tidak punya anak seperti kamu, hah? Jangan dekat-dekat dengan anak itu.
1: Asri itu temanku, Pak. Cepat, Asri lari, cepat.
3: Asri itu anak yang selalu membuat masalah. Anak cacat, pembawa sial.
4: Kak, kak, tega benar kamu ngomong itu. Kak, Asri anak kita, kak.
3: Apa? Anak kita? Nem, Marino. Ingat ya, Asri itu bukan darah daging kita, Nem.
4: Kak, tapi Asri itu sudah kita rawat dari bayi, kak. Seperti anak kandung kita sendiri. Orang tuanya malu dan tidak menginginkan karena Asri cacat dari lahir, berbibir sumbing, dan diberikan pada kita, kak. Bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak. Maka aku menyayangi Asri, kak.

0: itu. Lihat itu. Anak-anak yang ngamen itu loh. Itu Asri, Kang.
1: Hah?
0: Asri.
1: Asri?
0: Iya.
1: Asri ngamen. Nem. Mau kemana kamu? Jangan turun, Nem. Nem, jangan dikejar. Bahaya, Nem.
0: Asri.
2: Asri, kenapa kamu lari?
0: Awas! Asri, anakku, Asri.
1: Iya, Pak, ini anak saya.
3: Itu, Pak, orang yang nabrak sudah turun dari mobil.
1: Pak Gopak? Pak Harto?
4: Halo, Mama. Nih, aku ajak sahabatku. Yang aku ceritakan itu, Ma. Tapi... Mama, Papa datang.
5: Loh, ada apa ini? Pak Kuat? Mari, Nem.
0: Asri, ayo. yuk kita pulang.
1: Asri, pulang.
0: Kang Kuat, kita pulang.
1: Ayo pulang, Bu.
5: Kenapa? Biar saja mereka pergi. Atau kasih uang saja buat ganti ruginya.
6: Mas Harto, sebenarnya... saudara kembar Arum yang cacat itu tidak aku buang, Mas. Aku gak tega dengan bayi mungil tanpa dosa itu. Terus bayi mungil itu kuberikan Marinem dan Pak Kuat ini, Mas. Jadi Asri itu
5: Ima. Jadi Asri itu anakku juga.
6: Iya, Mas.
5: Saudara kembar Arum. Asri.

Belahan Jiwa, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dengan para pemain Nidia Rita sebagai Asri, Arum diperankan oleh Arnesia, Dalijo Angkring sebagai Pak Harto, Putri Arnesia sebagai Marinem, Bah Darmo diperankan oleh Tuminten, dibantu Bilkis, Fanya dan Rehan.

0: Selamat malam pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya kembali menyapa Anda semuanya dalam obrolan psikologi yang kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Kamis pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan malam hari ini, seperti biasa juga, kami juga sudah siap untuk menghadirkan psikolog-psikolog pilihan untuk bisa kita ajak untuk bisa membahas berbagai macam permasalahan dan juga topik-topik menarik yang selalu kami hadirkan untuk Anda di program A1 Radio Republik Indonesia. Dan di kesempatan malam hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, psikolog kita, Ibu Imelda Pristaliona MPSI, psikolog. Selamat malam, Bu Imelda.
1: Iya, halo, selamat malam Kak Ruli.
0: Oke, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Karena memang di musim-musim seperti ini kita dengar dengar kabar baik, kabar sehat kayak gitu tuh udah seneng banget gitu ya. Karena memang banyak sekali yang tiba-tiba sakit lah, tiba-tiba gimana gitu. Kalau misalnya kita semuanya terjaga dalam kesehatan dan kebahagiaan itu kayaknya happy banget gitu ya.
1: Iya, betul sekali Kak Ruli. Jadi kita juga harus sama-sama menjaga kesehatan fisik dan juga mental gitu ya tentunya.
0: Itu yang paling penting ya. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keluarga sejahtera, anak berdaya. Nah, ini pastinya tumbuh kembang anak, baik itu secara fisik ataupun juga mentally, ini pastinya juga sangat-sangat memiliki pengaruh yang kuat seperti itu ya, dengan bagaimana keluarga itu menjalankan fungsinya dan bagaimana keluarga itu bisa membangun struktur pondasi dan pastinya juga membangun kebahagiaan dalam lingkungan terkecil keluarga seperti itu ya. Nah, mungkin dari Ibu Imelda ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebagai pengantar sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan juga membacakan mungkin ada pertanyaan malam hari ini yang masuk dari pendengar kita. Monggo silakan.
1: Oke, baik. Sebenarnya terima kasih banyak Kak Ruli untuk kesempatannya gitu ya. Dan selamat malam buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Sebenarnya saya mau ini nih Kak, mau sharing dulu gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kok saya mengambil tema keluarga sejahtera, anak berdaya gitu. Nah, awal mulanya karena seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, bahwasanya cukup banyak di antara kita gitu, khususnya di Indonesia sendiri, itu banyak penelitian yang mengungkapkan bahwasanya kita krisis peran seorang ayah gitu ya. Nah, mungkin asyik juga nih sharing dengan Kak Ruli yang juga mungkin jadi seorang ayah gitu. Nah, seperti itu. Jadi awal mulanya adalah di sini adanya keresahan kayak kenapa sih kok Indonesia ini terkenal dengan keluarga fatherless dan sebagainya. Padahal sebenarnya keluarga itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak gitu, dimana gurunya adalah kita selaku orang tuanya, ayahnya, ibu, dan ketika orang tua bekerja sama dengan baik gitu ya, dengan optimal, maka besar kemungkinan keluarga itu akan sejahtera atau akan balance gitu perannya dari segi fisiknya, fisiologisnya, psikologisnya kayak gitu. Nah, ketika orang tuanya kompak, keluarganya baik, damai gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi dalam pola tumbuh kembang si anak itu. Seperti itu Kak Ruli.
0: Nah, ini tema tentang fatherless yang belakangan ini memang menjadi tema bahasan yang ramai sekali baik di media sosial ataupun juga di forum-forum forum-forum diskusi seperti itu. Kenapa sih harus fatherless padahal kalau misalnya dilihat peran ibu itu kan juga sangat-sangat besar gitu. Kenapa isu fatherless ini kok menjadi suatu isu yang sangat-sangat kencang dihembuskan di waktu belakangan ini?
1: Oke, jadi seperti ini Kak Ruli, sebenarnya seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya yang bisa dikatakan orang tua itu adalah sepaket gitu, ayah juga ibu. Tapi mungkin karena banyak faktor ya, banyak variabel lain itu yang menyebabkan banyak orang yang menganggap bahwasanya mengasuh anak atau mendidik anak itu hanya peran ibunya kayak gitu, sedangkan ayah itu banyak yang masih mengasumsikan bahwasanya peran ayah itu hanya sebatas bekerja lah, cari uang lah, cari nafkah lah, seperti itu. Nah, karena mungkin ini berasal dari latar belakang dulu-dulunya ya, faktor kebiasaan gitu. Dari pola asuh orang-orang tua kita sebelumnya yang menganggap demikian gitu ya. Jadinya pola tersebut masih cukup kebawa gitu sampai sekarang. Nah, padahal peran ayah itu juga sangat-sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Seperti itu. Ketika seorang anak dapat peran yang baik, dapat peran yang optimal gitu ya dari ayahnya, yang ayahnya juga turut dalam terlibat dalam pengasuhan, turut terlibat dalam pola pendidikan anak gitu, maka besar kemungkinan si anak itu akan tumbuh dengan jauh lebih baik, dengan lebih optimal. Kenapa? Karena ada ayah yang dilihat oleh anaknya. Ada figur bagaimana sih problem solving itu, ada figur bagaimana sih cara menjadi seorang lelaki yang baik ataupun bijak itu bagi seorang anak laki-lakinya. Tapi bagi seorang anak perempuan, seorang ayah itu jadi kompas atau role model gitu dalam sehariannya. Nah, nih kalau di rumah gitu mungkin dalam anaknya, dengan anaknya mungkin.
0: Berarti memang ayah ini yang dibutuhkan selain bagaimana dia bisa mencukupi keluarga ini, sosok dan juga ketokohan dari ayah serta perannya ini juga sangat-sangat penting seperti itu ya.
1: Iya, betul sekali Kak Ruli. Jadi apa ya, maksudnya kan ayah itu tidak hanya tugas utamanya tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi dia juga turut terlibat Tuhan, karena ya sangat krusialnya, sangat penting banget peran seorang ayah itu bagi tumbuh kembang anak, untuk menanamkan nilai kepercayaan diri anak, untuk bagaimana cara mengajarkan anak kemampuan berinteraksi, kemampuan sosial yang baik, cara regulasi emosi yang lebih sehat, seperti itu. Dan kalau dari penelitian itu Kak Luli, uniknya itu ketika anak didampingi oleh ayahnya dalam proses belajarnya itu nyata mempengaruhi prestasi akademiknya yang jauh lebih optimal.
0: Ternyata ada pengaruhnya sampai seperti itu ya.
1: Betul sekali Kak Luli. Jadi memang itu apa ya, sebegitu banyaknya gitu loh manfaat dari ayah gitu. Makanya kan akhir-akhir ini digencarkan tuh kayak hari pertama ayah mengantarkan sekolah, atau yang hektik sekarang itu ada, kalau nggak salah itu namanya GEMAR, gerakan ayah mengambil rapot gitu.
0: Iya. Biar biar anaknya juga kalau misalnya saat tahu kalau misalnya dia berprestasi dan segala macam, bisa melihat ayahnya mengambil rapor dengan penuh kebanggaan, itu pasti juga akan timbul rasa-rasa yang berbeda seperti itu ya, dilihat dari anaknya sendiri ya.
1: Iya, betul sekali Kak Luli, karena itu tadi, ayah adalah role model, figur yang juga perlu dilihat dalam tumbuh kembang anak, perlu dirasakan kehadirannya oleh anak itu tadi, mau kembali lebih optimal, dan anak itu punya kompas gitu, kayak punya kompas dalam menjalani kehidupannya ya, dari peran seorang ayah dan juga ibu dalam kehidupan sehari-harinya.
0: Oke, berarti kalau misalnya dapat saya tarik lagi dengan topik kita hari ini, yang dikatakan sebagai keluarga sejahtera itu bukan cuma sejahtera secara ekonomi saja ya, tetapi sejahtera juga secara pemenuhan atas cinta dan juga kebutuhan peran dari orang tua ini sendiri ya.
1: Iya, good, betul sekali Karole. Jadi mungkin kebanyakan dari kita itu menganggap bahwasannya yang dimaksud keluarga sejahtera adalah keluarga yang berkecukupan gitu, keluarga yang dompetnya tebel, yang banyak, materinya tercukupi, banyak, sebagian banyak yang menganggap demikian gitu. Padahal yang dimaksud sejahtera itu sendiri adalah ketika keluarga itu tidak hanya berkecukupan secara materi gitu ya, tapi juga mereka yang sehat. Sehat ini baik dalam perannya, baik dari fisiknya, psikologisnya, juga sehat secara pembagian perannya, cara komunikasinya yang sehat satu sama lainnya. Mereka yang di dalam keluarganya itu saling hadir gitu sepenuhnya. Mm. Bukan hanya namanya aja yang ada ayah, ada ibu, tapi juga perannya. Itu juga kita dirasakan kehadirannya oleh anak. Sehingga tercipta suasana rumah itu yang aman, nyaman, juga menyenangkan. Nah, rasa aman dan hubungan emosional yang kuat itulah yang membentuk kelekatan emosional yang bisa berdampak pada pola anak itu bisa menjadi lebih berdaya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kan anak itu seperti yang kita ketahui peniru ulung ya Kak Ruli.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Jadi mereka itu mungkin mereka tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Mereka tidak mungkin kalau kita nasihatin mereka nggak gubris gitu ya, nggak mendengarkan. Tapi padahal mereka itu merekam segala bentuk aktivitas perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Nyerep gitu
1: sesederhana.
0: Ya.
1: Iya, betul, nyerep kayak spons gitu ya. Sesederhana gimana cara kita berinteraksi dengan pasangan, cara kita berinteraksi dengan anak itu juga akan sangat direkam oleh memorinya si anak itu tadi, dan hal tersebut juga berdampak pada pola perilaku anak ke depannya.
0: Ternyata impact-nya sampai ke sana juga gitu ya. Nah, ini ada satu case gitu dalam keluarga itu. Anak-anak dibesarkan dengan kadar cinta dan juga kadar kasih sayang, termasuk juga kurikulum dalam mendidik dan juga membesarkan itu sama. Tetapi kadang satu anak yang satu dan juga anak yang lainnya ini memiliki sifat yang berbeda gitu. Yang satu, wah, percaya dirinya bagus kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu itu mengungkapkan dengan mengungkapkannya itu enak gitu. Yang satunya lagi cenderung tertutup atau apa kayak gitu. Apakah ini yang punya sifat lebih tertutup ini apakah gara-gara memang butuh perlakuan khusus, ataukah memang bawaan lahirnya dari sana kayak gitu, ataukah memang secara pemenuhan kebutuhannya ini ada yang kurang?
1: Oke, Kak Luli, jadi case-nya adalah ini dengan orang tua yang sama nih, mereka saudara. Tapi kenapa kok hasil outputnya berbeda gitu ya. Oke, nah ini menarik sekali ya teman-teman, bahwasanya kenapa sih kok bisa begitu, padahal orang tuanya sama nih, mereka juga diasuh dengan cara yang sama juga gitu. Nah ternyata Kak Ruli, uniknya adalah meskipun mereka diasuh oleh orang tua yang sama, cara yang mungkin bisa jadi sama gitu ya, tapi ternyata ada variabel lain nih yang juga turut berkontribusi dalam tumbuh kembang anak, atau yang berkontribusi dalam sifatnya anak, karakter anak. Mungkin yang satu mereka lebih extrovert gitu ya, tapi satu lainnya cenderung pendiam gitu, atau cenderung menutup diri. Nah ternyata hal tersebut itu juga dipengaruhi oleh ini, ketika di masa prenatalnya itu juga bisa berdampak. Jadi kenapa kayak gitu? Jadi ketika orang tua, khususnya ibu ya, karena kan yang bisa mengandung ibu gitu ya. Ketika ibunya mengandung itu ternyata juga bisa mempengaruhi anaknya. Kan kita ada nih Kak, ada istilah 1000 hari pertama kehidupan.
0: Betul.
1: Nah 1000 hari pertama kan itu dimulai dari fase kehamilan. Nah jadi apapun yang dirasakan oleh ibunya, apapun yang dipikirkan oleh ibunya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ibunya saat ibunya mengandung, itu juga bisa direkam dalam memorinya si anak. Nah ketika itu direkam, itu juga bisa jadi membentuk core belief gitu, atau bisa membentuk kepercayaan dasarnya bagi si anak itu tadi kayak gitu. Dan tentu saja hal tersebut juga mempengaruhi pola temperamennya si anak kayak gitu Kak. Jadi kayak bisa langsung kan, kalau kita mengalami sesuatu kan kita otomatis berpikir gitu ya, kita kan langsung kayak dicerna oleh akan diproses oleh otak kita. Nah, sama ibu sedang hamil itu juga langsung nyambung ke anak itu lewat plasenta. Ternyata penyambung itu gitu ya.
0: Kalau bahasa ibu saya, kalau misalnya saya ada apa-apa, ibu saya kerasa gitu, lawang udele kene lo nyambung, katanya ibu saya gitu.
1: Tapi emang betul kayak gitu kan? Maksudnya ibu dan anak itu ikatannya luar biasa sekali gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi mungkin kita yang berusaha gak cerita apa-apa ke ibu kita, tapi tanpa sadar itu kayak ada chemistry gitu loh, yang menyampaikan bahwanya mungkin orang kita, orang tua kita itu jauh lebih peka gitu dengan keadaan kita selaku anaknya.
0: Itulah ajaibnya ya. Nah, terus kalau misalnya case-nya udah seperti itu, apakah masih bisa dalam tanda kutip kayak semacam diperbaiki gitu agar si anak ini jadi enggak terlalu tertutup, atau bahkan ekstrimnya kadang ada yang terlalu temperamental atau yang lainnya gitu. Masih bisa dibenerin enggak dalam fase-fase kehidupan berikutnya?
1: Oke, Kak Ruli. Ini menarik sekali gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara bisa diperbaiki atau enggak, itu jawabannya relatif. Kenapa relatif? Keadaan itu bisa diperbaiki selama semua orang yang terlibat di dalamnya itu mau dan mampu untuk berubah. Karena kan kemauan itu kan yang sulit ya Kak ya. Kayak niatnya, tekadnya sih itu yang sulit kayak gitu. Tapi gak menutup kemungkinan ketika anaknya mau berubah, orang tuanya mau berubah, caregivernya juga mau berusaha untuk lebih baik lagi, itu tidak menutup kemungkinan bisa. Kenapa bisa? Karena yang namanya manusia itu makhluk pembelajar gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang lebih baik lagi. Mungkin tadi case-nya dari yang mungkin menutup diri dari terbuka. Betul kayak gitu, Kak Lili? Iya, kayak betul. Gitu. Dan itu bisa dilatih dengan kita saling bekerja sama. Tentunya kita selaku orang tuanya, apa sih yang bisa diberikan atau yang bisa dilakukan? Itu mungkin kita bisa memberikan fasilitas dan juga kesempatan kepada anak itu ketika dia berani untuk menyampaikan pendapatnya, ketika dia berani untuk mengungkapkan perasaannya, ketika dia berani untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, itu bisa kita fasilitasi dan bisa kita apresiasi sekecil apapun itu perubahannya. Karena biasanya anak tidak terbuka itu dipengaruhi oleh adanya pola belajar sebelumnya, di mana mungkin sebelumnya dia pernah mengekspresikan perasaannya gitu ya, tapi ternyata perasaannya itu tidak divalidasi. Nah, sehingga ketika perasaan si anak itu tidak divalidasi atau mungkin cenderung diabaikan, bahkan itu akan melukai hati anak dan anak jadi menganggap bahwasanya perasaanku gak penting ya. Jadinya dia kayak merasa bahwa dirinya bisa jadi tidak berharga atau lain sebagainya, yang menyebabkan dia menutup diri dari kehidupan sehari-hari. Karena itu banyak gitu variabelnya.
0: Jadi gak bisa gak bisa ditebak-tebak, gak bisa dikira-kira. Better kalau misalnya sudah merasa butuh bantuan dari profesional, dibawa ke profesional aja kayak gitu ya.
1: Iya, betul sekali Kak Ruli. Dan ini ya, mungkin yang perlu di highlight adalah kita datang ke psikolog itu kan masih cukup banyak gitu ya orang-orang yang atau masyarakat umum yang menganggap bahwasanya ke psikolog itu tandanya mereka sudah dalam mungkin taraf parah gitu ya Kak Ruli ya. Padahal teman-teman, ke psikolog itu atau ke psikiater, ke tenaga profesional itu bukan berarti tanda bahwasanya teman-teman lemah, bukan kayak gitu ya. Justru dengan datang

0: siapa gitu yang kemana abis dari psikolog gitu, jangan dijudge macam-macam ya, biasa aja gitu. Ya, yeah. Oke, kita menuju ke pertanyaan dari pendengar kita. Ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Saya ingin menuju ke ini, pertanyaan dari Bu Yuni yang ada di Dau. Dalam keluarga, ayah dan ibu ini sama-sama bekerja. Terkadang waktu bersama dengan anak ini sangat-sangat terbatas. Apakah kualitas waktu ini lebih penting dari apakah kualitas waktu lebih penting daripada kuantitas waktu? Dan bagaimana cara memaksimalkan kebersamaan agar anak-anak ini tetap merasa diperhatikan?
1: Oke, thank you so much Ibu Yuni yang ada di Dau. Jadi ini pertanyaan menarik sekali gitu ya. Ini adalah dilema buat kita para orang tua yang sama-sama bekerja gitu. Nah, seperti ini Ibu Yuni, Karli dan seluruh pendengar setia RRI gitu. Bahwasanya dalam keluarga dengan orang tua bekerja itu tentu ada rasa bimbang gitu ya, ada rasa bersalah dari kita selaku orang tuanya yang mungkin merasa kayak belum bisa selalu membersamai anak 24/7 gitu ya. Nah, padahal kita memutuskan untuk bekerja itu pasti punya banyak alasan tersendiri gitu ya, dan itu tidak bisa disalahkan kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya tadi adalah bagaimana dengan kualitas ataupun kuantitas waktu. Nah, ini berdasarkan penelitian gitu ya Bu Yuni, ternyata anak itu mereka akan jauh lebih senang atau mereka itu akan jauh lebih merasa berharga ketika memiliki kualitas waktu yang jauh lebih mindful atau jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berharga, bermakna dengan orang tuanya. Ketika pertemuan mereka atau apa ya, ketika interaksi mereka itu jauh lebih berkualitas gitu. Bahkan dari riset itu juga menunjukkan bahwasanya anak tidak selalu membutuhkan waktu 24 jam bersama dengan orang tuanya. Namun cukup 15 menit saja. Jadi cukup dengan 15 menit waktu yang berharga dan berkualitas, yang mindful ya tentunya, no HP, no gadget, no gawai, no TV, no nggak ada distraksi apapun itu. Jadi satu anak selama 15 menit dihabiskan waktu bersama secara mindful dengan melakukan aktivitas yang disukai anak itu akan jauh lebih berharga dan bermanfaat buat tumbuh kembang si anak, dan itu akan sangat melekat di memori anak. Dan tentunya kalau bisa itu diusahakan di waktu yang sama atau konsisten. Contohnya mungkin habis maghrib gitu ya, kita luangkan waktu 15 menit minimal, sampai mungkin 15 sampai 1 jam gitu ya, kita sediakan waktu bersama untuk mendampingi anak belajar. Nah itu lakukan setiap hari. Kenapa kok setiap hari? Karena anak itu suka sekali dengan pola yang konsisten atau yang teratur, terjadwal. Ketika waktu itu terjadwal, maka dia akan punya space, ruang, dan ingatan bahwa iya, aku kalau habis maghrib itu selalu dengan orang tuaku. Aku punya waktu yang berharga, berkualitas, dan itu sangat ditunggu oleh si anak. Namun, beda cerita ketika waktu itu dilakukan mungkin tidak konsisten gitu ya. Kadang habis asar, kadang habis maghrib, kadang pula habis isya. Nah, ketika polanya tidak teratur, itu besar kemungkinan anak mengalami clueless atau anak mengalami rasa bimbang, ragu, tidak percaya, kayak gitu. Nah, sedangkan waktu kita terbatas dengan anak, karena kan kita paginya harus bekerja. Betul. Gitu ya. Jadi, baik ketika kita sediakan waktu yang benar-benar berkualitas dan fokus hanya untuk itu. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya anaknya ada dua bagaimana? Berarti kita sediakan waktu masing-masing minimal 15 menit. Karena kan pengalaman tiap anak berbeda gitu ya, kesukaannya berbeda kayak gitu. Oh ya, tadi kan juga ada pertanyaan, aktivitas apa sih yang bisa dilakukan bersama anak gitu ya? Sebenarnya ini aktivitas itu banyak sekali dan itu menyesuaikan dengan apa sih sebenarnya yang disukai oleh anak kita. Anak kita sukanya main apa? Nah, ketika

0: kita memahami apa yang disukai anak kita, dunianya bagaimana, itu kita bisa masuk gitu loh ke imajinasinya anak, ke dunianya anak. Dengan begitu kita akan lebih, bondingnya akan lebih kuat lagi karena kita merasa relate nih dengan kehidupan anak. Dan biasanya kalau kita bisa mengimbangi anak itu, kesukaannya apa, anak akan ngerasa kayak orang tua itu bukan lagi orang tua gitu, tapi juga ngerasa bestie gitu, yang bisa diajak main bareng, seru-seruan bareng. Begitu kali Wi.
1: Ya, sebenarnya 15 menit, tapi kalau misalnya secara kualitas itu baik, ini pasti impact-nya juga dahsyat gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, kita menuju ke Mas Rudi yang ada di Kepanjen. Anak saya lebih senang main gawai dibandingkan dengan berinteraksi dengan keluarga. Saya ini khawatir kemampuan sosialnya ini jadi berkurang. Bagaimana caranya untuk menciptakan suasana keluarga yang hangat sehingga anak ini merasa nyaman berkomunikasi dan beraktivitas bersama dengan anggota keluarga? Ini dengan catatan saya sudah membatasi loh untuk waktu dia bisa berinteraksi dengan gawai. Ini gimana ini?
0: Oke, sepertinya masalah gawai ini adalah masalah sebagian besar orang tua di era saat ini gitu ya. Nah, makanya tak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan teknologi informasi atau teknologi perangkat digital itu kan sangat marak terjadi gitu ya. Sangat, kayaknya hampir sebagian besar dari kita pasti punya gawai gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana sih cara untuk membatasi gawai dan menerapkan relasi keluarga yang lebih intens gitu ya, dan lebih menyenangkan gitu. Nah, sebenarnya ini perlu, ini dulu Kak Ruli, perlu kita ketahui dulu usia anaknya berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dari AAP gitu ya, American Association Pediatric gitu, anak itu, anak di bawah 2 tahun itu sangat tidak diizinkan atau sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan gawai kecuali hanya video call. Kenapa? Karena anak di bawah usia 2 tahun itu kan masih sangat rentan ya, masih sangat mungil, proses sistem perkembangan mereka masih bertumbuh, berkembang gitu ya. Sedangkan di atas 2 tahun itu boleh diberikan gawai, tapi ada batasan waktunya, dan itu berbeda-beda di usianya. Nah, terus kalau misalnya cara membatasi gawai ini, perlu kita evaluasi bersama gitu ya, bahwasanya bukan hanya di kita aja selaku orang tuanya, tapi mungkin bisa jadi dari caregivernya, dari modelingnya, role modelnya. Kalau misalnya kita selaku orang tuanya ternyata juga menggunakan gawai cukup sering, itu kan otomatis juga akan direkam nih dalam kehidupan anak. Bisa jadi nanti anak juga menyampaikan, mama, papa main HP kok aku nggak boleh gitu kan.
1: Ini nah, dilema ini, soalnya kan pekerjaan kita banyak digawai gitu.
0: Iya, betul sekali. Nah, itulah makanya di sini juga diperlukan bagaimana kita mengkomunikasikan dan menyampaikan itu ke anak. Kayak kita mencontohkan gitu bahwasanya HP itu bukan segalanya. Jadi kayak kalau misalnya kita kerja aja kita pakai gawai, dan itu kita jelaskan gitu. Bukan hanya yang kayak mungkin main game aja atau lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya cara membatasinya itu mungkin bisa kita terapkan pola yang jelas. Pola yang jelas itu gimana? Kita sampaikan nih ke anak kita bahwasanya, oke, adik, kamu boleh main HP berapa lama, kayak gitu. Mungkin kita, sebelum kita izinkan untuk main HP gitu ya, main gawai, kita kasih tahu dulu nih, kita spill dulu nih di awal, kita kasih tahu aturannya. Oke, kamu boleh main HP kok, tapi kalau 1 jam kelamaan ya, kalau anak kecil ya, mungkin 30 menit aja ya maksimal gitu. Nah, sebelum 30 menit itu kita kasih tahu, kita spill dulu nih, oke, waktu main HP-nya 10 menit lagi ya. Pun begitu pula sampai 1 menit terakhir. Kenapa? Dengan begitu kita bisa ngasih pemahaman nih ke anak bahwasannya main HP itu ada batasannya. Dan batasannya itu harus jelas. dan konsisten tentunya. Oke, kamu boleh main HP di jam berapa aja. Mungkin ketika habis belajar, belajarnya habis maghrib, kamu boleh main HP dari habis isya jam 7 sampai jam setengah 8. Setelah itu kita aktivitas lain ya, seperti itu. Jadi harus, memang harus diberikan pemahaman dan juga aturan yang jelas. Karena balik lagi seperti tadi Kak Ruli, ketika anak tidak diberikan aturan, maka mereka akan semuanya sendiri. Nah, ketika semuanya sendiri, itulah awal mula terjadinya hal-hal yang lainnya gitu. Nah, terus pertanyaannya tadi adalah bagaimana sih cara menciptakan lingkungan keluarga yang mungkin lebih menyenangkan gitu ya, yang lebih asyik, tanpa gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya anak adalah peniru ulung gitu ya. Anak adalah hasil cerminan kita selaku orang tuanya gitu. Jadi, dengan menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan gitu, bisa dimulai dari kita selaku orang tuanya. Kita kasih aktivitas apa nih anaknya gitu. Dan tentu saja itu disesuaikan dengan usia si anak. Nah, kalau misalnya usianya mungkin masih SD gitu ya, kita cari tahu dulu nih, lagi-lagi kita cari dulu apa sih kesukaan anak kita. Kalau misalnya untuk membatasi gadget, dia lama nih main gadgetnya, mungkin bisa kita ajak, okay, ayo kita aktivitas yang lain yuk. Mungkin bisa dengan memasak, atau mungkin memasak bareng ya, bikin kue bareng, atau mungkin dengan bersepeda, atau mungkin dengan main olahraga, badminton, futsal, atau apapun. Dan tentunya itu disesuaikan dengan apa yang disukai anak, usianya berapa, dan juga jenis kelaminnya apa. Karena kan biasanya jenis kelamin juga menentukan preferensi aktivitas apa sih yang disukai. Kayak gitu, Kak Ruli.
1: Gitu ya. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Bambang yang ada di Karang Peloso. Dalam keluarga besar kami, sering ada perbedaan pendapat tentang cara mendidik anak. Bagaimana cara orang tua ini dapat tetap konsisten dalam pengasuhan? Meskipun kadang neneknya, kakeknya itu mendidik dengan cara yang berbeda dengan apa yang sudah kami terapkan bersama dengan istri. Nah, ini nih. Dilema.
0: Betul sekali, kalau kita berbicara mengenai asuh gitu ya, itu kayaknya nggak akan ada habisnya gitu ya, Kak Lui. Karena kan setiap anak itu unik dan mereka punya apa ya, ciri khasnya masing-masing gitu loh. Dan setiap pola asuh pun juga berbeda, kita terapkan ke anak satu dan yang lainnya itu juga kemungkinan hasilnya, outputnya juga berbeda gitu ya. Apalagi dengan mungkin perbedaan pola asuh tentunya. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana sih cara menghadapi keadaan yang adanya perbedaan dalam pola asuh gitu ya. Tentunya itu menjadi dilema, kebimbangan kita orang tuanya gitu ya. Kita udah berusaha nih menerapkan pola asuh yang adaptif sesuai dengan yang kita inginkan anaknya. Nanti otomatis kan kita menerapkan pola asuh itu kan kita udah mengetahui ya, nanti kedepannya kita ingin anak kita seperti apa gitu ya. Nah, terkadang itu ada caregiver lainnya, entah itu neneknya, kakeknya, om, tante, bude, dan lain sebagainya, yang bisa jadi itu kadang ngerasa iba atau kasihan dengan anak kita. Jadinya kayak sesederhana kita gak ngebolehin ngasih permen, tapi Uti Agungnya ngasih permen gitu kan. Itu kan jadi suatu hal yang sangat lumayan menguras energi kita gitu ya. Nah, terus gimana sih cara menghadapinya? Tentu saja mungkin ini memang tidak mudah ya, Kak Ruli. Kenapa tidak mudah? Karena kan ini ada banyak kepala yang ikut terlibat. Bukan hanya orang tuanya saja, bukan hanya ayah dan ibunya saja, tapi juga ada caregiver lain, entah itu neneknya, kakeknya, dan sebagainya, yang mana bisa jadi mereka juga punya pertimbangan sendiri, mereka punya alasan sendiri, kayak gitu. Tapi kalau case yang seperti ini, maka solusi utamanya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan dan menegosiasikan hal tersebut ke caregivernya. Entah itu neneknya, kakeknya, pengasuhnya, dan lain sebagainya. Kenapa harus dikomunikasikan? Karena perbedaan aturan yang diterapkan dalam perkembangan anak atau dalam pola asuh anak itu akan mempengaruhi bagaimana cara anak melihat dan mengambil keputusan nantinya. Ketika orang tuanya tidak mengizinkan, tapi caregivernya mengizinkan, itu kan nanti anak jadi kayak berkacamata, kayak aku maunya sama Uti aja deh, apa-apa diturutin gitu. Padahal maksud kita, orang tuanya itu baik juga, pasti kita menerapkan aturan itu kan dengan banyak pertimbangan gitu ya. Nah, tapi maksud Utinya itu juga mungkin bisa jadi baik, karena Utinya pengen dekat dengan cucunya. Jadi Utinya, akunya memberikan segala yang diinginkan dengan anaknya. Cucunya. Kayak gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa komunikasikan dengan Utinya, akunya. Kita bisa sampaikan kalau misalnya, Uti, aku boleh kok dekat dengan cucunya gitu. Tapi tolong ya, ini kami udah menerapkan aturan seperti ini, jadi tolong hargai keputusan kita. Kita juga sama-sama belajar jadi orang tua, jadi kita pengen memberikan yang terbaik buat anak kita. Kita jelasin kenapa sih alasannya nggak boleh melakukan itu. Mungkin kenapa sih kita nggak boleh ngasih permen? Mungkin karena kita takut nanti dia sakit gigi lah, yang berdampak pada pola makannya turun lah, atau alasan yang lainnya yang mana itu bisa kita sampaikan secara konkret dan jelas. Kalau kita cuma menyampaikan nggak boleh, takutnya nanti Utinya, akunya itu ngerasa kayak apa ya, kayak aku pengen dekat dengan cucuku kok nggak
1: dibatasi gitu.
0: Iya, kayak gitu. Itu kan juga dilema sendiri gitu ya, Karuli. Adalah komunikasi itu tadi, karena maksud kita sama-sama baik kok, cuma tinggal kita bagaimana menegosiasikan hal tersebut. Karena ketika anak tumbuh dalam pola asuh yang mungkin tidak konsisten gitu ya, atau adanya perbedaan, itu dikhawatirkan anaknya akan tumbuh jadi pribadi yang peragu, yang tidak percaya diri dan lain sebagainya, karena adanya perbedaan aturan yang cukup signifikan itu tadi.
1: Seperti wah, ini pertanyaannya ini mantep-mantep ini malam hari ini ya. Karena memang case-nya ini juga banyak sekali terjadi di di sekitar kita. Orang tua yang bekerja, pola asuh yang berbeda dengan caregiver yang lainnya, terus juga tentang gawai. Ini adalah masalah-masalah yang yang sering kali banyak ditemui seperti itu ya kan?
0: Betul.
1: Iya. Nah, dan ini itu jadi, gimana?
0: Dan itu jadi kebimbangan kita semua.
1: Itulah kenapa banyak yang nanya juga malam hari ini. Oke, baik, karena waktu kita sudah terbatas, mungkin dari Bu Imelda ada lagi yang pengen dipesankan ini untuk para orang tua ataukah anggota keluarga yang lainnya yang malam hari ini mendengarkan program Masa Tua Radio Republik Indonesia, untuk bisa menciptakan, bagaimana sih menciptakan keluarga yang sejahtera agar anaknya ini bisa tumbuh physically dan psikologikalnya ini lebih optimal seperti itu.
0: Okay, thank you so much, Carly. Baik, untuk seluruh pendengar setia RRI di manapun berada gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak, dan orang tua adalah guru pertama gitu ya bagi anak. Jadi bagaimana kita menciptakan keluarga yang sejahtera itu, sebenarnya keluarga yang sejahtera itu bukanlah keluarga yang selalu sempurna gitu ya. Melainkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang mau dan mampu untuk terus belajar, bertumbuh dan berkembang bersama. Nah, ketika anak itu tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, yang saling menghargai satu sama lainnya, yang mau untuk saling memperbaiki diri, terus berkembang, maka kemungkinan besar anak itu akan bisa berdaya gitu. Mereka akan bertumbuh dan berkembang dengan optimal berdasarkan sesuai dengan milestone atau sesuai dengan usia perkembangannya. Mereka bisa jadi anak yang lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya anak yang kuat itu tidak lahir dari keluarga yang tanpa masalah gitu ya, tetapi dari keluarga yang selalu hadir dan membersamai setiap pola asuh, setiap milestone kehidupannya, dan menjadi tempat pulang yang aman juga nyaman bagi anaknya, sehingga anak itu tidak ragu atau tidak takut untuk menyampaikan perasaannya, tapi anak itu merasa bahwasanya rumah adalah rumah bangunan itu juga rumah untuk pulang karena adanya orang tua, keluarga yang selalu mau menerima apapun bentuk emosi, apapun bentuk sikap perilaku anak itu tadi. Dan semoga kita para orang tua bisa terus membersamai anak-anak kita di setiap masa kehidupannya. Terima kasih sudah selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Just enough, Kak Ruli. Thank you much.
1: Luar biasa sekali yang dibagikan malam hari ini. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Semoga yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Imelda ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan pastinya juga semoga kita tetap selalu diberikan kekuatan untuk bisa memberikan yang terbaik dari segala sisi dan juga segala aspek kepada keluarga kita. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Melda Pristaliona yang malam hari ini sudah berbagi di obrolan psikologi. Semoga di lain kesempatan kita punya punya waktu lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol di topik yang berbeda ya.
0: Iya Carlo, ya terima kasih juga atas kesempatannya, sehat selalu.
1: Baik, sehat selalu, terima kasih. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nada Islami yang akan menghadirkan lagu-lagu bernafaskan Islam yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta, adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko, yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir, dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu Nada Islami. Lagu-lagu bernafaskan Islam kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani waktu istirahat Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa, untuk Anda pendengar yang ingin menyimak siaran kami, kami masih akan terus menghadirkan siaran-siaran kami melalui berbagai macam platform. Anda bisa mendengarkan melalui radio konvensional ataupun juga bisa mendengarkan melalui gawai Anda, handphone Anda ini bisa. Tinggal download aja aplikasi RRI Digital dan di sana tinggal pilih RRI mana yang ingin Anda dengarkan, program berapa yang ingin didengarkan, dan Anda bisa mengupdate berbagai macam informasi terbaru hanya di satu aplikasi RRI Digital. Silakan untuk download sekarang juga karena aplikasi RRI Digital bisa di-download secara gratis di App Store dan juga di Play Store.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin,

yang memiliki jiwa bersih hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami penting

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Serikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku, seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh.

dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya. Maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda dari

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar, bahkan Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang gadang pamireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing perempat RRI Malang edisi siar 19 Juni 2016 dinten Jumat Paing nggih. Kata seperatan ngewiti rangkaian adicara ing perempat RRI Malang panjenengan saged midhangetaken adicara Cahyaning Ati. Insyaallah dinten menika kalian narasumber Bapak Ustadz Nur Kholis Sarjana Ekonomi mendhet tema hikmah sedekah di hari Asyura. Kagem panjenengan sedaya kang badhe nyawiji, mangke saged nyawiji lumantar telepon sekawan 00 utawi saged WhatsApp ing 081 5591053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita ing kautangan enjang menika Bapak Ustadz Nur Kholis. Iya kata Mbak Mirang, kita sambung-tersambung kalian nalar sumber kita yang kau dengan enjang boneka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji.
1: Alhamdulillah, sehat Ustaz.
2: Alhamdulillah Pak Ngestu, kita kan sehat ge, Pak Tejo.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin, sehat ugi. Oke, tema kita di pagi hari ini hikmah sedekah di hari Asyura ya.
2: Oke, insya Allah.
1: Oke. Kalau semangka ake muka dimahrumin, maka kita bika sesi tanya jawab kalian Pak Mirang, kamu dalam. Semoga Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan ini, bulan Muharram, bulan yang mulia dan penuh dengan keberkahan. Di dalamnya terdapat hari Asyura yang memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah anjuran untuk memperbanyak sedekah dan membantu kepada sesama. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hikmah sedekah di hari Asyura. Jika kita renungkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, dapat menjadi sebab datangnya keberkahan, juga rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan tangan dalam berbagi dan cepat dalam melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Kisah yang pertama yaitu tentang seorang hakim atau disebut dengan Koti yang kaya raya. Kemudian yang kisah kedua, seorang fakir yang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, ya, kisah ini adalah seorang Nasrani yang justru mendapatkan kemuliaan karena tidak menunda berbuat baik. Ada seorang fakir mengetuk pintu, ya. Ini terjadi di kota Rei, namanya Rai. Hiduplah seorang kodi atau hakim. Ia dikenal kaya raya, terpandang, dan memiliki banyak harta, ya. Terbagi dari tiga kisah ini. Tepat pada hari Asyura, ada seorang fakir yang datang ke rumahnya, seorang qadhi ini tadi atau hakim. "Assalamualaikum tuanku. Aku datang karena sangat membutuhkan bantuan. Anak-anakku kelaparan, keluargaku sudah tidak memiliki makanan." Ya, si fakir ini tadi mengetuk datang ke rumah qadhi ini tadi atau hakim yang terpandang dan kaya raya ini tadi. "Aku datang karena sangat membutuhkan bantuan. Anak-anakku kelaparan, keluargaku sudah tidak memiliki makanan." Kemudian sang qadhi tadi, hakim itu tadi menjawab, "Apa yang engkau butuhkan?" Kemudian jawab si fakir ini, "Aku hanya memerlukan 10 potong roti." 10 potong roti, kemudian 5 potong daging, dan 2 dirham untuk keluargaku, wahai qadhi, wahai hakim. Saat qadhi sebenarnya mampu membantu saat itu juga, tapi ya, ia berkata, "Baik, datanglah kembali nanti ya, saat waktu duhur nanti. Nah, aku akan membantumu. Ya, datangnya nanti waktu duhur, jadi kita tunda dulu." Kemudian mendengar jawaban itu, si fakir ini sedikit merasa lega. Akhirnya ada yang mau membantu sang qadhi ini tadi, sang hakim. Nah, dalam hatinya ya, fakir ini, si fakir ini ia bergumam, "Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikannya." Akhirnya ia pun pulang. Ya, sesuai dengan kesepakatan, menunggu waktu nanti, zuhur. Akhirnya janji yang tak kunjung dipenuhi, waktu zuhur tiba. Kemudian si fakir kembali datang ke rumah qadhi itu tadi, hakim itu tadi. Namun bantuan yang dijanjikan belum juga diberikan. Ia menunggu, nunggu ya, menteni lama, tunggu, terus menunggu. Akhirnya ini zuhur sekarang. Waktu terus berjalan hingga asar. Lah, tetapi sang qadhi tetap belum memenuhi janjinya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya si fakir pulang dengan langkah lemah, dengan rasa sedikit, ya kalau kecewa sih enggak, cuman kan sedikit, bagaimana ya, gelo ya istilahnya kalau orang Jawa itu. Kemudian si fakir ini dalam hatinya, "Mungkin memang belum ada rezeki untuk keluargaku hari ini." Ya, matanya sambil sedikit berkaca-kaca gitu. Bukan karena marah, bukan, tetapi karena memikirkan anak-anaknya yang sedang menahan lapar di rumah. Alhamdulillah ini akhirnya ada pertolongan dari jalan yang tidak disangka. Ya, itu tadi si qadhi ceritanya satu, ya, hakim itu tadi, kemudian si fakir. Lah, ada pertolongan dari jalan yang tak disangka. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang Nasrani duduk di depan rumahnya, non-muslim ya, Nasrani. Ini akhirnya dia coba karena keadaan yang sangat mendesak, mencoba ke datang ke Nasrani itu. Ia memberanikan diri menghampiri. Bagaimana dia yang dipikir hanya anaknya. Kemudian si fakir ini bilang, "Wahai Tuhan, maaf mengganggu ya. Maaf, hari ini adalah hari Asyura. Hari ini adalah hari Asyura, aku memiliki keluarga yang kelaparan. Maukah engkau membantuku, wahai Tuhan?" Kemudian orang Nasrani itu mendengarkan dengan seksama si fakir ini tadi. Hari Asyura katanya. Ia melihat wajah lelah dan kesedihan yang terpancar dari si fakir. Lalu Nasrani berkata, ngejawab ya ini, "Oh tentu, aku akan membantumu, wahai Tuhan." Tapi di perasaan si fakir ini mengira, ya tetap ia hanya akan mendapat sedikit bantuan. Atau mungkin bisa lagi dikecewakan lagi. Namun akhirnya ternyata yang terjadi, Bapak Ibu ya, jauh di luar dugaannya. Di luar dugaan si fakir ini. Ternyata ya, orang Nasrani itu memberikan 10 karung gandum. Ini 10 karung gandum buatmu, wahai tuan, ya, si fakir itu tadi. 10 karung gandum. Kemudian ditambah lagi Mas Ian, 100 kantong daging. Nah, 10 karung gandum ditambah 100 kantong daging. Dan masih ditambah lagi 20 dirham ternyata. Wah, mulia sekali. Bahkan ia Nasrani ini berkata, mulai hari ini, selama aku masih hidup, kebutuhan keluargamu akan menjadi tanggung jawabku setiap bulan. Subhanallah. Ya, mulai hari ini, selama aku masih hidup, kebutuhan keluargamu akan menjadi tanggung jawabku setiap bulan. Kata Nasrani tadi. Si fakir ya, yang tadi sudah hampir putus asa, kini menangis dengan haru, Bapak Ibu. Dan fakir bilang kepada Nasrani, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu, wahai Tuhan. Nah, sudah ya. Ini tadi sudah terbagi ceritanya. Si Qadhi, Hakim, kemudian si fakir, dan ketemu dengan Nasrani. Kemudian di lain cerita ya, ini kita kembali yang si Qadhi yang tadi, Hakim itu tadi. Bagaimana ceritanya? Si Hakim atau Qadhi ini mimpi yang mengguncang hatinya. Tiba-tiba mengguncang ya, ini lain cerita lagi. Si fakir dan Nasrani sudah kita lewati, ini kita ke Qadhi dan si Hakim ini tadi. Beliaunya mimpi, dia mimpi mengguncang hatinya. Pada malam harinya sang Qadhi tertidur. Dalam tidurnya ia melihat dua istana yang luar biasa indah. Satu istana terbuat dari emas dan perak. Yang lainnya dari batu yakut merah yang berkilauan. Tak pernah ia melihat keindahan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian dalam mimpi itu Qadhi menyampaikan, siapa pemilik dua istana yang megah ini? Lah, akhirnya ada suara terdengar. Ini dalam mimpi ya. Apa kata suara itu? Pada awalnya kedua istana ini disiapkan untukmu, ya, kata suaranya itu tadi. Kemudian Qadhi tersenyum bahagia, sang hakim ini tadi. Kemudian suara itu melanjutkan, tetapi engkau menunda membantu seorang fakir pada hari Asyura. Karena itu kedua istana ini diberikan kepada orang yang segera menolongnya, wahai Qadhi, wahai hakim. Loh, kaget akhirnya si Qadhi ini tadi. Ya, hakim ini tadi terkejut. Loh, terus siapa orang itu? Ya, terus suara itu tadi melanjutkan, orang Nasrani yang memuliakan hari Asyura dan membantu fakir tersebut. Kaget ya Qadhi ini tadi. Ternyata mimpi. Mimpi seketika sang hakim, sang Qadhi ini tadi terbangun. Tubuhnya gemeter. Hatinya dipenuhi penyesalan, Bapak Ibu. Ia sadar bahwa kesempatan emas yang Allah berikan telah terlepas dari tangannya. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia menunda-nunda kebaikan. Nah, terus akhirnya pada pagi harinya, si Qadhi ini tadi, si hakim, segera menemui orang Nasrani itu yang ada di dalam mimpi itu tadi. Nah, ini ceritanya sekarang nyambung. Ia menceritakan seluruh mimpinya ke Nasrani. Bahkan ia menawarkan harta yang sangat banyak ke Nasrani itu tadi. Si Qadhi, si hakim menyampaikan, aku akan memberimu 600 ribu dirham, wahai Nasrani. Berikan pahala amal itu kepadaku. Ya, dia menyampaikan seperti itu. Nah, terus ternyata si Nasrani ini santai dengan ucapan Qadhi dan hakim itu tadi. Nasrani ini tersenyum. Ya, lalu dia menjawab, bagaimana mungkin aku menjual sesuatu yang nilainya lebih mahal daripada seluruh isi dunia, wahai Qadhi, wahai hakim. Loh, sang Qadhi ini akhirnya semakin heran. Kata Qadhi, engkau bukan seorang muslim kan? Engkau non-muslim. Untuk apa? Mengapa engkau begitu yakin terhadap balasan Allah subhanahu wa ta'ala? Wong kamu itu lu gak beriman. Kamu bukan orang Islam. Saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dengan mata yang berkaca-kaca, si orang Nasrani itu berkata, ya, si Nasrani ini menyampaikan, aku telah melihat kebenaran itu, wahai koti, wahai hakim. Akhirnya, ya, kemudian ia mengucapkan dengan penuh keyakinan, ya, dan Nasrani ini berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, masya Allah, Allahu Akbar, masuk Islam dia. Karena satu kebaikan yang dilakukan dengan tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hidayah di dalam hatinya. Ya, membantu si fakir itu tadi. Dan akhirnya si Koti dan si Hakim diimpeni mimpi Nasrani itu tadi. Bapak Ibu, sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga pelajaran besar dari kisah ini. Yang pertama, jangan menunda kebaikan. Kesempatan beramal tidak selalu datang dua kali. Kedua, sedekah yang dilakukan dengan ikhlas dapat mengubah kehidupan orang lain, ya, bahkan menjadi sebab datangnya hidayah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jangan merasa aman hanya karena memiliki ilmu. Ya, mungkin Anda seorang pejabat, punya jadi hakim, koti itu tadi, memiliki ilmu yang tinggi, jabatan atau kekayaan. Yang Allah nilai adalah kecepatan hati kita dalam menaati perintahnya dan membantu sesama. Tidak. Maka menjelang hari Asyura ini, ya, bulan ini, maka kita berlomba-lomba bersedekah. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu waktu luang, jangan menunggu kesempatan yang sempurna. Insya Allah hari Asyura ini minggu depan, Jumat depan, 10 Muharram. Ya. Karena bisa jadi kesempatan yang kita tunda hari ini akan menjadi kemuliaan bagi orang lain esok hari, Bapak Ibu. Sahabat pendengar Radio Grup 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah si fakir, koti dan hakim itu tadi, atau hakim, ya, dan Nasrani yang akhirnya memeluk Islam. Yang pertama, jangan kita menunda kebaikan. Seringkali kita berkata, ya, wis, ini waktunya sedekah. Ya, misalnya bulan ini ada tarian apa, kaleng masjid, misalnya seperti itu. Oh, nanti ay wis, nanti saja. Gampang. Besok ay, meniai. Ya, ada. Padahal kita punya uang, diceketem duwe. Ya, ada di dompet. Nanti aja, besok aja. Nunggu ay, nunggu. Nanti saya, waktunya enggak tepat, hati saya enggak tepat. Mau ngasih orang enggak tepat. Ada yang seperti itu, ya, kepingin ngasih si kurang, ay, abot, ay, bopo kok metu tekan dompet ini lo ke abot, si nanti aja, besok aja, tunggu ada waktu, nggak tahu waktu yang tepat atau ada kameramen lewat terus kemudian difoto pas ngasih orang, atau ada siapa yang biasanya menyebar berita supaya diketahui kalau saya sedang mengasih orang, ada yang seperti itu kadang, enggak kan? Nggak tahu atau hatinya pas nggak seret, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, ya, yang nanti jangan wes, nanti saya ada kebutuhan yang lain, gampang gitu. Nah, kita tunda terus, menunda kebaikan, nanti saja, besok saja, tunggu saya ada waktu pas tepat, pas hatiku lagi mood gitu misal, padahal belum tentu kesempatan itu kembali, Bapak Ibu. Di hari ini mungkin ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Besok hari jadi kesempatan itu.

0: sudah berpindah kepada orang lain yang membantu. Memang tidak ada masalah, enggak apa-apa. Jadi takdir bukan ada di tangan kita, pahala itu tadi. Tapi alangkah baik kita yang merebut. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullu wajib batun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Ya, maka berlomba-lombalah dalam suatu kebaikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, itu tadi. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Kalau sudah ada serak, sudah langsung kasih. Allah yang menggerakkan hati kita. Ya, enggak apa-apa. Mungkin kita berpikir, oh takdirnya mungkin di orang lain yang akan memberimu. Bagus berpikir seperti itu. Tapi alangkah baik juga takdir itu kamu yang mendapatkan pahalanya. Ya, jangan menunda kebaikan. Kemudian yang kedua, jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Jangan. Boleh jadi yang kita berikan mungkin hanya, ya, kita mengatakan hanya, oh sebungkus nasi, oh sebotol air minum, atau sedikit uang. Mungkin di jalan kita ada orang, ya lewat, pas kesusahan, pas gak ada uang misalnya. Tadi pas waktu lewat jalan ternyata ada orang sepedanya mogok. Ya, sedikit apapun, jangan pernah meremehkan. Kalaupun kita ada, monggo diberikan sekecil apapun. Gak usah menunggu besar, menunggu kaya dulu baru kita sedekah, enggak. Sekecil apapun jangan kita remehkan. Kalaupun kita mampu hanya untuk sebungkus nasi, berikan kepada yang membutuhkan. Enggak tahu itu tadi mungkin di pinggir jalan ada tunawisma yang enggak punya rumah, yang ngemper itu di pinggir jalan mungkin, ya, atau pemulung-pemulung yang minggir-minggir di toko-toko itu. Mungkin juga Anda punya air minum berlebih, kasih. Atau mungkin sedikit uang, berikan. Wes enggak usah menunggu, nunggu orang sekiranya mungkin ada wartawan lewat kepingin difoto, ini loh saya memberikan, enggak usah. Ya, berikan sekecil apapun. Remeh memang. Jangan pernah meremehkan sedekah sekecil apapun. Berikan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Boleh jadi yang kita berikan walaupun sedikit, ya, mungkin misal hanya itu tadi, sebotol air minum, sebungkus nasi atau sedikit uang ke orang lain. Itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya sangat besar. Karena kita ikhlas, sekecil apapun jangan pernah meremehkan. Attaqun nar walau bisiki tamrah. Ya, ittaqu an-nar walau bisiki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Separuh kurma loh ya, satu kurma itu kita tahu kecilnya sebagaimana. Tapi kalau separuhnya apalagi? Ya, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Separuh. Walaupun separuh kurma, berikan. Tapi kalau zaman dahulu memang kurmanya besar-besar. Ya, seapem-seapem gitu. Kalau sekarang ya kurma kecil-kecil memang. Beda dengan kurma yang dimakan Rasulullah dengan kurma yang setiap Ramadan kita terima itu. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, itu tadi. Yang pertama, jangan menunda kebaikan. Yang kedua, jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Walaupun kecil, kalau mampu sedekahkan. Bantu orang lain. Tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya, tidak ingin dipuji, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang membantu sesama itu akan dibantu Allah, Bapak Ibu. Ketika si fakir merasa semua pintu tertutup, ya, dalam kisah kita itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membuka pintu pertolongan dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Ya, karena itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Mungkin kita hari ini yang gak mampu, gak bisa. Ya, bingung, oh nanti besok saya mau makan apa, anak-anak saya mau makan apa, anak istri saya kekurangan uang, kondisi saya sedang melemah sekarang. Misalnya ya, ini titik terlemah saya, misalnya seperti itu. Jika hari ini hidup terasa sulit, terus minta sama Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki cara yang tidak disangka-sangka untuk menolong hambanya. Seperti kisah itu tadi, akhirnya si fakir ditolong oleh Nasrani karena hari Asyura. Dan akhirnya Nasrani sadar, beliau berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah si Koti yang mendengar itu, yang tadi awalnya mau menolong, ditunda-tunda, kecewa. Kecewa balik. Ditunda-tunda itu tadi apa? Akhirnya enggak mau membantu cepet-cepetan. Dia ambil pahalanya oleh si Nasrani, non-muslim, yang alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah, masuk Islam. Nah, karena ini sedekah di hari Asyura. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kemuliaan seseorang bukan karena harta, Bapak Ibu. Ya, bukan karena harta, bukan karena jabatan atau kedudukan. Ya, oh hakim. Ya, oh qadhi, hakim. Ya, mungkin pejabat ini, pejabat itu. Ya, dari eselon ini, eselon itu dan sebagainya, bukan dari jabatan kemuliaan seseorang. Qadhi itu seorang hakim yang kaya dan terhormat dari cerita itu tadi. Namun pada hari itu justru seorang fakir yang dianggap biasa menjadi sebab turunnya rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Nasrani akhirnya masuk Islam gara-gara si fakir itu tadi. Pada hari itu dan di bulan Asyura. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, sedekah bukan sekedar mengurangi harta. Sedekah itu apa sih? Investasi akhirat kan? Apa yang kita berikan kepada manusia sebenarnya sedang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun kebaikan. Ya, mataqassat sadaqah mimmal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis lain yang menunjukkan bahwa sedekah merupakan tabungan untuk akhirat. Ya kullu ibnu Adam mali mali wa halaka ya ibna Adam mim malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablaita aw tasaddaq tausaddaqtu fa amdaita. Ya, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal yang benar-benar menjadi milikmu hanyalah apa yang engkau makan lalu habis. Apa yang engkau pakai lalu usang, semua ada masanya. Dan apa yang engkau sedekahkan lalu tersimpan sebagai pahala. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa harta yang disedekahkan tidak akan hilang. Ya, pahala. Melainkan menjadi simpanan pahala yang akan dipetik di akhirat nanti, Bapak Ibu. Ya. Ayo, karenanya sedekah dapat diibaratkan sebagai investasi terbaik untuk kehidupan setelah mati. Ya, investasi terbaik untuk kehidupan setelah mati. Dengan keuntungan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika menabung di dunia, hasilnya belum tentu bertambah. Maka menabung dengan sedekah pasti tidak akan rugi. Harta yang kita simpan bisa habis. Tetapi harta yang kita sedekahkan akan menjadi investasi abadi yang menunggu kita di akhirat kelak. Ya. Sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang hari Asyura nanti, 10 Muharram insya Allah Jumat depan, mari kita hidupkan dengan amal soleh. Ya, yang pertama mungkin perbanyak puasa sunnah. Yang kedua mungkin memperbanyak istighfar. Kemudian kita ketiga, perbanyak sedekah kita. Ya, ini tadi di kisah ini, di tema kita hari ini, pagi ini. Kemudian yang keempat, ya, sering kita dengar dalam kajian-kajian Islam, pengajian-pengajian, majelis taklim, santuni anak yatim. Ya, anak yatim, janda yang tidak mampu. Ya, Mungkin juga yang kelima, kita ringankan beban tetangga yang kesulitan. Tengok kanan kiri, bukan apa yang ada di diri kita, di diri keluarga kita aja. Kita pikirkan yang orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai ada kesempatan berbuat baik yang lewat begitu saja karena kita menundanya dan kita lalai, tidak peka terhadap kanan kiri. Karena bisa jadi satu sedekah yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya keberkahan, datangnya keselamatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Bro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tema kita, hikmah sedekah di hari Asyura. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi nih. Mungkin ada yang ingin mencurahkan isi hati ya, berdiskusi, berbagi pengalaman, ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada Bapak Aji.
1: Nggih, matur nuwun Ustaz. Ketemu mireng mekaten kang sampun dipun aturaken babagan bersedekah di hari Asyura dan banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah nggih dari kisah yang sampun dipun aturaken. Monggo kula semanggake sekawan kosong sekawan kang kosong sekawan utawi WhatsApp 081-556-91053. Ada WhatsApp yang sudah gabung Ustaz. Nah, kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Allah itu menerima semua amalan ibadah umatnya. Tetapi saya sering mendengar ulama mengatakan agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Mohon penjelasan. Terima kasih. Matur nuwun caking Bu Sri Ponco. Lajeng ada Mas Faris di Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Haji, Pak Ustaz. Dari Faris di Batu mau tanya terkait sholat berjamaah, terutama saat sholat di musola. Saya kebetulan masih mengambil air wudhu, ternyata tahu-tahu kok sudah sholat, sudah berlangsung sholat berjamaahnya, dan sepertinya aku ketinggalan satu rokaat. Itu bagaimana? Apa langsung tetap diikuti? Apa sholat sendirian? Ini sholat duhur. Oke, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Jadi Mas Faris di Batu. Mungkin dari Bu Sri Ponco dulu bisa ditanggapi. Bisa diterima dari Bu Sri Ponco, Ustaz?
0: Iya, itu tadi bagaimana caranya kita sebagai kenapa yang diterima hanya Islam.
1: Iya. Allah itu menerima amalan, semua amal ibadah umatnya. Tetapi yang saya dengar ulama mengatakan agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Mungkin maksudnya apakah orang di non-muslim yang beramal baik itu diterima di sisi Allah gitu. Mungkin ya seperti itu ya. Mungkin kalau kurang cetok bisa di WhatsApp kembali nggih Bu Sri Ponco.
0: Baik. Pertanyaan ini sebenarnya sungguh penting ya, sangat penting karena menyangkut perbedaan antara agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Haji. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, yang disampaikan tadi dari pertanyaan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi khairal islami dina falai yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan keselamatan yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Titik ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tidak semua amal orang Islam otomatis diterima. Ini sambungannya. Menjadi muslim adalah syarat penting, tetapi belum cukup. Amal juga harus memenuhi syarat agar diterima. Gak tiba-tiba, oh saya Islam tapi gak sholat, Islam masuk Islam, masuk surga. Tidak seperti itu. Ada syarat-syarat. Kita harus menjalankan ibadah 5 waktu tepat waktu, mentadaburi Al-Quran. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran ada itu. Para ulama menjelaskan

0: Allah itu maha adil. Kebaikan mereka tidak dizolimi. Mereka bisa mendapatkan balasan di dunia berupa kesehatan mungkin, berupa ketenangan, rezeki, penghargaan, dan sebagainya. Namun untuk menjadi amal yang menyelamatkan di akhirat harus disertai iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini ya, bahwa orang kafir dibalas kebaikannya di dunia, sedangkan orang beriman disimpan pahala kebaikannya untuk akhirat dan juga bisa diberi balasan di dunia. Nah, jadi agama yang diridhoi Allah dan menjadi jalan keselamatan adalah agama Islam. Tidak semua amal orang Islam otomatis diterima juga. Harus ikhlas dan sesuai syariat. Gak Islam KTP-an itu. Kebaikan orang non-muslim tidak diabaikan oleh Allah juga. Tetapi agar menjadi bekal keselamatan akhirat harus disertai iman. Karena itu seorang muslim tidak cukup hanya mengaku agamanya Islam, tetapi juga harus menjaga keikhlasan dan ketakwaan agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang diberi hidayah Islam, ya, iman Islam, dan menerima seluruh amal soleh kita, ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Bisa diterima, Pak Haji?
1: Bisa diterima. Mungkin Bu Sri Ponco, kalau ada pertanyaan lagi bisa WhatsApp atau langsung gabung di telepon ya, 404504 atau di WhatsApp 081-5569-1053. Lalu dari Mas Faris yang ada di Batu. Ini yeah, sholat berjamaah terlambat ini istilahnya ini ya.
0: Masbuk ya.
1: Masbuk.
0: Yeah. Monggo. Ini bisa juga kadang terlambat itu macam-macam ya. Mungkin ada tamu, atau mungkin tertidur, lupa ya, atau mungkin masih bingung HP-an ya. Saya ini kadang seperti itu.
1: Loro komat Melayu langsung ya Ustaz.
0: Komat Melayu akhirnya sudah rokaat kedua.
1: Iya.
0: Baik. Barang siapa lupa sholat atau tertidur mungkin ya, sehingga tidak mengerjakan, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat. Tidak ada kafaroh tebusan selain itu. Dalam hal ini ya, mengerjakan sholat kodok duhur 4 rokaat segera setelah ingat atau bangun. Itu kalau lupa sama sekali gak sholat. Nah, tapi jika sengaja menunda hingga waktu habis, misalnya waktu zuhur masih ada, tetapi sengaja tidak sholat misalnya, sampai masuk waktu asar, ini termasuk dosa besar dan wajib bertobat kepada Allah. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa tetap wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan, ya, dengan tobat yang sungguh, menyesali perbuatan tersebut, dan bertekad tidak mengulangi. Lah terus kemudian yang masbuk tadi bagaimana? Jika datang terlambat saat sholat berjamaah duhur misalnya, imam sudah mulai sholat, ikuti imam pada rokaat yang sedang berlangsung. Setelah imam salam, sempurnakan rokaat yang kurang. Lah jadi kalau kita mungkin rokaat kedua ya ikuti dulu, ya nambah. Kalau misalnya masih kurang rokaat kita ya nambah. Masbuk gak masalah. Datang saat imam rokaat ketiga berarti Anda mendapatkan dua rokaat bersama imam, dan setelah imam salam menambah dua rokaat lagi. Kan seperti itu, zuhur kan ada empat.
1: Iya.
0: Yep. Jika terlambat tetapi masih dalam waktu zuhur, selama belum waktu masuk asar, sholatlah segera. Meskipun tinggal beberapa menit misalnya sebelum asar. Nah itu, kasus tertentu. Lah terus bagaimana? Kadang itu kita kerja ya, perjalanan, terus rapat, atau datang saat imam sudah rokaat terakhir. Nah itu bisa nanti segera, cepet-cepetan itu gak apa-apa, gak masalah ya. Tapi jangan sampai itu tadi di pertanyaan tidak yang mepet, tapi yang masbuk, masih ringan ya. Ikuti sholat
1: masbuk ya. Ini sampai imam sebelum salam Ustaz. Kalau misalkan di udah duduk tahiyat akhir itu boleh gak? Masih boleh nggak?
0: Kalau bisa duduk tahiyat akhir itu nggak masalah, tapi itu masbuk yang berlebihan, jangan sampai ke situ.
1: Ya misalkan
0: sholat pertama, rokaat pertama. Lah waktu imam sudah rukuk yang pertama dari rokaat pertama itu kita sudah dikatakan
1: masbuk ya.
0: Kalau itu tadi sudah hingga akhir rokaat 4 ya, sudah tahiyat akhir, itu ya terlalu lama kita terlambatnya.
1: Kalau ini
0: kita ikuti
1: tetap diikuti ya sampai sebelum salam gitu Ustaz gitu. Tapi ini udah keterlaluan lah kasarannya ngoten.
0: Iya, keterlaluan. Tapi tidak masalah, dimakfu.
1: Ya. Yang biasanya tetap saya itu kalau di perjalanan Ustaz.

0: Kita di perjalanan mampir ke musola atau masjid di pinggir jalan pada waktu saat mau sholat, ada yang apa namanya sholat berjamaah, ya saya ikuti. Ternyata udah tahiyat akhir, tapi sebelum beliau atau imam salam, itu boleh gak Ustaz?
1: Nggih, enggak masalah. Atau mungkin kalau tahiyat akhir itu tadi yang orang di depan kita masih ada yang sholat, itu bisa kita tepuk
0: untuk jadi imam.
1: Untuk jadi imam.
0: Betul, nggih.
1: Nah, jadi kita bisa mengikuti sholat secara sempurna, mungkin dengan ditambah pahala yang jadi imam itu tadi. Kan bertambah lebih.
0: Nggih,
1: ya. Akhirnya mensyiarkan di masjid itu tadi juga. Seperti itu.
0: Nggih.
1: Kalau masbuk yang ditanyakan Pak Faris itu tadi, kita rukuk pertama sudah dikatakan masbuk.
0: Ya.
1: Sudah terlambat. Kalau tahiyat itu sudah terlambat sekali, tapi tetap kita mengikuti. Nggih, seperti itu. Mudah, okay. Insya Allah.
0: Ya, mungkin bisa diterima Mas Faris yang ada di Batu ya. Jadi kalau terlambat, tetap mengikuti imam, karena rugi sekali kalau kita sampai sholat sendiri ya Ustaz.
1: Nggih, betul. Dan dicari mungkin ada yang belum sampai selesai, atau mungkin masih ada yang masbuk juga, itu tidak apa-apa ditepuk punggung tadi, pundak, maaf.
0: Pundaknya ya, ditepuknya pelan aja, cocok banter-banter ngeplak. Iya, mabuk itu kaget
1: malah. Iya, kaget nanti, jangan.
0: Karena kalau ditepuk sekali aja udah paham, insya Allah gitu, bahwa ada yang akan mengikuti kita sebagai makmum ya Ustaz ya. Baik, semoga yang badannya Wici yang 404504 atau WhatsApp di 081-5569-1053. Tadi tentang keutamaan di hari Asyura atau 10 hari di bulan Muharram ya Ustaz ya. Jadi tanggal 10 Muharram ya.
1: 10 Muharram. Oh,
0: kalau boleh tahu ini kenapa hari Asyura ini diutamakan?
1: Puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Aku berharap kepada Allah agar puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ini adalah salah satu keutamaan terbesar hari Asyura, yaitu pengampunan dosa-dosa kecil selama setahun yang telah berlalu. Kemudian hari yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya kalau enggak salah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan dibanding hari-hari lainnya selain hari ini Asyura dan bulan Ramadan. Kemudian kalau enggak salah itu diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kaumnya. Ketika tiba di Madinah, waktu itu beliau mendapat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka menjelaskan bahwa hari itu adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, kalau enggak salah ya. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nah, momen memperbanyak amal soleh, puasa sunnah, bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari Asyura menjadi kesempatan untuk memperbanyak puasa sunnah. Sedekah itu tadi ya yang kita sampaikan di tema kita pagi hari ini, membaca Al-Qur'an, zikir dan doa, menyambung silaturahmi itu juga penting, dan pastinya yang sering kita dengar membantu anak yatim, fakir miskin, janda itu tadi. Bentuk syukur atas nikmat Allah. Puasa Asyura mengajarkan bahwa seorang mukmin hendaknya selalu bersyukur atas pertolongan dari nikmat Allah, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam bersyukur atas keselamatan yang diberikan Allah.
0: Oke, jadi itu sejarahnya ya Ustaz. Baik, bisa diterima Ustaz. Ngatur suwun. Jadi memang keutamaan hari Asyura ini sudah diagungkan oleh Nabi Muhammad ya Ustaz ya. Kita sebagai umatnya juga harus mengikuti beliau. Baik. 404504 atau di WhatsApp 081-5569-1053 masih saya terima untuk yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Coba saya lihat dulu untuk teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum. Oke, kayaknya belum ada ini ya. Oke, terputus. Dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp. Mumpung masih ada waktu. waktu untuk Anda semuanya ya. Nah, kalau kita ini Ustaz, ini kan sekarang lagi marak nih ya. Ya karena kita di zaman modern sekarang ini, zaman seperti ini, pada waktu banyak sekali di medsos saya lihat. Oke, ini ada telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Alhamdulillah sakit lebih mati. Allah kuangan dalam.
0: Bu Deno, gih. Njenjeh
2: mas, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat, amin, amin. Monggo Pakde.
2: Nggih,
0: pada tanggal penopo niki Bu Deno, monggo silakan.
2: Nggih, ngeten lho Mas Adi. Dalam setiap sholat jamaah, sholat mantun sholat zuhur, sholat dua rakaat sholat sunnah. Menawi sampun ngoten dalam mendoakan engkang sampun sumar kados ibu, kados mbah, sederek-sederek menika. Nah, mantun-mantun nek salat tahajud dalam lajeng salat tobatan asuwa pindah amargi dosa menika kada Mas Adi dalam dipun. Lah sak menika sampun dosa, mau dekati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di keluaran apa buatan Mas Adi kalian Pak Ustaz dalam tambah mencukuri nikmat Mas Adi. Matur nuwun sangat Pak Ustaz.
0: Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima Ustaz?
1: Ngapunten saya sholat tahajud tadi kenapa beliau menyampaikan
0: setelah sholat tahajud, setiap sholat tahajud beliau sholat tobat.
1: Oh nggih.
0: Tobatan nasuhah leres apa mboten saya mboten ngoten.
1: Oh iya. Iya. Sholat tobatan nasuhah. Ya, itu bagus. Benarkah nggih? Diperbolehkan. Ya. Lah sebelumnya kalau bisa sholat tobatnya itu sebelumnya.
0: Sebelum
1: ya. Sebelum tahajud.
0: Tahajud. Ya. Oke. Bukan sesudah nggih. Sebelum
1: bukan
0: tahajud.
1: Oh, mata. Ya. Itu dilakukan setiap bangun malam, sholat tahajud, berdoa dan beristighfar, kemudian sholat tobat dua rakaat. Oh maaf, setelahnya berdoa memohon ampunan. Ya, ditutup setelah dengan sholat witir. Nah, atau juga kadang itu sholat tobat terlebih dahulu, Pak Aji. Kemudian sholat tahajud dan akhirnya witir. Keduanya diperbolehkan. Tidak ada ketentuan baku yang mewajibkan urutan tertentu. Oke. Sing paling penting itu ya ikhlas kita, ya kesungguhan memang tobat, nggak hanya ikut-ikutan, ya oh aku sudah tobat, oh aku sudah sholat tobat, enggak, dan pastinya kita harus istiqomah. Karena itu jika setiap selesai sholat wajib, ya mungkin ibu Ponco ya tadi berpikir dan berdoa, Bu Deno, berpikir dan berdoa malam hari melaksanakan tahajud, memperbanyak istighfar dan sholat tobat itu termasuk bagus, ya. Dan pada waktu sahur akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ya.
0: Inji.
1: Inji.
0: Matur nuwun Ustaz. Semoga bisa diterima Bu Deno menikah. Wow. Waktunya sudah enggak cukup lagi ternyata nih Ustaz, sudah hampir jam 6 pagi.
1: Nah,
0: enggak kerasa mungkin penutup dan kesimpulan sekaligus untuk penutup acara kita di pagi hari ini monggo Ustaz, saya persilakan. Inji.
1: Baik, insya Allah nanti juga bisa disampaikan di portal ya setelah kajian ini.
0: Siap.
1: Terkait nggih. Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pengajian uraian yang telah kita ikuti dapat kita ambil pelajaran bahwa hari Asyura adalah hari yang penuh kemuliaan dan kesempatan besar untuk meraih pahala. Sedekah yang kita keluarkan pada hari ini, meskipun sedikit, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunggu menjadi kaya untuk bersedekah, karena yang Allah lihat bukanlah besarnya pemberian, melainkan ikhlasnya hati ini dan ketulusan niat. Jangan sampai kesempatan yang beramal pada hari Asyura didahului oleh orang lain, ya, sementara kita menundanya karena merasa belum mampu. Ya, ingat attaqunnar walau bisikit tamrah yang kita sampaikan tadi. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Mudah-mudahan hari Asyura tahun ini menjadi hal bagi kita untuk lebih peduli kepada sesama, lebih ringan tangan dalam berbagi, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kami hamba-hambamu yang ringan tangan dalam bersedekah, cepat dalam melakukan kebaikan, dan ikhlas dalam membantu sesama. Limpahkan keberkahan pada rezeki kami, ya Allah. Lapangkan hati kami untuk berbagi, serta jauhkan kami dari sifat menunda-nunda amal soleh, sebagaimana Engkau memberikan jalan keluar kepada hambamu yang kesulitan. Maka berikanlah pula kemudahan bagi kami dalam setiap urusan. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmatmu, ridhamu, dan hidayamu. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabanar. Rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim, wa tuba alaina innaka antat tawabur rahim. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, mertusun sangat.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten Adicara Cahyani Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang, LBPR RI Malang, mengajak masyarakat untuk menikmati keseruan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung radio antara Uzbekistan melawan Kolombia. Ajakan tersebut disampaikan melalui program Mendengar Bareng Bola Gembira bersama warga rehabilitasi sosial Bina Netra RSBN Kota Malang, Kamis 18 Juni 2026. Ratusan warga RSBN Kota Malang hadir memenuhi aula setempat sebagai bentuk kebersamaan dalam menyambut pesta sepak bola dunia. Kepala Stasiun LPPR RI Malang, Diana Rusnawati SH, pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Dengar Bareng Bola Gembira bersama RSBN. Dia juga mengajak para peserta untuk tetap antusias mengikuti jalannya pertandingan melalui laporan langsung reporter RRI. Menurutnya, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun latar belakang. Melalui siaran radio, masyarakat tetap dapat merasakan atmosfer pertandingan meskipun tidak menyaksikan secara langsung.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.